0: mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.
4: Sahabat budaya Buang Jung. Upacara Buang Jung merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku perairan di Pulau Bangka dan secara rutin setiap tahunnya menjelang angin musim barat berhembus. Upacara ini merupakan simbol kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat terhadap Dewa Laut. Upacara Buang Jung dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan persembahan kepada Dewa Laut agar kiranya Dewa Laut memberikan isi laut kepada nelayan ya. Dengan memohon kepada Dewa Laut agar mereka terhindar dari segala macam balak, malapetaka, dan kemelaratan. Keseluruhan proses ritual Buang Jung ini dapat makan waktu hingga 2 hari 2 malam. Upacara ini pun diakhiri dengan melarung miniatur kapal bersama berbagai macam sesaji ke laut. Upacara Buang Jung biasanya diadakan di kawasan pantai yang dekat dengan perkampungan suku Sawang. Salah satunya di Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih bersama di program Baribasa dan masih membahas ya mengenai topik yang saat ini lagi marak ya di Kota Makassar, itu PHK. Nah, ini Richard kutip dari informasi dari WA ya. WA era reintegrasi ya. Ketidakpastian ekonomi saat ini berdampak terhadap sejumlah sektor usaha. Dampak tersebut menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menyebutkan bahwa pelaku di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas, menjelaskan bahwa situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua pihak untuk berkolaborasi, bersinergi bersama. Jaya juga mengatakan bahwa Gubernur Sulsel telah mendorong dilakukannya upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi suasana seperti tersebut dengan maksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan, termasuk di dalamnya yaitu para pekerja. Nah, terkait adanya laporan PHK yang terjadi para pekerja di Sulsel, Jain menyebutkan pihaknya berusaha untuk melakukan mediasi kepada perusahaan ya penyebab pekerja di PHK. Di antaranya penyebabnya industri yang tutup atau karena ada masalah lain, atau pekerja yang meminta resign dan kontrak kerja yang sudah berakhir. Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi dengar kelong ya. Tetap bersama Perumpatan Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi. Pro

Iyaro idi biasae sumpa lukas sapadale. Isa liat tomatoa, isa liat sumpulolo. Madar itu sapo ri kampona tawe. Angka kita kajen dene iset di ngalewe letuk malalawani. Apa aripah saro makadan namu maga sumangat na kampona tawe. Tetta ima sumangat tanah anca jingat tak sapo. Apa aku kiro jaji, aku kiro peke, apalagi aku bolata engke kasih tomato tak si mata tajengnya ali sungat tak. Jadi bagi saudara-saudaraku yang lagi di perantau mencari rezeki, meninggalkan orang tua, keluarga, akhirnya terkadang kita tanpa sadar, termenung hingga larut malam. Kita paham bahwa seindah dan senyaman apapun di tanah rantau, tetaplah lebih terkesan di kampung halaman. Dan kita rindukan, karena di sana kita lahir, kita tumbuh, apalagi di rumah ada orang tua kasihan senantiasa menanti kedatangan kita. Tabik sapo untuk idi sila surakku lokai sompo memuare iwerengi adisi disingeng iwerengi mega dale wadikile suri kampota cele-celengi kampota cele-celengi tomatota. Salamat kita pada salamat.

0: Mila, kamu udah siap belum? Awas telat lagi.
1: Iya, Bu. Males ah, sekolahku gitu-gitu aja, gak seru.
0: Loh, kamu belum tahu. Katanya, sekolahmu jadi sekolah unggulan Garuda sekarang.
1: Hah? Sekolah unggulan Garuda? Apa tuh, Bu?
0: Iya, sekolah yang katanya dapat bantuan. Labnya baru, gurunya pada ikut pelatihan.
1: Wah, keren, Bu. Sekarang ada komputer baru, jadi semangat nih. Aku mau daftar klub sains juga deh.
2: Sekolah unggulan Garuda, dari sekolah biasa jadi luar biasa.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Sahabat Budi, terima kasih banyak Richard pamit di program Paribasa. Semoga apa yang kita hadirkan ini bisa memberikan semangat positif untuk semuanya. Terima kasih.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Istana Maimun. Istana Maimun merupakan salah satu situs bersejarah yang paling menonjol di Kota Medan, Sumatera Utara. Berlokasi di Jalan Brigadir Jenderal Katomso, Kelurahan Awur, Kecamatan Medan Maimun, istana ini dikenal sebagai simbol kejayaan Kesultanan Delhi sekaligus ikon kebanggaan kota. Dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun Al-Rashid, Istana Maimun dirancang oleh Kapten Theodore Van Erp, seorang arsitek sekaligus perwira militer dari Kerajaan Belanda. Pembangunan ini dimulai pada 26 Agustus tahun 1888 dan 18 Mei 1891. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa yang tercermin melalui ornamen-ornamen indah dan dominasi warna kuning keemasan yang khas. Sebagai salah satu destinasi wisata budaya, Istana Maimun menawarkan pengalaman yang kaya akan nilai sejarah dan estetika. Pengunjung dapat menjelajah

0: di ruang-ruang dalam istana yang masih mempertahankan gaya interior asli, termasuk singgasana kerajaan dan koleksi peninggalan Kesultanan Delhi. Sementara bagi para pencipta sejarah dan budaya, kunjungan ke Istana Maimun ini merupakan kesempatan istimewa untuk menjalani kejayaan masa lampau yang masih terjaga hingga kini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, sahabat Buddha dimanapun berada, segera kita hadirkan dulu obrolan budaya. Dari studio, Richard Vino mengucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dari Kota Daeng menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan Anda rangkaian informasi dalam obrolan budaya kali ini. Anda tentunya dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami melalui RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI Makassar. Bersama dengan kedua narasumber kami yang kali ini akan membagikan Anda bagaimana tentang budaya itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita dan bagaimana nanti perkembangan budaya dalam kehidupan kita di era digital yang ada sekarang. Bersama dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir, ada pengkaji budaya dan juga budayawan, kita kenalkan dulu kalau begitu ya. Di sebelah kanan saya, ini yang udah alhamdulillah meluangkan waktunya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Kak.
1: Bersama dengan Bapak Dr. Sumarin Rengko HRSSM HUM, beliau ini pengkaji budaya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya
2: sama-sama,
1: hadir.
2: Sama-sama.
1: Kita akan ngobrol banyak nanti nih, pendengar dan juga pemirsa seputar tentang budaya. Nah, gak kalah juga narasumber saya berikutnya, kalau ngomong tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, beliau nih jagonya. Beliau nih dari seorang budayawan juga, Dr. Dirik Ruka Sandarupa SSM HUM, benar ya?
3: Benar Kak ya.
1: Gimana
3: benar.
1: Kabarnya Pak Dirik?
3: Halo Kak, ya.
1: Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Pak Dirik.
3: Iya, makasih.
1: Kita akan ngobrol banyak nih tentang budaya kali ini, karena di obrolan budaya kali ini yang Anda saksikan langsung dari Kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian bagaimana keseruan obrolan kita seputar tentang budaya. Ngomong tentang budaya bersama dengan kedua narasumber saya, mungkin saya ke Deng Rengko dulu. Nah, ya. Kalau di Makassar tuh ada namanya Pak Daingan. Pak Daingan itu adalah nama yang diberikan dari orang tua dan digunakan oleh anak-anaknya itu bahkan sampai dewasa. Tapi nanti deh kita diluruskan deh ya, iya, sama ahlinya. Saya ke Deng Rengko.
2: Iya.
1: Deng Rengko bagaimana karya bata ini?
2: Alhamdulillah saya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Deng Rengko ngobrol tentang budaya, iya, dulu ini. Secara garis besar dulu deh tentang budaya ini Deng Rengko. Melihat kita suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita melihat budaya dan sebenarnya budaya itu seperti apa sih?
2: Iya. Di Sulawesi Selatan itu ada tiga,
1: yeah,
2: ya, tiga suku mayor,
1: mm-hmm,
2: atau kalau dikasih panjang mayoritas,
1: mm-hmm,
2: tentunya Toraja, Bugis, dan Makassar.
1: Yeah.
2: Ketika suku ini memiliki peradaban yang berbeda-beda,
1: mm-hmm,
2: memiliki bahasa yang berbeda-beda, tadi sempat disinggung, ketika ada nama diri,
1: iya, yeah,
2: yeah, orang Toraja memiliki juga nama diri,
1: mm-hmm,
2: misalnya Sandarupa,
1: mm-hmm,
2: Alo Tasik, Alo Lembang dan lain-lain. Begitu juga orang Bugis. Ini, yeah, baru nama ini.
1: Baru nama ini.
2: Iya, ada ciri khasnya juga orang Bugis. Misalnya Tendri Awaru,
1: mm-hmm,
2: Tendri Tata, Andi Ninong. Itu semua khas.
1: Yeah.
2: Makassar juga punya khas nama. Misalnya tadi kita sebut Den Rengko, Den Tinggi. Tapi peradaban orang Makassar dalam teks begitu punya peradaban orang Toraja banyak sekali. Misalnya contoh orang Makassar. Ketika raja tertentu masuk Islam, maka, mm-hmm, diberi nama Sultan Alauddin.
1: Yeah.
2: Padahal nama kecilnya itu atau nama diberikan sama orang tuanya Daeman Rabia.
1: Daeman Rabia.
2: Man Rabia.
1: Oh.
2: Itu digelari Sultan Hasanuddin, yeah, Sultan Alauddin.
1: Iya, mm-hmm,
2: yeah, seperti itu. Ketika misalnya yang banyak diabadikan di mana-mana di Kota Makassar sebagai pahlawan Sulawesi Selatan, Sultan, yeah, Hasanuddin. Itu kan nama kecilnya adalah
1: Malombasi Dematawang.
2: Nama remajanya Dematawang. Nama rajanya Karaim Bontomangape.
1: Oh.
2: Nama anumertanya pun ada. Nama anumertanya.
1: Yeah.
2: Tume Nangaribalapangkana. Orang yang meninggal. Begitu juga nama peradaban-peradaban Jawa, peradaban Yunani. Ada nama anumertanya,
1: yeah,
2: ketika dia mangkat. Terus nama Islamnya juga. Sultan Hasanuddin itu, itu gelar Islam itu.
1: Oh.
2: Nama sebenar-benarnya namanya adalah Imalombasi.
1: Imalombasi.
2: Imalombasi. Makanya namanya ada jalan Imalombasi.
1: Ah.
2: Imalombasi.
1: Oh gitu.
2: Seperti itu terkait nama.
1: Yeah.
2: Itu juga di Toraja ada namanya yang sangat khas. Dirik Ruka Sandarupa.
1: Yeah.
2: Ketika kita membaca dan menyimak atau mendengar nama tertentu, itu nama Toraja banget itu.
1: Benar.
2: Seperti itu. Siapa namanya teman orang Toraja?
1: Aduh banyak lagi.
2: Siapa salah satunya?
1: Siapa? Saya kalau ditodong begini jadi lupa.
2: Tandi Rerung.
1: Ah.
2: Tandi Seru.
1: Ah.
2: Allo Layuk. Seperti itu. Toding, sampai Toding. Yohanes, iya, gitu nama orang Toraja. Itu itu sesuai dengan garis keturunannya. Iya, seperti itu.
1: Baik. Nah, ngobrol tentang budaya secara umum. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, tadi dijelasin sedikit nih. Kalau kita ngomong budaya, tadi dari sudut pandang nama nih. Baru nama nih. Kalau Pak Dir sendiri, budaya sebenarnya kita kenalin, meluruskan dulu lah. Biar pendengar dan juga pemirsa kita bisa satu pikiran sama kita. Sebenarnya yang dimaksud dengan budaya itu sebenarnya apa?
3: Oke Kak, jadi kalau menurut saya ya, budaya itu adalah the way we think about others.
1: Okay.
3: Atau cara kita berpikir tentang seseorang. Jadi ketika kita bertemu misalkan Karenko, kita sudah tahu identitas lokalnya siapa. Ketika kita sudah mungkin bertemu dengan Kak Irsan, baik secara bahasa, secara logat, perilaku, kita sudah mengetahui, oh ini Kak Irsan dari mana. Nah itulah artinya budaya yang membuat kita unik. Ya, nah itulah budaya Kak ya. Jadi siapapun yang kita bertemu, baik itu dari Eropa, Amerika, pasti kita sudah bisa identifikasi, oh ternyata ini ada perbedaan. Karena budaya kental dari setiap negara, setiap dari kota, daerah, itu kelihatan.
2: Okay. Ya, keunikan masing-masing.
3: Keunikan masing-masing. Itu adalah menurut kami budaya dalam konteks budaya Kak.
1: Yeah.
3: Nah makanya dari itu, mengapa dalam dunia pariwisata itu selalu, sekarang mungkin saat ini ya yang lagi untuk saat ini lagi kita gencarkan adalah yang disebut dengan bagaimana kita melestarikan suatu kearifan lokal.
1: Oke, kearifan lokal.
3: Karena dari budaya itulah yang mencerminkan siapa diri kita. Baik dari bahasa, tutur kata, perilaku, dari nama saja. Ketika kita bilang Dan Rengko, oh saya sudah tahu dia dari Makassar. I already know he's from Makassar.
1: Yeah.
3: Atau mungkin dari pronunciation-nya kalau kita mendengarkan kata ada mungkin logat pronunciation E, ya misalkan bilang kemana, wow itu sudah menunjukkan bahwa dia dari Toraja. Jadi itulah menurut saya adalah arti dari sebuah arti kata budaya.
1: Budaya itu sendiri.
2: Ya, Kak. Bagian identitas ya.
3: Bagian dari identitas.
1: Oke, nah saya ke Den Rengko kembali. Den Rengko, nah secara keilmuan sendiri sebenarnya budaya itu seperti apa dipahami?
2: Budaya itu kan kita harus bedakan budaya dan kebudayaan.
1: Oke.
2: Kalau budaya itu ibarat cita-cita, itu masih sangat abstrak. Itu hanya tidak bisa diraba.
1: Yeah.
2: Kalau kebudayaan itu bisa diraba. Misalnya kebudayaan kebudayaan politik, kebudayaan kuliner, kebudayaan transportasi, seperti itu. Jadi kita harus membedakan dulu kebudayaan dengan budaya. Kan budaya itu ibarat cita-cita kita. Itu masih ibarat Pancasila. Kita harus masih mengejar bagaimana Indonesia supaya makmur. Bagaimana masyarakat kita beradab. Bagaimana bisa semakin kita manusiawi. Jadi budaya itu adalah cita-cita besar setiap manusia, setiap individu. Beda dong ketika saya berhadapan dengan budaya mahasiswa, dengan budaya orang-orang dari. Gak mungkin kan saya anggap di depan saya ini adalah mahasiswa. Begitu pula ketika saya sampai di mahasiswa, saya akan berubah. Saya akan bukan berkamuflasi ya, tapi saya beradaptasi. Ya, kita kan mengapa manusia bertahan? Karena memiliki budaya. Nah, misal kita tidak sebesar dinosaurus.
1: Iya.
2: Hanya tinggal nama. Tapi kita beradaptasi. Contoh, bagaimana misalnya bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Tentunya lewat pariwisata, tentunya lewat pendidikan keluarga. Ketika kita ajarkan ke anak-anak kita bagaimana cara hormatnya orang Makassar, bagaimana patabeknya, bagaimana budaya makannya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jauh sebelum adanya misalnya adanya perdamaian Islam masuk, orang Makassar itu sudah mengajarkan kita bagaimana tepat waktu. Makanya muncul istilah
1: apa
2: tadi
1: itu?
2: Misalnya todopuli. Todopuli itu artinya mengikat atau menusuk dua kali lipat. Itu sebenarnya adalah bagaimana keteguhannya seseorang. Ketika kita katakan lingkaran, jangan lagi menjadi segitiga. Jangan lagi menimbulkan pojok. Itu, seperti itu adalah keteguhan. Ketika Karisan mengatakan kita ketemu jam 4. Kita ketemu jam 4. Seperti itu. Jadi itu jauh sebelum adanya Islam, tetapi masuk Islam ternyata setara dengan peradaban Makassar. Peradaban Makassar seperti itu.
1: Baik.
2: Sejalan. Kekiniannya sekarang juga. Kita anak sekolah atau anak yang sementara menempuh pendidikan, entahkah pendidikan apa, pasti selalu dikejar berkarakter. Yang mana sebenarnya berkarakter itu?
1: Apa yang dimaksud dengan
2: yang mana dengan karakter itu sebenarnya itu? Saya yakin kita memiliki semua kode etik ya. Itu sebenarnya karakter yang akan dikejar. Itu masih cita-cita. Ketika tertulis di depan kita kode etik pegawai RRI, itu masih cita-cita. Tapi ketika Kak Irsal datang tepat 7.30 sesuai dengan tupoksi, kita sudah berkarakter. Itulah sebenarnya budaya kita. Seperti itu. Itulah yang nyata adalah kebudayaan kita. Baik. Tapi ketika masih tertulis kode etik pegawai RRI atau tupoksi, itu masih cita-cita, tataran cita-cita. Itu masih perlu dipelajari, masih perlu dilaksanakan, masih perlu ditepati. Sama dengan ketika anak sekolah diajar sholat lima waktu. Itu kan masih tataran cita-cita. Tetapi ketika anak sekolah atau anak yang sudah balik secara agama atau secara norma sosial, itu sudah belajar, sudah beretika di situ, sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Itu sudah berbudaya.
1: Baik, gitu. Jadi itu ya. Jadi secara luas tadi budaya itu seperti itu ya, sudah dijelaskan sama sama dengan Rengko sendiri. Nah, saya sedikit tergelitik sama statement dari Pak Dirk tadi. Sempat ngobrol bahwa, nah kalau kita dari sudut wisata, sebenarnya nilai yang sekarang lagi pengen dijual dalam tanda kutip, terus juga menjadi hal yang menarik untuk bisa diketahui adalah, bagaimana menjual lokal wisdom kita. Nah, emang semenarik itu ya budaya-budaya yang kita miliki di Sulawesi Selatan untuk bisa dalam tanda kutip dijual, dipromosikan ke di luar sana. Emang semenarik itu?
3: Iya, menurut saya menarik ya. Jadi mungkin saya ungkit kembali dari yang kata dari kata kebudayaan dan budaya. Tentu itu harus merupakan satu kesatuan ya. Kalau ditanyakan yang mana lahir duluan, ya tentu dia budaya lalu disebut dengan kebudayaan. Lalu masuk dalam dunia pariwisata, sama halnya demikian Kak ya. Ada namanya pariwisata dan keparwisataan ya. Nah pariwisata kan lahir pariwisata lalu di satu kesatuannya disebut dengan keparwisataan ya. Nah kalau ditanyakan menarik ya, karena secara keseluruhan itu ketika kita berbicara mengenai keparwisataan secara keseluruhan, memasuki pariwisata lingkungan, bahari, pariwisata pedesaan. Sekarang nilai jualnya adalah kembali yaitu budaya. Budaya ya. Misalkan ya, kalau saya punya teman di Australia, saya tanyakan ke dia, dia kalau di Australia kan di negara Australia kan punya banyak daerah pantai cantik Kak ya. Nah, sementara kalau saya tanyakan kenapa mau jauh-jauh datang ke Bali hanya untuk melihat pantainya. Tapi yang mereka bukan mau lihat, yang pertama bukan pantainya mereka mau lihat di Bali, tapi mereka mau lihat juga culture-nya atau budayanya.
1: Culture-nya itu.
3: Jadi selalu balik lagi, yang kalau dalam dunia pariwisata kita sebut dengan kearifan lokal. Yang itu yang kita fokuskan. Ya, jadi kita secara kepariwisataan, secara keseluruhan harus punya satu visi misi untuk saat ini adalah berbasis kearifan lokal. Karena seperti tadi, budaya is the way of with the way we think about others. Cara kita berpikir terhadap sesuatu. Jadi kalau menurut orang luar melihat negara Indonesia menarik, pasti yang menarik apanya? Budayanya ya tentunya ya, selain alamnya ya. Jadi itu Kak menurut saya.
1: Wah, menarik. Berarti memang kalau kita ngomong nih pendengar ya, kalau kita ngomong tentang budaya terutama di Sulawesi Selatan ya, banyak budaya dan juga kebudayaan yang kita punya. Budaya dan juga kebudayaan yang kita punya ini menarik untuk bagaimana dikaji lebih dalam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirk sendiri, yang memang ternyata orang luar pun ini dari dunia internasional tertarik datang ke Indonesia. Sebenarnya bukan datang ke Bali pengen lihat pantai, sebenarnya bukan karena pantainya. Di Australia pun juga banyak pantai-pantai yang cantik. Tapi tadi itu, culture yang ingin dia rasakan, bagaimana budaya lokal yang pengen mereka tahu, dan itu yang membuat Indonesia unik.
3: Selain culture-nya dan ada yang disebut dengan local wisdom tadi.
1: Local wisdom itu.
3: Jadi mereka senang itu mendengarkan kisah-kisah sejarah tentang budaya Indonesia. Itu mengapa banyak wisatawan suka traveling atau keliling dunia. Karena itu salah satu visi-misi mereka. Jadi itulah kita di dalam, baik dalam dunia kebudayaan, kepariwisataan itu sekarang ini lagi berkolaborasi kuat. Untuk mengembalikan identitas lokal kita. Baik secara, mungkin secara budaya, secara sejarah, filosofi. Nah itu yang sudah satu visi misi kita untuk mengembalikan.
1: Mengembalikan itu.
3: Identitas lokal kita sebagai
1: identitas lokal kita.
3: Budaya Indonesia.
1: Menarik nih Rengko. Ngomong-ngomong tentang identitas lokal kita. Di Sulawesi Selatan, mengingat perkembangan digitalisasi yang memang sekarang pesat banget. terus juga pengaruh lingkungan dari berbagai macam negara itu udah bisa masuk ke Indonesia juga. Yeah. Dulu saya hanya kenal film India dari VCD. Yeah. Sekarang saya sudah tahu Korea juga. Yeah. Saya sudah tahu Jepang juga.
3: Sudah tahu semua kan?
1: Iya. Yeah. Dulu saya hanya tahu Barat itu ternyata ya Barat. Yeah. Ternyata saya sudah tahu ada Australia, ada Rusia juga, ada Amerika dan sebagainya.
2: Tapi masih tahu Jackie Sindril itu.
1: Sindril masih ketahui.
2: Iya.
1: Masih ketahui. Hati-hati ya saya kalau sama Derengko. Iya. Ngomong tentang mengembalikan kebudayaan kebudayaan kita, kebudayaan budaya dan juga kebudayaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Mengingat bagaimana itu yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pengaruh-pengaruh dari luar yang sangat kuat. Nah, sebenarnya eksistensi apa yang bisa kita lakukan agar kebudayaannya kita ini agar tidak tergerus, bukannya kita akhirnya pengen modern dalam tanda kutip, tapi berdasarkan penjelasannya Pak Dirk, sebenarnya justru ketidakmodernan itu yang menjadi nilai jual. Bagaimana kita melihat itu, Tabe?
2: Iya, dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa yang beraktivitas di ranah kebudayaan, baik misalnya di RRI, saya di Fakultas Ilmu Budaya, ada dua ranah yang sederhana yang kita memahami untuk pertanyaan dari kakak tadi. Yang terdapat pelestarian dan pengembangan.
1: Yeah.
2: Pelestarian dan pengembangan. Digitalisasi itu kita tidak boleh anggap musuh, tetapi itu digitalisasi adalah peluang. Peluang. Kita harus jadikan peluang itu. Peluang. Kita tidak boleh jadi anti bahwa digitalisasi menghancurkan kita. Tidak.
1: Yeah.
2: Justru itu menjadi peluang. Contoh. Kami membuat misalnya kamus.
1: Iya. Yeah.
2: Andai kan tidak ada digitalisasi, kamus kami tidak bisa dinikmati sama orang banyak, tidak bisa dinikmati sama orang Australia, kamus bahasa Indonesia Makassar.
1: Iya.
2: Yeah. Iya, kami itu adalah peluang kita. Seperti itu. Terus memang ada sastra budaya apa namanya? Sastra digital sekarang dikembangkan juga. Sastra digital.
1: Udah ada sastra digital.
2: Sastra digital. Saya kira sudah banyak penulis-penulis sastra digital saat ini. Itu adalah peluang juga. Terus bisnis apa lagi? Makanan.
1: Yeah.
2: Sudah banyak aplikasi-aplikasi itu menjual makanan-makanan tradisional. Itu adalah peluang. Artinya globalisasi itu bukan untuk menghancurkan atau menggeser. Tetapi itu adalah bisa berbarengan, bersinergi dengan kemajuan digital, dengan pengembangan budaya lokal.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Bagaimana bisa melestarikan Rambu Solo kalau tidak ada digital?
1: Yeah.
2: Nah, itu adalah sahabat kita. Bagaimana bisa mengenal misalnya makanan Mandar?
1: Yeah.
2: Misalnya Andoroy, apakah makanan Mandar Andoroy seperti itu? Kanjeroy apa?
1: Saya kalau Mandar saya tahu kue tetu.
2: Atau gula kambu misalnya seperti itu.
1: Yeah.
2: Bagaimana bisa mengetahui gula kambu ketika tidak ada digitalisasi atau media sosial yang hebat? Hari ini Kaisar ada di Majene, terus diposting sebentar malam. Ini dengan kegiatan-kegiatan apa di RRI sana, itu sudah bisa dinikmati seluruh dunia. Dengan apa? Lewat digital.
1: Digital.
2: Seperti itu. Jadi digital itu adalah peluang. Baik peluang kuliner, peluang pariwisata, peluang politik. Jangan salah, Kak Irsal. Sekarang bahasa daerah digunakan juga salah satu media kampanye.
1: Iya.
2: Ketika musim kampanye, pesta demokrasi, ungkapan-ungkapan kearifan yang tadi dibahasakan tadi, Uncle Dick, itu luar biasa.
1: Local
2: banyak sekali ajakan-ajakan berbahasa Makassar, berbahasa Toraja, berbahasa Bugis. Iya, seperti itu. Saya mendata itu, mendokumentasikan itu banyak sekali. Salah satunya Paginta Kiswaraku. Bayangkan itu. Atau misalnya kata Pasaribat Tengah. Habis Pasaribat Tengah. Padahal kita tidak kenal dia persaudaraan. Betapa berharganya kata persaudaraan itu.
1: Setuju. Dan saya dulu tidak tahu kata Oppo, ternyata ada.
2: Oppo itu dari kata Amopoke.
1: Saya dulu tidak tahu, ternyata setelah adanya penggunaan bahasa daerah di dunia politik, saya jadi tahu, ternyata ada ya.
2: Oppo itu berasal dari kata gini, Kak. Punya ayam. Ada masa misalnya ayam kampung itu sampai 17 butir telurnya kan? Ketika masa mengerangnya?
1: Mengeram ya.
2: Mengeram itu namanya Amopoke. Amopoke berarti apa, jongkok di situ ayam. Jadi ketika dia ram, berarti dia mengerami nomornya kembali, posisinya kembali. Jadi ketika kursi ini diperbutkan sebagai kursi panas, dan kata Oppok itu berarti saya duduk kembali di mengerangi posisi saya. Karena ayam ketika duduk di atas, orang Makassar bilang po, anyaman-anyaman bambu itu yang ada jerami, itu namanya Amopoke. Misalnya biasanya ganjil itu satu saya, ayam kampung misalnya 11, 17, 13 dan seterusnya. Tapi tidak sampai 20-an ya. Kecuali ayamnya nanti bertelur sampai 20-an. Seperti itu. Itu peradaban yang luar biasa itu, kata Oppo muncul pada saat Amopoke.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Dan benar ya, akhirnya penggunaan bahasa daerah dalam politik juga ada pengaruh juga akhirnya.
2: Iya ada, misalnya kutu loncat.
1: Iya.
2: Ini kan muncul seperti itu. Mm-hmm. Misalnya saya tidak mau menyebutkan di sini karena jangan sampai nggak elok sama orang tertentu ya.
1: Yeah.
2: Itu kan muncul pada tataran politik. Saya kita tidak masuk di ranah politik, tetapi bagaimana fenomena bahasa muncul ketika politik.
1: Mm-hmm.
2: Ya kan misalnya TV warna biru berbeda bahasanya ketika TV warna merah kan.
1: Yeah.
2: Walaupun berita sama.
1: Mm-hmm.
2: Itu memang ideologi-ideologi di dalam berbahasa ada.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Cara iklan sampo iklan tertentu itu kan berbeda.
1: Iya. Yeah.
2: Gayanya mendeskripsikan
1: sesuatu.
2: Iya, begitulah. Sebenarnya budaya juga seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Ketika misalnya kita dengar kata coto, pasti di bayangan kita ada mangkok kan?
1: Iya. Yeah.
2: Betul tidak?
1: Mangkok kuah daging.
2: Iya, kan ada misal mangkok. Ya, ada kan sekali mangkoknya
1: seperti yang kecil, ya. Iya, benar-benar. Yeah. Mangkok coto.
2: Paham kan?
1: Paham.
2: Jadi ada, sudah ada memang simbolisme di dalam otak kita, di dalam peradaban itu.
1: Hmm.
2: Seperti itu.
1: Nah, saya sedikit lebih dalam lagi nih. Nah, melihat yang sekarang, tadi disebutkan bahwa kalau digitalisasi itu sebenarnya bukan musuh. Ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada sekarang agar budaya kita bisa lebih terkenal lagi keluarnya. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang kebudayaan itu sendiri, apakah tidak akan tergerus nantinya? Apalagi kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari kita yang ada di Sulawesi Selatan, Tabe Deng Rengo.
2: Iya, kebudayaan itu ibarat cinta.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang bergeser, terancam.
1: Iya.
2: Ada yang bisa lestari. Mm-hmm. Terancam, bergeser, dan bisa lestari atau bisa dikembangkan. Yang terancam,
1: pasar
2: lontara. Pasti terancam. Karena ketika saya bertanya dari 10 orang di sini, ada tidak yang bisa baca lontara? Ada mungkin 2, 3. Dengan apa dikembangkan? Dengan aksara digital.
1: Yeah.
2: Lewat apa? Lewat ponsel. Lewat apa lagi? Dengan tadi festival literasi yang dilaksanakan dinas perpustakaan dan kebudayaan Pemkap-Pemkap ya.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya Pemkap Goa. Hari ini di Maros. Terima kasih Kabupaten Maros tadi sudah mengundang. Seperti itu. Jadi itu salah satu untuk pengembangan.
1: Okay.
2: Yeah. Lewat apa lagi? Tentunya saya kira di era ini, di Pro 4 terutama itu, kita sering sekali bersinergi ya, membicarakan bagaimana pelestarian itu. Iya. Apalagi, misalnya kebijakan rekayasa politik ya, rekayasa kebijakan. Hari tertentu kita kan memakai baju batik lontar ya, baju batik Toraja.
1: Yeah.
2: Nah, itu salah satu untuk model pengembangan dan pelestariannya. Iya, itu luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Jawa juga, Kak, kalau di Jawa juga itu ada hari berbahasa daerah. Sebenarnya di Sulawesi Selatan mudah-mudahan ada hari berbahasa daerah. Jadi kalau mulai sikap pagi gak bahasa Mangkasar. Kayak.
1: Jadi bahasa Mangkasar.
2: Nah, iya. Ada memang di Jawa seperti itu. Jadi mudah-mudahan di Sulawesi Selatan itu kita bisa menjadi.
3: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Seperti itu ya.
1: Baik.
2: Ya, di Jawa kan seperti itu. Iya.
1: Nah adanya tadi ya ada yang tergerus. Ya, ada
2: ibarat cinta ada yang ada yang bergeser ada yang bertahan dan ada yang terancam. Iya.
1: Nah, kalau kita lihat yang ada sekarang, budaya apa yang kita punya atau kebudayaan apa yang kita punya yang sudah mulai terancam nih, Kak Rengko, Abe?
2: Contoh pemberian nama diri, tidak ada lagi namanya itu misalnya sangkala.
1: Oh iya benar.
2: Tidak
1: iya,
2: ada lagi.
1: Dari misangkala.
2: Padahal bagus sekali itu, tinggal.
1: Dan itu sangkala, itu kan memang.
2: Tinggal lengket. Misalnya supaya cintanya kayak saat itu tinggal, kasih namanya sangkala, tak sangkal lagi cintaku. Tidak ada lagi, itu bergeser.
1: Yeah.
2: Namanya mungkin yang lain ya gitu.
1: Sekarang
2: itu pemberian nama.
1: Yeah.
2: Saya perhatikan ya, kalau saya guru atau saya dosen, perhatikan di dalam kelas itu, berapa nama Makassar di situ.
1: Oh, yeah.
2: Berapa nama yang berafiliasi Barat, berapa nama yang berafiliasi budaya Islam. Ya, kita bisa kalkulasi itu. Atau di sini lihat Mak Ika, nama usia 30-an ke atas pegawai atau 20 sampai 30 ke atas pegawai RRI. Masih adakah di sini nama Bugis, nama Makassar? Atau jangan nama-nama Islam semua, misalnya pengaruh Arab, namanya nama Fitri.
1: Iya benar ya, iya betul.
2: Iya, seperti itu. Basri.
1: Setuju.
2: Iya. Seperti itu kan pergeseran semua itu. Iya.
1: Ada bergeser. Hal-hal tersebut yang memang akhirnya perlu diwaspadai. Bagaimana?
2: Ya bisa waspada dalam tanda kutip ya, tetapi bagaimana sikap kita memandang suatu budaya.
1: Yeah.
2: Memandang suatu budaya, misalnya kita juga tidak mesti kembali ke tahun 50-an saat Kak Fitri lahir dengan dukun kampung kan, tidak mesti juga lahir seperti itu, tetapi ada pengetahuan yang bisa di situ.
1: Yeah.
2: Bagaimana orang dulu terapinya, misalnya terapi kesehatannya orang dulu dalam bayi.
1: baik.
2: Baik. Ada orang dulu pengetahuannya bagaimana merawat bayi. Hmm. Tapi tidak mesti kita kembali, misalnya masih anak nanti masih sunat kampung, pakai sembilu. Tidak mesti segitu juga dong.
1: Aduh,
2: kita ngilu. Juga, kita juga harus beradaptasi.
1: Ngilunya ku ingat itu.
2: Coba bayangkan kalau misalnya Angel Dick ini, dia disunat sembilu.
1: Aduh.
2: Kan kita tidak mesti kembali seperti itu juga.
1: Yeah.
2: Tapi kita mesti beradaptasi dengan perkembangan zaman juga.
1: Iya. Mm-hmm. Yeah. Baik. Saya ke Pak Dirk. Yeah.
3: Oke, okay, Kak. Nah,
1: Pak Dirk, budaya yang seperti apa yang misalnya layak kita tampilkan di mata internasional akhirnya dilihatnya.
3: Oke, jadi tapi sebelum kita ke situ Kak ya.
1: Iya.
3: Jadi kita kembali sedikit tentang budaya digital ya. Mm-hmm. Jadi memang berbicara mengenai budaya digital sendiri itu, kalau saya lihat anak-anak sekarang itu dengan adanya AI tools ini atau peralatan AI, memang sangat ada rasa bangganya,
1: mm-hmm.
3: ada juga rasa prihatinnya.
1: Iya.
3: Di dalam kelas pengalaman saya, rata-rata anak-anak sekarang itu bisa lebih bisa menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
3: Dibandingkan bahasa daerah sendiri.
1: It's a good part.
3: It's a good part, ya.
1: Okay.
3: Bagus. Tapi sisi prihatinnya sudah hilang identitas lokal kita. Ya, tetapi sebenarnya dengan mereka bisa berbahasa Inggris, saya kasih tahu mahasiswa, tetap dipertahankan, karena dengan bahasa Inggris kamu juga bisa promosikan budaya kamu walaupun kamu bukan bisa berbahasa daerah.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi kalau menurut kami Kak, kalau misalkan ditanyakan apa itu tentang bagaimana apa tadi?
1: Budaya apa yang bisa kita pertahankan?
2: Internasionalisasi.
1: Oke. Okay. Dan di internal benar dipaparkan ke mata internasional.
3: Dipaparkan ke mata internasional ya. Jadi kalau untuk kami di dalam budaya Toraja sekarang ini, budaya Toraja pun sekarang agak sulit kita mau komersialisasikan mata internasional, karena dalam budaya itu ada perbedaan antara Toraja, misalkan Toraja Selatan dan Toraja Utara.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya, yeah. Maka dari itu sekarang kami dari penggiat baik pariwisata, literasi budaya Toraja, sekarang kita harus kembali ke esensi budaya. Sebenarnya itu kalau berbicara mengenai budaya dan bahasa kan itu selalu berjalan beriringan.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau ditanyakan yang mana lahir duluan sih, apakah bahasa atau budaya? Tentu mungkin ada yang bilang bahasa yang membentuk budaya ataupun budaya yang membentuk bahasa.
1: Yeah.
3: Nah itulah kembali kalau berbicara budaya agak luas Kak ya. Tapi kita ke Toraja sendiri, kita mencoba kembali ke esensi namanya filosofi.
1: Okay.
3: Kembali ke akar dari mana lahirnya itu budaya dan bahasa.
1: Yeah.
3: Jadi itulah yang kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa kita ini budaya Toraja lahirnya dari satu tempat. Ya. Lahirnya dari satu nama, satu perilaku. Kenapa yang membuat kita banyak berubah mungkin dari Kak Irsan. Misalkan kalau kita ada Makassar bertiga,
1: yeah.
3: banyak karena kita punya ideologi.
1: Ah.
3: Seperti disebutkan dari Karenko ya. Itu yang membuat kita itulah membuat budaya itu berubah.
2: Beragam.
1: Yeah.
3: Nah itulah saya untuk saat ini sebagai pelaku pariwisata, budaya Toraja, semua penggiat budaya di Toraja itu, ingin mengembalikan apa sih sebenarnya itu budaya Toraja.
1: Ah.
3: Untuk memahami itu, kita harus kembali ke akar-akarnya itu yang disebut dengan filosofi. Dan itu kemarin sudah saya buatkan bukunya. Dan itu yang saya selalu keajarkan ke mahasiswa kalau berbicara mengenai, makanya lebih istilahnya lebih tepat sekarang di dunia pariwisata bukan budaya, tetapi kearifan lokal.
1: Kearifan lokal.
3: Itu lebih tepatnya.
2: Lokalist.
3: Iya, lokal. Lokalist. Kearifan lokal.
1: Kearifan lokal.
3: Iya. Karena kalau kita berbicara budaya itu selalu akan orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda.
1: Benar.
3: Akan masuk ranah-ranah politik, ranah agama. Hmm. Jadi kita lebih tepatnya menamakan kearifan lokal.
1: Kearifan lokal
3: itu. Ya, untuk mengembalikan apa sih artinya budaya. Jadi kalaupun di mahasiswa ada yang dari Bugis, saya suruh belajar dulu filosofisnya apa itu Bugis. Kalau dari Makassar saya suruh belajar dulu filosofisnya. Ya itu, begitu sih Kak.
1: Menarik ya, menjual apa yang kita miliki selaku masyarakat Sulawesi Selatan yang memang membangun karakter kita, yang memang dididik berdasarkan mungkin suku, ada yang Toraja, ada yang Bugis dan juga Makassar, walaupun ada yang pergeseran, walaupun mungkin udah ada yang tergerus, tapi dan juga ada yang terancam, tapi tentunya hal-hal tersebut itu akan membuat kita menjadi unik, dan itu yang katanya Pak Dir, itu bisa kita jual keluar sana di mata internasional, akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi seputar tentang budaya, seperti apa keseruannya, nanti bersama dengan kedua narasumber kami. Kami istirahat sejenak dengan rangkaian yang satu ini.

0: Bentar, Mi.
1: Pak Mi, repotan dan jual darinya.
2: Apain sih, Pi? Gak gue aja.
1: Coba sekatan, ha? Masuk dong! Luar biasa, Mi.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kembali lagi bersama saya Irsan Saputra di Obrolan Budaya. Bersama kami dari RRI.net, tonton yang Anda dengar, Anda dapat menyaksikan siaran kami. Bisa ditonton dan juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Tinggal download saja di App Store atau di Play Store, di smartphone Anda, dengarkan RRI di mana saja dan kapan saja. Termasuk dialog bersama dengan dua narasumber saya ini. Mas ada Deng Rengko dan juga Pak Dirk.
1: Halo Kak, iya.
0: Yang sudah menemani kita tadi ngobrol seputar tentang budaya dan juga kearifan lokal yang sangat luar biasa ya, ternyata. Nah, yang menarik tadi ternyata bagaimana pergeseran antara budaya lokal, kearifan lokal yang kita punya dan juga kehidupan budaya digital yang sekarang udah ada juga. Nah ini saling bergesekan. Seperti jelaskan sama Pak Rengko tadi atau Deng Rengko tadi. Bahwa memang ya namanya karena memang kemajuan itu akhirnya ada beberapa memang yang mulai memprihatinkan. Ada mulai yang tergerus juga. Dan akhirnya ini yang kita akan ngobrol-ngobrol nih lebih panjang. Saya ke Deng Rengko lagi.
2: Ya,
0: Deng
2: siap,
0: Rengko, ya. Ngobrol seputar tentang kebudayaan berperilaku. Nah saya lihat nih karena mungkin adanya pergeseran tadi ya. Bagaimana akses informasi yang makin cepat. Ya. Terus juga akses komunikasi yang makin mudah. Nah sehingga banyaknya pergeseran terutama di anak muda-anak mudanya kita ini Deng Rengko. Iya. Nah sebenarnya dari Sulawesi Selatan sendiri bagaimana sih sebenarnya budaya berperilaku terutama mungkin sama orang yang lebih tua berperilaku untuk bisa berkomunikasi. Karena kalau yang di lingkungannya saya yang biasa lihat kayaknya udah beda banget nih sama zaman-zaman dulu nih. Terutama angkatan-angkatan kita atau mungkin yang jauh di belakang kita kayaknya udah mulai tergeser. Nah ini bagaimana kita melihat itu, Tabe?
2: Iya, nah karena kelong-kelong Mangkasar, Kak. Tutuki mak lepa-lepa, mak bisean rate bonto, talang kisalang, nanasaku kialim bubu. Hati-hatilah berperilaku di mana saja. Jangan sampai kita gegabah, jangan sampai kita kurang menghargai orang lain, kembali ke kita. Ini maknanya adalah kita harus memang saling menghargai.
0: Yeah.
2: Tidak ada ini masalah menghargai itu karakter. Bukan persoalan agama Kristen, bukan persoalan orang Toraja, bukan persoalan orang Bugis, bukan persoalan Makassar, tapi itu karakter.
0: Dimanapun
2: orang kita saling menghargai.
0: Baik.
2: Yeah. Di orang Jawa, di orang Sunda, orang Batak, orang Papua, itu karakter saling menghargai. Nah karena Makassar kasih pakatau.
0: Si pakatau.
2: Saling memanusiakan.
0: Ah.
2: Itu karakter itu, saling memanusiakan. Anak tidak ada yang tidak mau dimanusiakan. Itu masih selalu menjadi cita-cita kita semua. Karakter itu. Apalagi sekarang eranya di mana-mana kita mendengar kasus korupsi ya.
0: Ya.
2: Itu. Tidak bisa dipungkiri hari ini. Itu karena tidak lambus itu lurus.
0: Lurus.
2: Tetapi kalau dimasuk itu karakter jujur.
0: Ya.
2: Kayak kita sudah tadi katakan setiap 20 menit berhenti.
0: Yeah.
2: Kita harus berhenti di 20 menit itu. Ketika lewat itu berbahaya. Huh. Kita melanggar aturan main. Huh. Sama ketika kita menerobos lampu merah.
0: Yeah.
2: Kita stop di situ, stop. Karena kapan kita masuk, seolah-olah kita melanggar, bukan seolah-olah ya, kita melanggar ibarat seperti lampu hijau, itu berbahaya pada diri kita, pada orang lain. Sebenarnya begitulah budaya.
0: Iya.
2: Yeah. Masuk misalnya karakter budaya, misalnya budaya apa kita melihat. Misalnya budaya permainan tradisional.
0: Iya.
2: Apa budaya tradisional yang kita tahu, permainan?
0: Budaya tradisional ini, anu bambu.
2: Longga.
0: Iya.
2: Ya itu mengajarkan kita pertama, bagaimana karakter anak muda atau anak-anak bisa terampil. Sekarang terampil apa yang bisa kita saksikan? Tentunya terampil beradaptasi dengan digital. Bukan lagi terampil membuat engran atau longga.
0: Iya.
2: Itu beradaptasi.
0: Mm-hmm.
2: Terus itu kan penuh keseimbangan.
0: Iya.
2: Bagaimana kita seimbang hari ini? Apa seimbang apa? Misalnya penuh Kak Irsal, Uncle Dick. Seimbang membagi waktu, manajemen waktu.
0: Hmm.
2: Itu karakter itu. Tidak mesti kembali misalnya bermain longga. Misalnya Kak Fitri di RRI mesti bawa longganya ke sini. Untuk belajar kita seimbang. Tidak seperti itu hakikatnya. Tetapi hakikatnya adalah budaya. Bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab kita dengan karakter kita. Jangan sampai tanggung jawab kita memang jam 7 ini harus hadir, mengudara.
0: Hmm.
2: Ternyata lewat 5 menit. 5 menit itu kerugian. Tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai tupoksi. Misalnya seperti itu. Itu. Okay. Seperti itu. Todopuli. Keteguhan antara satu kata dengan perbuatan. Karena Mangkasar, tialalo kisisalai bulunar tingkokona. Saya kasih keluar nih ya, peribahasa. Jangan pernah berbeda bulu dan kokoknya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh berbeda kata-kata dengan perbuatan. Di depannya Uncle Dick bilang merah. Sampai ketemu dengan si A jadi hijau. Itu tidak berkarakter dong.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu seperti itu keajaran budaya kita, ketepatan kita. Iya.
0: Dan bagaimana kita melihat sekarang dengan anak muda?
2: Anak muda memang harus ada yang bergeser, memang karakter itu masih baik. Misalnya ideologi Pancasila itu masih cita-cita kita hari ini, setara dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu selalu menjadi cita-cita kita. Tentu ada yang misalnya ketika kita penelitian riset ya, apakah masih anak muda masih memahami itu atau tidak? Ini butuh riset. Kita tidak boleh juga menjustik bahwa pendidikan ini, budaya ini gagal. Tapi bagaimana pendekatan kita ke anak muda itu? Pasti ada yang bergeser, ada yang bertahan.
0: Oke. Nah, melihat pergeseran-pergeseran yang ada nih, pendengar. Nah, mungkin kita butuh kembali lebih tahu lagi tentang bagaimana sih sebenarnya seharusnya. Nah, seharusnya kita berperilaku itu seperti apa dan apa yang kita lihat sekarang. Kayak contoh, untuk kalau saya pribadi ya di kehidupan Irsan dan di lingkungan, kayak kebiasaan tabe, terus bicara kayak dulu saya ingat sekali. Dulu saya itu tidak berani kak duduk di atas kalau orang tua duduk di bawah. Disuruh kak, enggak boleh duduk di situ. Orang tua duduk di bawah kau duduk. Sekarang mungkin anak muda di luar sana mungkin sudah tidak tahu itu lagi. Nah, bagaimana kita lihat itu, Tabe?
2: Ya, ini kan fenomena, apa namanya ya, kalau di dalam rumah tangga kan sebenarnya itu sekolah yang paling besar dan paling gede itu di rumah ya.
0: Ya,
2: di sekolah itu pendidikan formal, tetapi madrasah yang paling besar itu di rumah. Kembali kalau ketika saya, misalnya anak saya tidak boleh misalnya lewat ketika ada tamu. Nah, itu harus memang. Itu aturan, itu karakter. Tidak boleh juga memotong pembicaraan. Ketika kita tidak dipersilakan bicara, jangan ngomong. Itu salah satu bentuk menghargai. Baru bertatapan mata kita, itu kan ada, itu kan sudah teguran ya. Itu salah satu yang mesti kita jaga. Apalagi hak-hak orang lain, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Seperti itu. Ketika itu dianggap itu pelanggaran. Jadi ada memang yang bergeser, misalnya misalnya kasus korupsi lah yang paling umum, kasus korupsi. Atau misalnya penyalahgunaan data digital. Itu kan tidak boleh sebenarnya kan. Misalnya di daerah tertentu ada misalnya kejahatan digital ya. Kejahatan digital kan itu tidak boleh. Kita diajarkan tidak boleh jahat, baik dalam kejahatan digital. Judul apa? Judul itu bukan karakter kita. Judul ya, mohon maaf ya pendengar, judul.
0: Judi online.
2: Itu bukan karakter kita. Jadi ketika kita masuk, kita melanggar. Melanggar kita sebagai manusia. Banyak ya, seperti misalnya kasus yang kembali persaudaraan kita di sebelah ya, boleh disebut ya, di salah satu bagian kota Makassar. Ini kan baru-baru pertikaian. Itu kan sesama kita, merugikan kita sendiri karena tidak saling memanusiakan lagi. Coba bayangkan kalau kita bertikai, bayangkan itu kalau kelompok keluarga misalnya mengungsi ke Sungguh Minahasa, mengungsi ke daerah lain, itu kan bagian tidak manusiawi, itu tidak ke apa, peradaban kita sangat apa, petenamin tom sirina. Tidak ada sekali malunya pada diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak ada pecina lagi. Ini kayak binatang saja. Coba bayangkannya orang dibunuh di depan orang banyak, itu sama dengan binatang, sudah tidak ada lagi sirik napace. Karena yang memiliki sirik napace itu ada hanya manusia, hewan tidak memiliki sirik napace. Sirik itu artinya malu, malu berbuat salah, malu dilihat kesalahan sama orang lain, tidak boleh. Malu sama orang lain, datang terlambat seperti itu karakter kita.
0: Ya,
2: terus tidak ini, terus kalau bersamaan pace tidak datang, itu kan sama dengan binatang. Tidak ada lagi saling tenggang rasa, saling memanusiakan, tidak ada lagi berbudi di depan orang lain, akhirnya membunuh dan terbunuh kayak biasa-biasa saja kan.
0: Itu dia ya.
2: Banyak sekali akibatnya seperti itu.
0: Mungkin saya ke Pak Dirk lagi. Nah, Pak Dirk, ngomong lagi kembali tentang tentang kearifan lokal. Nah, saya ngomong tentang kearifan lokal. Tadi sudah dijelaskan juga ada karakter budaya, terus juga karakter kita sebagai warga Sulawesi Selatan yang memang lahir dan besar di Sulawesi Selatan. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak Dirk sendiri, bagaimana dengan digital yang ada sekarang? Bukankah melihat pakaian tradisional, melihat alam itu digital juga udah punya sih sebenarnya. Kenapa akhirnya memang kearifan lokal kita memang masih butuh diasah dan butuh dipertontonkan, disaksikan dan memang dijaga agar orang lain, terutama wisatawan, bisa tetap melihat itu.
1: Untuk bisa melihat kembali ya kayak. Jadi memang konsep kearifan lokal ini kita harus pahami dari akarnya dulu ya. Terutama kita, yang seperti saya katakan tadi,
0: yeah,
1: kalau kita memahami budaya Toraja saja itu sangat kompleks, Kak.
0: Yeah.
1: Kita berbicara mengenai budaya Toraja di depan mungkin 10 orang, pengalaman kemarin,
0: yeah,
1: ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan benar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi esensinya kembali, kita harus memahami kearifan lokal ini asalnya dari mana. Iya, jadi seperti kembali, kita harus tahu seperti yang Pak Rengko cerita, semua yang dicerita itu adalah semua wujud dari bentuk filosofis budaya. Hmm. Ya, filosofis budaya ini mengajarkan kita, misalkan dalam budaya Toraja, sebelum lahir, misalkan budaya Rambu Solo, Rambu Tuka, Rampanan Kapa, filosofis di sini dia dikonsepkan adalah itu adalah dasar, adalah fundamental identitas lokal kita. Nah, caranya bagaimana? Kita harus pahami dulu filosofisnya budaya kita, terutama misalkan dalam budaya Toraja. Misalkan, seperti saya katakan tadi, kita berbicara budaya Toraja, ada yang mengatakan A, B, C, D, E. Lalu kita mau satu persepsikan bagaimana agar budaya Toraja ini di hadapan wisatawan mancanegara bisa mereka melihat bahwa, oh ini adalah budaya Toraja. Nah, ketika juga nanti kalau wisatawan datang ke orang-orang Toraja, misalkan pemandu wisata lokal, semua bisa menceritakan tentang budaya Toraja itu sama. Caranya gimana? Ya kita sebagai penggiat budaya dan juga penggiat literasi harus menarik semua akarnya itu dari bahasa dan budaya itu, kita tarik kembali ke yang disebut dengan filosofis.
0: Nah, Pak Dirk, ya, saya sedikit menyambung.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana akhirnya Pak Dirk melihat? Apakah dengan adanya budaya digitalisasi yang sekarang memang makin berkembang,
1: ya,
0: apakah ini dalam akan menjadi ancaman nggak sih? Menjadi ancaman nggak di pariwisata lokal kita? Karena kan saya sudah sempat lihat juga katanya sekarang udah ada pariwisata virtual.
1: Ya.
0: Kita udah tinggal pakai virtual reality. Itu kayak kita bisa lihat nih lingkungan seperti apa.
1: Iya, jadi jangankan di budaya mengalami perubahan atau dinamis.
0: Yeah.
1: Bahasa misalkan yang paling ku sebut, Montara juga.
0: Mm-hmm.
1: Memang posisinya sudah sangat terancam ya.
0: Yeah.
1: Nah, sama halnya dalam pariwisata.
0: Mm-hmm.
1: Pariwisata juga dari setiap dekade 5 tahun, setiap tahun mengalami juga perkembangan. Salah satunya yang Kak Irsan sebut tadi adalah pariwisata virtual.
0: Virtual.
1: Ya. Tetapi balik lagi, ingat, yang kita mau garap dalam dunia pariwisata atau kebudayaan ini adalah kita mau kembalikan esensi kearifan lokalnya. Karena itu adalah nilai yang tertinggi di mata, yeah, wisatawan mancanegara, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti rasa lokalnya itu yang tidak akan bisa didapatkan walaupun bisa dilihat secara digital,
1: yeah,
0: tapi jika tidak datang ke sana tidak bisa dirasakan itu.
1: Iya, yeah, misalkan kan kayak misalkan orang mau ke Makassar pastinya carinya pertama coto ya,
0: yeah,
1: wisata mancanegara ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Toraja pasti carinya makanan khas Toraja,
0: yeah,
1: ya, di Bugis pun demikian.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itulah yang menjadi suatu keprihatinan bukan hanya di dalam daerah, bukan hanya dalam ranah kebudayaan, tetapi dalam juga pariwisata terhadap budaya digital literasi. Jadi yang kita mau kembalikan esensinya kembali adalah kearifan lokalnya, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Esensinya dan bagaimana caranya kembali, misalkan yang misalkan hal-hal kecil yang kita misalkan ya, kalau dalam budaya Toraja kan filosofisnya mengajarkan harmonisasi. Jadi kita harus kuat dulu di diri kita sebagai penggiat budaya.
0: Yeah.
1: Apa itu artinya budaya Toraja? Lalu misalkan kita ke mahasiswa, ya kita tahu bahwa sekarang mahasiswa baik dalam budaya Bugis, Makassar, Toraja mengajar kata tabe.
0: Yeah.
1: Tapi dalam mahasiswa kita lihat sekarang di dunia akademik,
0: aduh,
1: sudah jarang menggunakan kata tabe.
0: Biar kena injak kayaknya.
1: Iya. Ya, kita ungkit kembali sedikit ya.
0: Yeah, yeah,
1: ya, jadi yeah, itu yang kurang sekarang maupun juga di daerah Toraja. Nah, kita yang sebagai tahu bahwa fundamental budaya Toraja adalah harmonisasi, kita tetap merangkul mereka untuk mengajarkan apa itu budaya Ketabe.
0: Yeah.
1: Ya, jadi misalkan untuk perkembangan selanjutnya, misalkan kata coto, kita tidak mengajarkan mahasiswa sekarang bilang ini adalah makanan coto, tetapi kita harus tahu filosofisnya ini terbentuk dari mana, sejarahnya,
2: yeah,
1: prosesnya. Jadi bukan hanya bilang makanan coto adalah bla bla bla.
0: Yeah.
1: Jadi dari situ kita ajarkan mahasiswa, mereka sudah sadar sendiri, Kak. Ada kesadaran sendiri bahwa oh ternyata identitas lokal saya itu harus berasal dari sebuah filosofis.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau kita berbicara mengenai budaya dan bahasa,
0: yeah,
1: lihatlah apa yang terjadi di budaya. Mengapa misalkan di Toraja Utara Selatan tidak pernah menyatu?
2: Oh iya.
1: Ya, soal bentrok, makanya Toraja kan tidak masuk di UNESCO. Karena karena dua daerah yang bertentangan, lihatlah bahasa Toraja sekarang juga lokal sudah mulai bergeser. Ya. Jadi kita perkuat dulu dengan filosofisnya Kak Ajat pelan-pelan, memang kembali kita harus beradaptasi dengan era globalisasi dan filosofis harmonisasi dalam budaya Toraja mengajarkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan membiarkan saja generasi muda begitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Kita tetap merangkul mereka.
0: Wah, ya. Nah ini yang menarik. Yeah. Rengko, bagaimana caranya supaya ini generasi muda tak mau tahu tentang karakter budaya tak, kearifan lokal tak? Karena melihat sekarang mungkin kayaknya lebih menarik lihat Sun Jong Ki. Yeah. lebih menarik juga lihat artis-artis luar negeri, Taylor Swift dan sebagainya. Bagaimana sih akhirnya membuat agar anak muda tak ini, kalau saya kan masih dapat kak lagu-lagunya Aceh Larici, masih ku dapat. Yeah. Masih sering kak menyanyi lagunya, lagu-lagu Makassar gitu. Tapi kan yang dikhawatirkan ini generasi muda tak.
2: Yeah.
0: Tapi bagaimana caranya ini supaya mereka tetap mau dan tahu dan mematuhi dalam tanda kutip dengan karakter budaya yang kita punya tabe.
2: Iya, yang terkait dengan sastra daerah ya.
0: Iya.
2: Sepertinya saya sudah pernah bahas dari waktu yang berbeda. Bahwa kekayaan budaya kita itu adalah bisnis besar. Dan itu bisnisnya anak muda.
0: Oh.
2: Iya. Siapa yang tidak mengenal misalnya uang panai?
0: Iya.
2: Itu kan sudah bisnis anak muda banget itu ya.
0: Betul.
2: Bisnis anak muda. Terus Setan Sumiati. Iya kan ya, seperti itu kan.
0: Iya, iya.
2: Kita tidak boleh semata-mata bahwa anak muda saat ini tidak mengenali budayanya.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Karena sudah, itu sudah masuk di ranah bisnis kakap itu. Iya. Terus lagi misalnya nama-nama perumahan. Sekarang kan sudah misalnya Bumi Tamalandri. Kata Tamalandri itu bagian dari bisnis itu yang biasa ya.
0: Iya.
2: Atau misalnya di Jalan Riburane itu kan bagian dari orang mengetahui bagaimana sih budaya kita sebenarnya. Iya.
0: Jadi memang sebenarnya tinggal menuangkan itu dalam kehidupan sehari-hari agar anak muda tak ini terpapar terus dengan
2: ya,
0: itu.
2: Ya, sekarang kan anak muda dekat dengan digital ya.
0: Yeah.
2: Sekarang bagaimana misalnya Songkolo Begadang itu bisa dialiwahanakan, misalnya dalam bentuk cerita-cerita tertentu. Bagaimana ceritanya dengan Songkolo? Bagaimana cerita tentang Jalan Kote itu diceritakan? Kami sudah membuat kamus itu bersama. Pak Dir kerjasama dengan Balai Bahasa.
0: Ih, bagus nih.
2: Misalnya kuliner tradisional dengan segala kisahnya di dalam.
0: Oh ada?
1: Iya. Jadi itu kolaborasi sebenarnya budaya digital dan budaya tradisional.
0: Ih, boleh dapatnya di mana sih? Saya serius, itu kayaknya hal yang menarik untuk bisa kita angkat juga nih di sini.
1: Boleh.
0: Jadi kita bisa digitalisasi dalam artian mungkin kita bentuk narasinya, di apa yang ada dalam situ kita bentuk digitalkan. Itu kan hal yang menarik. Yeah. Nah terakhir nih, karena mengingat waktunya kita juga sudah makin terbatas, saya ke Pak Dirk dulu deh. Nah Pak Dirk, kita ngomong tentang budaya, kearifan lokal, karakter budaya yang juga bagaimana budaya digital yang ada sekarang. Closing statement, apa mungkin yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar kita di obrolan budaya kali ini, Tabe?
1: Oke. Budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari, dibiasakan, dan diwariskan dalam masyarakat yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak manusia. Jadi berharapnya ke depan dalam dunia kebudayaan tentunya dan dunia kepariwisataan itu, kearifan lokal ini bisa nanti tetap dilestarikan lewat dari generasi muda. Dan seterusnya, Kak.
0: Baik, saya ke Den Rengko. Den Rengko, closing statement mengingat perjumpaan kita yang makin di ujung waktunya, Den Rengko Tabe.
2: Ya, globalisasi dan digitalisasi bukan musuh, bukan momok, tetapi itu adalah peluang untuk mengembangkan dan melestarikan budaya dan kebudayaan. Ya. Terima kasih, Rarif, telah memberikan ruang dan tempat.
0: Sama-sama.
2: Kalau mau berdiskusi, saya siap di Fakultas
1: Lingkungan. Harusnya judulnya ini kolaborasi ya.
0: Kolaborasi
1: ya, digital dan budaya tradisional ya.
2: Iya, ya. Betul. Mudah-mudahan ada ruang-ruang lagi yang lebih luas.
1: Amin.
2: Terima kasih, Rarif. Assalamualaikum.

0: bagaimana kearifan lokal dan juga wisata kita yang ada di Sulawesi Selatan. Saya Irsan Saputra, mewakili seluruh narasumber kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 10. Richard pamit. Sehat selalu untuk kita semua.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, batuku gak berhenti. Tapi malu ke dokter.
1: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu gak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
3: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
4: Bersama lawan TBC, sehat untuk semua. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita yaitu Energi Terbarukan. Pengembangan energi terbarukan ya sahabat budaya di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Di energi terbarukan kita akan hadirkan informasi ini terkait dengan mengapa sih harus beralih ke energi hijau dan apa sih dampaknya bagi masa depan bumi. Nah sahabat budaya, kita langsung saja nih, ada satu pertanyaan yang perlu dipahami di tengah hiruk pikuk aktivitas modern nih sahabat budaya, yakni mengapa kita harus kembali beralih ke energi hijau. Kenapa ya sahabat budaya? Sederhana Ji, tetapi ini bukan hanya menyangkut kenyamanan hidup saat ini, melainkan tentang bagaimana kita bisa membuat kelangsungan hidup generasi mendatang bisa lebih nyaman dan bumi tetap sehat dan terjaga. Nah sahabat budaya, peralihan menuju sumber energi yang terbarukan pun bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Apa sih itu energi terbaru? Energi hijau ya sahabat budaya. Energi hijau, kalau kita berbicara energi hijau nih, adalah energi yang berasal dari sumber daya terbarukan yang secara alami dapat dipulihkan dalam waktu singkat dan memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Contoh energi hijau tersebut yaitu ada energi surya. Kalau kita berbicara energi surya, ini memanfaatkan radiasi matahari ini melalui panel surya untuk bisa menghasilkan listrik. Kalau energi angin ya, menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Energi air atau hidro, memanfaatkan aliran air sungai atau bendungan untuk menggerakkan turbin agar dapat menghasilkan listrik. Energi panas bumi atau geotermal, nih sahabat budaya, memanfaatkan panas bumi yang tersimpan di dalam perut bumi untuk bisa menghasilkan listrik atau pemanas. Nah, selain itu meliputi juga nih sahabat budaya kalau energi hijau yaitu biomasa. Memanfaatkan bahan organik seperti limbah pertanian, kayu dan alga untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau proses biokimia. Nah, energi hijau berbeda dengan energi fosil ya sahabat budaya, karena tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan tidak menguras sumber daya bumi yang terbatas. Nah, kalau kita berbicara lagi, kenapa sih kita harus beralih ke energi hijau? Kira-kira seperti apa ya sahabat budaya? Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Baik, kita masih bersama di program acara kita Pengembangan Energi Terbarukan Sahabat Budaya. Tadi sudah kita membahas yaitu apa sih itu energi hijau. Nah, untuk selanjutnya nih, kenapa sih kita harus beralih ke energi hijau? Lalu apakah beralih ke energi hijau itu berarti hanya bicara tentang mengurangi emisi gas rumah kaca saja? Nah, tentu tidak nih Sahabat Budaya. Beralih ke energi hijau berarti mengupayakan peralihan ke energi terbarukan yang bisa bermanfaat untuk bumi dan seluruh makhluk hidup. Yang pertama yaitu mengurangi emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim. Selama lebih dari satu abad, manusia sangat bergantung pada energi fosil yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan gas rumah kaca dalam rumah besar. Gas ini terutama karbon dioksida CO2 menyebabkan gelombang panas, kekeringan ekstrim, banjir hingga kenaikan permukaan air laut. Dengan beralih ke energi hijau kita bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan dan memperlambat laju perubahan iklim. Dan yang kedua nih Sahabat Budaya itu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan. Jadi pembangkit energi hijau tidak menghasilkan polutan udara seperti partikel debu, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah itu artinya nih Sahabat Budaya, kita dapat menikmati udara yang jauh lebih bersih dan berkualitas dan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik serta penurunan risiko penyakit pernapasan. Oke, selanjutnya, meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian ekonomi. Sumber energi hijau tersedia secara luas di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sumber energi fosil yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu saja. Dengan mengembangkan energi hijau, energi dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi suatu negara. Next yaitu mendorong inovasi dan membuka lapangan kerja. Jadi, Sahabat Budaya, sektor energi hijau adalah industri yang berkembang pesat dan membutuhkan inovasi energi, inovasi teknologi yang berkelanjutan. Peralihan ini akan membantu negara dalam menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai bidang, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur, instalasi, hingga pemeliharaan. Yang kelima yaitu melestarikan sumber daya alam. Energi fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan akan habis pada waktunya. Di sisi lain, energi hijau mempermudah kita untuk memanfaatkan sumber daya berkelanjutan yang dapat diperbarui tanpa batas, sehingga menjamin ketersediaan energi untuk generasi mendatang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, tantangan dan solusi dalam beralih ke energi hijau. Peralihan ke energi hijau memang memiliki tantangan, diantaranya biaya awal infrastruktur energi terbarukan ini masih tinggi. Ketergantungan pada teknologi baru yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Kebutuhan jaringan transmisi dan penyimpanan energi yang handal pastinya. Namun tantangannya dapat diatasi melalui investasi pemerintah dan swasta dalam energi bersih, inovasi teknologi yang membuat energi hijau lebih efisien dan terjangkau, regulasi pro lingkungan yang mendorong adopsi energi bersih. Jadi masyarakat juga perlu terlibat aktif nih, sahabat budaya, mulai dari hemat energi, menggunakan produk ramah lingkungan, hingga mendukung kebijakan energi hijau. Baik, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu pengembangan energi terbarukan. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Oke, kalau gitu saya Dewi Satriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jasa dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Teras UMKM bersama saya Farah dan Anissa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang ide kreatif pada usaha. Nah, sebelum kita hadirkan, kita dengarkan dulu persembahan Kelong-Kelong di dengar ruang Anda.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Okay. Pernah enggak sih sahabat budaya punya keinginan buat buka usaha tapi langsung maju mundur karena mikirin modal? Nah, kebanyakan dari kita itu sering terjebak mitos kalau mau bisnis itu harus punya tabungan puluhan juta dulu buat sewa ruko atau beli alat-alat mahal. Padahal di era sekarang itu sahabat budaya, modal paling mahal itu bukan uang, melainkan kreativitas dan jeli melihat peluang. Nah, sahabat budaya, hari ini kita bakal kupas tuntas tema modal minim, cuan maksimal, lewat ide-ide bisnis super kreatif yang bisa Anda rintis bahkan dari dalam kamar rumah saja. Nah, sahabat budaya, untuk ide bisnis kreatifnya akan dijelaskan oleh Anissa.
1: Oke, Farah, terima kasih. Nah, sahabat budaya, ada 4 ide bisnis kreatif modal minim. Okay. Seperti yang pertama itu bisnis jasa titip, yang biasa kita sering sebut tuh Jastip, singkatannya. Nah, bisnis Jastip ini kalau dulu harus ke luar negeri. Sekarang kan Jastip lokal lagi naik daun ki sekarang. Modalnya cuma ongkos bensin, kuota internet, atau promosi seperti kalian ki mengambil foto atau video yang menarik. Nah, bisa gitu promosi-promosi di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, Jastip ini bukan barang umum saja. Biasanya yang Jastip cari ki barang yang spesifik, maksud saya. Misalnya jajanan Jastip Pasar Subuh legendaris di Kota Ta. Bisa Jastip tanaman hias tersembunyi atau Jastip buku-buku dari pameran literasi. Itu sih. Nah, ada juga sistem cuannya, Farah. Seperti Anda kalau kita tahu memakai sistem pre-order atau PO, di mana pembeli membayar lunas di depan termasuk fee Jastip sekitar 5.000 sampai 25.000 per barang. Jadi tidak mutar-mutar lagi itu uang dari konsumen. Nah, dan kita tahu juga tidak perlu mikir lagi nombok modal sendiri karena sudah dibayar sama konsumen tak. Nah, yang kedua, kreasi makanan seperti hampers. Nah, kalau di bulan-bulan puasa kan lagi booming ki itu hampers toh.
0: Iya.
1: Nah, bisa ki modifikasi seperti ini kan bisnis tidak pernah ki mati. Kalau cuman jajanan atau jualan makanan biasa, saingannya berat. Kuncinya ada pada kemasan atau konsep. Seperti ada sentuhan kreatifnya tentunya. Mengubah makanan sederhana atau jajanan pasar menjadi hampers estetik. Misalnya pisang goreng atau singkong goreng. Nah, sahabat budaya, bisa kita tata rapi ki di kotak bambu atau besek. Baru dihiasi ki pakai pita atau segala macam. Dan bisa ki juga tambahan manis-manis seperti kartu ucapan custom.
0: Oke.
1: Nah, nilai jualnya langsung pasti naik 3 kali lipat karena orang kan sekarang tidak cuma membeli rasa tetapi juga membeli visual untuk dipoto-poto tuh, dipromosi di internet. Ih, saya pernah beli di sini nih. IG-nya di sini atau TikTok-nya di sini, bisa ki order di sini. Gitu. Nah, untuk dikirim ke orang terdekat juga bisa. Ada juga nih sistem cuannya. Lakukan ki sistem pre-order pasti, khususnya untuk di akhir pekan atau momen wisuda. Paling langganan itu pasti. Dan ulang tahun, demi menghindari risiko bahan makanan terbuang sia-sia. Nah, sahabat budaya, sebelum ki lanjut ke ide bisnis lainnya, mari ki dulu dengar kelong berikut ini.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Nah, sahabat budaya, ada nih yang poin selanjutnya mengenai ide bisnis kreatif modal minim. Nah, bisa Ki juga jasa kreatif berbasis digital atau mikro freelance. Nah, pasti enggak asing kita dengan kata-kata freelance. Nah, sahabat budaya yang punya keahlian mengetik, menggambar, edit video HP, atau bahkan sekedar punya suara yang bagus, itu semua adalah aset modal gratis yang bisa menghasilkan uang ratusan ribu per hari. Seperti memanfaatkan tren kebutuhan konten media sosial yang sangat tinggi saat ini. Nah, bisa Ki juga membuka jasa pembuatan caption Instagram, jasa pengisi suara atau voice over untuk video TikTok UMKM, atau jasa merapikan konten presentasi atau PPT bagi sahabat budaya yang mahasiswa yang dengar ini. Nah, biasanya kan ada itu istilah-istilah joki ya di perkuliahan. Nah, itu juga itu termasuk juga freelance sahabat budaya. Nah, itu bermodalkan laptop atau bahkan smartphone yang kita pakai sekarang, bisa Ki juga menawarkan jasa ini ke UMKM sekitar atau lewat platform pencari kerja sampingan. Ada juga nih sahabat budaya yang terakhir, yaitu bisnis produk bekas. Nah, bisnis ini modalnya sangat minim karena bahan bakunya memanfaatkan barang-barang yang sering kita anggap sampah atau tidak berguna. Seperti mengubah pakaian bekas layak pakai atau thrift menjadi produk yang lebih bernilai. Misalnya mengubah celana jeans menjadi tas jinjing atau tote bag yang modis, atau menyulap botol kaca bekas sirup menjadi vas bunga estetik ala Korea dengan teknik melukis sederhana. Nah, sistem cuannya itu produk hasil ini memiliki nilai seni. Konsumen yang peduli isu lingkungan, anak zaman sekarang kan biasanya tidak keberatan membayar harga lebih tinggi nih Farah untuk produk yang unik dan ramah lingkungan. Yeah. Nah, itu saja empat ide bisnis kreatif modal minim sahabat budaya.

Nah, sahabat budaya, itu tadi ide-ide bisnis kreatif yang sangat membantu untuk memulai bisnis dengan modal minim. Skala bisnis boleh saja mikro, tetapi cara berpikir kita harus tetap profesional. Karena sahabat budaya, banyak sekarang raksasa bisnis hari ini yang dulunya merintis dari garasi sempit atau teras rumah. Bedanya mereka itu konsisten dan berani mengambil langkah pertama. Jadi jangan buang alasan tidak ada modal, karena di tangan orang kreatif keterbatasan adalah peluang cuan yang maksimal. Baik, demikian kebersamaan kami. Saya Farah dan Anissa izin pamit dari dua ruang dengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

Ya sahabat budaya, Mapan Retema. Mapan Retema merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan khataman Al-Quran, di mana kata Mapanre berarti memberi makan dan teme berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, melanjutkan kebersamaan kita pada siang hari ini. Kita akan hadirkan durang dengar Anda program acara IKT. Namun IKT yang kita hadirkan ini yaitu pernah kita siarkan ya sahabat budaya pada hari Kamis 7 Mei 2025 bersama Opa Is dan Bunda Fatma dari Riburani nomor 3 Makassar. Selamat mendengarkan. 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program IKT. Mana mi suara tak bunda? IKT.
1: IKT.
0: IKT tenji kita semuanya. Ya mohon maaf ada agak lambat-lambat sedikit ya. Yeah. Bukan lambat sedikit, lambat banyak. Demi tahu Opa Is ini habis melaksanakan ibadah sholat ya. Opa.
2: Opa mau dulu menyanyi.
0: Opa, siapa mau menyanyi duluan? Ya, Opa.
2: Kita mau.
0: Yang jelas hari ini di acara IKT kita bertiga, berempat sama operatorku ya. Operatorku ada yang ganteng juga, ada Rahman ya.
3: Rahman
0: ya. Rahman yang masih fresh-fresh dia.
3: Saya pernah kenal lah Pak Rahman sebelumnya.
0: Dia masih fresh-fresh. Masih bening-bening. Dan di depan saya ini bukan lagi bening ya. Setelah bening mini dua orang yang bisa dikatakan sudah matang mie ya. Matang mie untuk menilai yang mana baik, yang mana yang buruk ya, dan yang mana budaya, akan, tradisi dan sebagainya.
3: Saya akan membudayakan dari saya, diri saya sendiri.
0: Jadi karena saya bilang kenapa bisa tahu membedakan namanya budaya dan tradisi dan sebagainya, karena kita kali ini akan membahas terkait dengan budaya Tabe dalam nilai kearifan lokal budaya Bugis Makassar ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana? Iya. Tak gaki jauh-jauh dari mic tak ini Opa, supaya ini suara tak yang ganteng sama itu kedengaran sama semua orang ya.
3: Baik.
0: Kenapa Ki Bunda tidak mau dekat-dekat sama Opa kah? Ya, harus ke jauh-jauh. Ini kameranya sudah di stand loh.
3: Enggak apa-apa, dekat-dekat aja.
0: Iya. Kan anu Ji tidak bagus bersentuhan Ji toh.
3: Iya enggak Ji. Enggak sesuai dengan tadi pembahasan pagi toh, enggak boleh bersentuhan.
0: Iya, Masya Allah. Jadi ini sebentar kita akan membahas terkait budaya Tabe ya. Pembahasan kita budaya Tabe sebentar kita akan dengarkan dulu suara Mas untuk mengawali kebersamaan ta. Ada siapa? Ada keluar kah? Ada Bunda Fatma ya yang jauh-jauh dari Goa akan menyanyi lagu Surat Tapu Singa Inta. Yang versi apa ini Bunda? Nada pria, nada cowok, nada cewek, nada selak. Nada cowok. Oke, kita cari dulu yang karaoke-nya. Oke. Ini dia. Akai gimana, udah siap nih Bunda?
4: Sudah.
0: Oke, baiklah sebelum kita membahas terkait dengan budaya atau tradisi Tabe yang semestinya memang kita harus bahas ya, karena banyak orang tidak mengerti namanya budaya Tabe. Kita dengarkan dulu suara emas dari Bunda Fatma berasal dari Goa tapi sudah ada di studio. Ini dia Surat Tapu Singa Inta. Salam lagi.
4: Slow kapan ini, Bunda?
0: Ya.

0: ya. Terima kasih untuk Bunda Fatma. Bun, gimana rasanya udah nyanyi?
1: Lega rasanya.
0: Lega ya.
1: Demam panggung rasanya seperti tidak pernah nyanyi deh.
0: Jangan Ki, sebentar Opa Is tahu yang nyanyi.
2: Ya, nanti saya terakhir penutup.
0: Iya. Jadi ini kita membahas tentang budaya Tabe dalam nilai kearifan lokal Bugis Makassar ya. Saya mau bertanya dulu kalau Opa Is ini tentang Tabe, bagaimana pengalaman tak ini? Mungkin pernah Ki pakai budaya Tabe sejak kecil atau bagaimana dulu ajarannya orang tua tak dulu Opa?
2: Baik ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah,
2: sekalian saya perkenalkan diri. Nama saya Ismail AMD. Kemudian dipanggil di udara itu dipanggil biasanya Opa Is. Jadi kalau
0: Opa Is
2: karena waktu itu pas ada teman-teman ya, dia lihat ih waktu saya bawa olahraga saya punya cucu ya, jalan pagi-pagi langsung opa, dia bilang, ternyata kau sudah opa. Dia bilang iya saya sudah opa, memang sudah ada dua saya punya cucu. Dia bilang tapi kalau dilihat toh kalau seperti tidak kayak opa. Saya bilang alhamdulillah. Nah, itulah salah satu kenikmatan dari Allah. Ya, karena saya diberi kemudahan. Tapi memang bukan puji ale, karena hampir semua orang kalau ketemu saya, kenapa dipanggil opa, Ki? Saya bilang, ya itu anu satu anugerah yang dikasih. Anugratis. Ya, jadi saya sudah mulai sekarang ini menyadari bahwa budaya yang diterapkan sama orang tua saya sudah mulai hilang di saya. Jadi alhamdulillah RRI mengingatkan kembali, mengangkat kembali, sehingga saya tadi malam sempat termenung, wah apa yang dikasih tema saya ini dari RRI Pro 4 itu kena sama saya, karena budaya Tabe itu sudah jarang saya ucapkan. Ya, jadi insya Allah ya setiap pembicaraan saya awal bicara atau awal menjawab atau awal menunggur orang atau mengingatkan orang, insya Allah akan saya kembalikan budaya Tabe ini, karena Tabe itu sangat penting ya, sangat apa ya, disitulah jati diri kita menilai orang bahwa wah kalau ini orang selalu katakan Tabe sebelum dia berbicara, saya yakin orang itu mutunya bagus ya, paling tidak penilaiannya orang bagus. Jadi insya Allah di kedepan ya ingatkan saya kalau saya sampai tidak mengucapkan lagi Tabe. Ya tapi mulai sekarang hari ini, detik hari ini saya dari studio di Pro 4 ya, insya Allah setiap pembicaraan saya pasti merendahkan diri saya dengan kata Tabe.
0: Bukan cuma dari pembicaraan ini Opa, kayaknya perlakuan juga kalau misalkan kita lewat di dekatnya orang ini kayaknya harus memang menggunakan Tabe.
2: Ya itu yang salah satu didikan orang tua, kalau melewati orang yang lebih tua dari kita atau sejajar dengan kita, ya jangan sampai kita tidak Tabe. Tapi Tabe itu kan hanya pada saat itu yang kita tahu, yang hanya melewati orang baru kita bilang Tabe. Ternyata Tabe itu ada, kalau misalnya kita mengucapkan juga sesuatu lebih baik katakan Tabe. Lebih
0: itu,
2: enak rasanya orang menerima itu lebih enak.
0: Izin
2: ya, sama dengan umat. Artinya kita sebelumnya itu sudah merendahkan dirinya memang. Jadi sifat terhilang itu sifat kesombongan, sombong bahwa ternyata ini. Jadi kalau untuk yang kelihatan sekali yang disampaikan ke didikan kita di orang tua itu memang Tabe itu pas melewati orang. Ya harus ke Tabe nak, jangan sampai kita lewat lalu ada apalagi tersentuh sama orangnya apa lalu tidak ada kata Tabe. Jadi memang ini harus diterapkan lagi ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, dimanapun kita berada. Ini budaya Tabe sudah harus kita tetap anu kembali. Kalau perlu tetapkan kalau perlu di sekolah memang dipatenkan. Kalau perlu dia masuk sekolah kita memang didik dia, kita duduk di situ atau berdiri di situ, biarkan dia lewat. Nah, kita ajari dia harus ke Tabe. Saya kira itu dari saya.
0: Bunda Fatma gimana dengan pengalamannya ini terkait dengan budaya Tabe ini, Bunda? Iya. Silakan cerita Tom Miki juga.
3: Tidak usah misalnya perkenalkan diri ya. Enggak tahu semua sebelum masuk. Kalau masalah Tabe, saya sendiri dari kecil.
0: Kasih dikit-dikit mic supaya kedengaran Ki.
3: Jangankan di rumah orang tua di atas lontong kita ya.
0: Iya.
3: Saya saja di petek-petek di angkot mengulurkan tangan memberi uangnya. Saya bilang Tabe, uang tak.
0: Iya.
3: Saya selalu bilang tabe, saya menelponka atau apakah saya minta maaf dulu tabe, saya mengganggu begitu. Selalu kita ucapkan tabe itu menandakan kita orang ini betul-betul mengerti bahwa ini orang bukan maksudnya itu sembarang ya. Sedikit-sedikit tabe, saya menelpon minta maaf, saya mengganggu pak. Misalnya bapak ya, tabe ke saya butuh begini saya ini. Apalagi kalau di rumah ada orang tua, walaupun masih kecil anak-anak saya, cucu saya bilang, sajarkan tabe.
0: Iya, iya, iya.
3: Dengan kata-kata dengan proteknya itu.
0: Oke lah, sip lah. Ya udah kalau gitu bagaimana tanggapannya yang lain juga ya, budaya tabe. Memang ini harus kita lestarikan gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman dari para penelpon kita ya. Jadi kita mau terima dulu telepon tak 0811 400 9250. Biar tambah semangat juga Opa Is dengan Bunda Fatma ini.
2: Iya semangat ya.
0: Oke langsung miku terima telepon dulu. Assalamualaikum IKT.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh IKT.
2: Oh Jono,
4: kenapa?
0: Mas Jono. Bukan saya yang ketawa, Bunda Fatma sama Opa Is yang ketawa.
4: Orang serius.
2: Sebenarnya kate Mas Jono.
4: Sama Opa Is.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Tapi kayaknya Opa Is agak berat hatinya ku dengar ini.
0: Betul. Kenapa tahu berat hatinya Opa Is?
4: Agak berat suaranya ku dengar mungkin ada.
0: Oh, batu kerikil mengganjal. Opa Is itu habis melaksanakan ibadah sholat zuhur, jadi efeknya itu langsung suaranya makin kegantengan ki. Iya, benar.
4: Kira ketuaan.
0: Oh, kamu ketua. Yang ketuaan siapa? Ya, Om Jono aja ketuaan. Jadi kalau menurutnya Pak Jono bagaimana ini? Apakah Pak Jono ini pernah punya pengalaman yang namanya budaya tabe nih Pak Jono?
4: Iya, sebenarnya itu budaya tabe itu sebenarnya itu adalah apa, pendidikan paling dasar sebenarnya.
0: Pendidikan paling dasar.
4: Pendidikan non formal yang paling dasar itu dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Kan itu apa namanya itu tabe itu mencerminkan rasa apa ya? Sopan santun, penghormatan kepada orang lain ya, yang lebih tua atau apa namanya, yang seumuran atau yang lebih muda. Itu disiapkan lah, sambil membungkuk, ya kan? Untuk gestur tubuh itu agak membungkuk, bukan membungkuk seperti udang, mantian itu namanya tua sekali itu.
0: Jadi sambil itu,
4: ya biasanya dijar gitu, tangan ke bawah ya.
0: Iya.
4: Dan pandangan juga agak diarahkan ke bawah.
0: Kalau pandangannya lirik kiri, lirik kanan, karena lihat tahu dua orang jalan dekatnya.
4: Berarti meliriki itu berarti ada orang cantik di situ.
0: Bukan, karena dia cari kue.
4: Bisa juga.
0: Iya kan.
4: Agak senter-senter bela. Ya mana kue nanti kau ambil ini.
0: Iya.
4: Bagaimana Pak Is?
2: Wah,
4: pas Pak Is ingat pada saat di Bulukumba itu.
3: Tidak ada harapan Pak Is, tidak bawa ke kue.
0: Yang kita wako dong.
2: Anu, karena nah tegur memang kan dari awal jadi kupris baik kita tadi indah ke bawah mi.
4: Jadi menyatakan itu adalah simbol kerendahan hati.
0: Iya.
4: Ya kan, kerendahan hati, penghormatan kita kepada orang lain.
0: Iya.
4: Dan ini kita diajarkan itu mulai dari kecil ya. Mungkin saat mulai apa namanya, mulai belajar apa namanya, bicara, kita sudah diajarkan itu. Bagaimana kita kalau lewat depan orang, berbicara kepada orang, ya kan, seperti itu. Tapi sekarang saja kita mau tegur orang misalnya, kalau kita apa namanya, pukul pundak itu kita lah, tabe pak, tabe bu, ini kita terasa anu isi ini ya kan begitu.
0: Itu namanya rewa. Rewa namanya Om Jono tuh bilang Miki, waktu itu masih kecil pasti begitu gitu, jangan Miki tutup-tutupi. Sudah kudu.
4: Biasa itu orang menegur orang tapi biasa tetap namanya atau apa, anu. Iya, ada biasa tabe, permisi pak, iya kan, bisa tanya ini itu.
0: atau lewat tapi depan, bagaimana depan Om Jono yang kita lihat sekarang saat ini budaya Tabe, apakah masih sudah bagaimana Mi dan bagaimana
4: sudah agak luntur Mila.
0: Luntur Mi, ya kan? Apanya luntur bedanya?
4: Iya, luntur segala-galanya gara-gara anu, gara-gara apa lagi namanya itu pemutih.
0: Pemutih ya.
4: Iya. Gara-gara benda lotong.
0: Iya, iya. Sudah
4: begini,
0: ada
4: karena nih. Kita karena sekarang saya lihat itu ibu-ibu sebagian saja ya, tidak semuanya lah.
0: Iya. Yeah.
4: Ibu-ibu itu bukan lagi mengajarkan anaknya cuma mengenai budaya seperti itu, tabe apa. Mm-hmm. Tapi justru sebaliknya, baru kecil itu dia sudah ajarkan itu anaknya kurang ngajar terhadap orang lain misalnya. Terus coba tuh biasa tuh ada, kasih buka jalan sama tantemu, kakakmu apa dan sebagainya.
0: Itu mana kan muka ajaran jeleknya? Yang tidak baik
4: sebenarnya. Iya.
0: Mana muka jeleknya, muka busunya.
4: Mana muka jeleknya apa dan sebagainya.
0: Kasih lihat dulu nenek ini.
4: Iya.
0: Muka jeleknya mana?
4: Kalau dari kecil ajaran seperti itu kan terbawa sampai besar itu. Kan anak-anak itu anak peniru yang paling unggul itu.
0: Iya, benar.
4: Dia itu kan terbawa kebiasaan itu dari kecil sampai besar.
0: Iya.
4: Begitu juga anak-anak, kalau sudah diajarkan dari kecil itu sopan santun, budaya tabe itu, sampai besar itu akan terbawa itu.
0: Iya.
4: Sampai keluar di pergaulan itu.
0: Mm-mm.
4: Coba lihat kita anak-anak sekarang di pergaulan, anak kita di pergaulan. Bentar itu anak-anak yang memang dididik orang tuanya itu sopan santun di rumahnya, dengan yang tidak.
0: Iya.
4: Dia dari segi bicaranya, tingkah lakunya,
0: iya.
4: Ya kan? Beda itu. Kalau anak-anak yang sudah terbiasa dididik di rumahnya, mengenai budaya-budaya seperti itu, dididik, pasti terbiasa juga di luar itu, bicara sama orang lain, sopan,
0: iya,
4: ya kan? Iya. Jalan di depan orang, bukan seperti ular,
0: iya.
4: tanpa permisi, ya kan? Jalannya seperti tiang listrik, lurus. Iya.
0: Iya, iya. Kalau memang tahu badannya kayak tiang listrik gimana?
4: Iya.
0: Iya.
4: Beda ceritanya. Kita sopan santun, bagaimana kita panggilannya saja Iko. Idi, kamu, kita. Itu kentar itu. Kalau anak-anak itu misalnya di luar disebutin kamu, pasti juga di rumah seperti itu. Dia panggil itu orang tanya Iko, kamu.
0: Tapi memang biasa katanya tuh kalau bilang kata Iko kan itu maksudnya termasuk
4: agak kasar memang, itu kalau
0: iya kamu. Cuma masalahnya memang katanya bahasanya begitu di tempatnya atau gimana kan enggak mengerti.
4: Itu memang itu artinya memang Iko, mungkin tidak diajarkan sama orang tuanya.
3: Iya, dari orang tuanya.
0: Dari orang tuanya. Iya, padahal yang sebenarnya yang halus-halusnya itu Idi.
4: Iya. Idi.
3: Idi kalau Bugis kalau
4: iya. Pasti dari sekita.
3: Kita.
4: Iya, kita. Itu kentar itu.
3: Biar Bugis Makassar kita aja juga.
0: Iya.
4: Iya, kentar itu. Ketika itu berarti anak-anak yang sudah diajarkan dari kecil itu berkata-kata yang baik kita terhadap orang lain.
0: Iya.
4: Terutama orang tuanya itu beda itu.
3: Iya, beda betul.
4: Iya, beda itu.
0: Iya.
4: Dia pakai itu panggilan itu sampai keluar itu kalau dia misalnya lebih tua daripada dia itu iya kita.
0: Iya.
4: Kita tante. Kalau itu kentar tante kamu. Berarti itu di rumahnya seperti itu juga panggilan sama orang tuanya itu.
3: Iya. Orang tua yang kasih contoh.
4: Iya. Karena dia kasih contoh anaknya.
0: Iya. Seperti itu. Jadi yang namanya ini juga kalau misalkan kayak orang ngomong kan juga itu yang awal pertamanya itu pasti dia bilang tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau tabe. Atau tabe. Kata kalau bahasa Indonesia kan izin.
4: Izin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.
4: Mau juga menyela pembicaraan begitu
0: ya,
4: juga.
0: Iya, menyela juga. Bilang tabe. Gitu. Mungkin bukan begitu.
4: Iya.
0: Tabe. Mungkin sebaiknya seperti ini. Kayak gitu kan.
4: Coba lihat anak-anak. Kalau jalan di depan orang misalnya, dia setit kakinya orang, cuma balik saja.
0: Balik iya. Kan? Tidak tahu bilang, tabe minta maaf.
4: Iya. Tapi kalau orang itu sudah diajarkan itu begitu di rumahnya itu pasti berhenti itu baru pasti itu tabe saya sengaja itu jadi memang itu apa namanya sekarang kemungkinan sekarang modernisasi ya. Jadi itu kalau sebagian orang itu sudah lupa akan budaya itu padahal itu sangat penting sebenarnya kan itu bisa menggambarkan kita bagaimana orang yang beradab
0: iya
4: iya kan
0: iya
2: Iya. Tabe dengan iya itu harus sama iya, selalu di berdampingan. Iya, iya, tabe.
4: Kita saja tuh mau menyentuh istri kita bilang tabe mana?
0: Betul gitu menyentuh istri. Atau menyentuh siapa?
4: Kayak Ibu Nohotma.
3: Tidak ada nih kata tabe kalau menyentuh.
0: Menyentuh istri siapa? Betul itu benda.
3: Enggak tahu tidak siapa.
0: Salah. Kan siapa dulu? Istri yang kalau, mana dulu?
4: Kalau Pak Is langsung lompat. Tidak.
2: Nah lupa mitabe ya kalau.
3: Lupa mitabe Nabi sembilannya.
0: Pak Is langsung lo dicat.
4: Lami alfa.
0: Tidak tahu. Oke lah kalau begitu Pak Lena, Om Jono.
4: Jadi begitulah ya namanya okay. Boleh tabe artinya walaupun sederhana.
0: Iya.
4: Tapi itu adalah cerminan pendidikan orang tadi kita di rumah.
0: Iya, iya. Okay.
4: Jadi itu jangan sepelekan. Iya, jadi mulai sekarang saya kira inilah momentum bagaimana kita jangan lupa budaya kita itu untuk mengajarkan kepada anak kita sebagai simbol sebagai kita orang Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar tetap menjunjung tinggi namanya sopan santun, rendah hati, dan saling selalu menghormati dan menghargai orang lain itu.
3: Iya betul.
0: Iya. Oh, oke deh.
4: Jadi jangan lupa.
0: Iya, ya. Oke, okay, makasih banyak Om Jono.
4: Terima kasih, Bunda Fatma.
3: Iya, kasih.
4: Terima kasih atas kerelaan sebagai narasumber.
3: Iya, terima kasih.
4: Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ji, Om Jono. Jadi ini memang dari kecil memang kita diajarkan seperti itu yang dikatakan Om Jono tadi. Kita terima telepon lagi Pak Lena di Bunda di Opa.
2: Ya, silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Dende. Coba Ki telepon kembali karena ini Tapuki telepon lagi kembali di 08 11 400 9250 untuk para pendengar kita telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Iya, kalau yang namanya budaya tabe memang itu ada yang biasa itu kena mika kita balik jinali hati Ki. Tidak tong dia bilang, "Ih, minta maaf Kakak." Tidak, lagi tidak tong dibilang tabe. Kita terima panik teleponnya dulu lagi. Halo, assalamualaikum. Ikate. Iya, masyaallah. Ibu Nursia, apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Ini juga kayaknya
2: Ibu Nursia tahu.
0: Biasa tahu pakai tabe kalau mau napi gitu orang. Tabe di.
2: Iya.
0: Iya. Jadi Bunda, Ibu Nursia gimana? Kalau menurutnya Ibu Nursia tentang pengalamannya tabe.
5: Ya, pengalaman saya.
0: Iya, radio monitor tak
5: diajarkan sama orang tua. Mengambil sesuatu apabila ada orang di depannya tabe budi mengambil dulu ini itu mau lewat tabe bu tabe pak dan mau lewat jadi itu perlu dilakukan itu perlu di apa namanya di per erat itu yang dikatakan tabe bagi budi-budi Makassar. Karena memang dari dulu itu kata-kata tabe itu perlu kan itu namanya sopan kalau kita apa namanya pakai begitu.
0: Jadi
5: karena memang anunya orang-orang Bugis Makassar itu. Kata tabe yang perlu dilestarikan.
4: Tabe Opa, tabe Bu Fatma.
2: Tabe Pak Umar.
3: Tabe Pak Umar.
0: Kenapa ada orang tiba-tiba codo di belakang kaget?
2: Ada rindu sama Opa itu.
0: Oh, rindu sama Opa ini. Waktunya saya datang ke sana, aku parkir ke mobilku di anu penjual asam di Bunda Sia, di penjual asam. Itu pun
5: itu
0: pun saya parkir
5: sebenarnya bisa di lorong di sebelah.
0: Itu pun saya parkir di situ di penjual asam, tidak bisa tuh nganu lewat itu kendaraan yang lainnya. Makanya kaget tuh nggak itu.
5: Kenapa bisa? Tempat di situ.
0: Kenapa?
5: Di depannya penjelasan itu.
0: Iya, sempit.
2: Iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Makanya kayaknya harus naik motor.
5: Itu di begitu di pagarnya itu. Iya. Kan rumah kosong di Tumbancas.
0: Yang di mana?
5: Itu yang ada pohon mangga itu.
0: Nah, enggak kuperhatikan.
5: Ada penjual-jual gorengan itu di situ. Bisa diparkir di situ di sekitaran dekat-dekat pintunya itu.
0: Hmm. Jadi kayaknya kita harus memang naik motor.
2: Iya.
0: Atau
2: ya, harus naik motor. Ya.
0: Naik yang lebih amannya naik ojek online.
2: Iya. Iya.
0: Itu yang lebih amannya lagi ojek online ya.
5: Iya, betul.
0: Iya, iya. Oke deh. Iya. Sehat-sehat Diki berdua. Ini Bunda siapa, Umar?
6: Iya, amin.
3: Sehat
6: iya.
3: Ya. Tutu, sehat kirim tutu.
2: Sehat kirim.
3: Sehat
2: kirim. Umar.
0: Bunda Fatma tahu nanti mau ke sana juga. Bunda Fatma lagi mau ke sana lagi.
3: Iya, kapan-kapan saya ke sana karena sudah berapa kali.
5: Iya, cepat.
3: Iya. Tunggu. Tunggu nanti. Iya. Kalau ada waktu saya ke sana.
6: Iya.
0: Tabe berpi. Lewat tuh banyak tabenya. Iya, oke, makasih. Assalamualaikum. Lewat tuh nyek sebut tabe terlalu banyak tabe tak. Oke, memang menarik sekali nih yang namanya budaya tabe. Karena apa nih kalau bukan kita mengajarkan adik-adik kita atau mungkin anak-anaknya kita. Nah, ini siapa lagi yang mau mengajarkan gitu loh. Nah, pernah tidak pengalaman tadi di Bunda Fatma sama Opa Is ini ada orang lewat toh?
2: Yeah.
0: Lewat ki di dekat Pak. Terus tidak minta ki tidak minta tapi bahkan nak senggol ki ke kita. Pernah tidak ada yang seperti itu?
3: Ada.
0: Ada ya Bunda ya, ya.
3: Tapi kita
0: bagaimana cara tak menegur?
3: Saya tidak menegur juga tapi karena
0: kita lihat
3: aja tapi saya bilang juga kalau masih muda ya.
0: Mm-mm.
3: Sopan sedikit dong.
0: Yeah.
3: Kosong-kosong tuh kau tidak.
0: Iya, yeah. Bukan lagi sentuh Bunda. Nah, injak mentong nih.
3: Ya kalau
0: nah tenda.
3: Ya baru mi ngomong, baru dia ngomong bilang.
0: Mm-mm.
3: Maaf Bu. Saya tidak lihat. Kenapa kok baru ngomong? Saya sudah tegur baru ngomong. Maunya itu kau duluan cepat.
0: Yang duluan cepat iya. Nih sebelum kita tegur
3: iya, kini. Seperti saya walaupun masih muda saya sentuh apanya kah saya pegang dia.
0: Mm-mm.
3: Pegang itu
0: iya,
3: maaf
0: dipegang,
3: ya. Iya. Kita itu ada kita di situ
0: nah, maaf tabe.
3: Iya, kita pegang itu yang kita sentuh
0: yang,
3: tadi.
0: Yang kita kena kan iya. Misalkan kena kaki kita sama itu kita yang pegang tadi. Itu tabe minta maaf Kak Dek. Nah, seperti iya. Itu.
2: Kalau saya ada ini baru tadi di waktu saya habis sholat ya kan ada yang buru-buru pulang
0: yeah.
2: Nah sempat dia senggol saya langsung saya lihat dek lain kali bilang permisi kah ya toh minimal lah sebelum kamu lewat kan permisi. Kita tahu ini nah saya baru dia bilang saya bilang belajar bahasa bahasa iye
0: iya iya
2: kan di mana kini kak orang Bugis kita Makassar dia sempat jadi ketawa Bugis pak
0: iya
2: itu jadi memang sekarang ini lebih baik kita langsung tegur ya tapi tegurnya juga halus sambil kita jangan muka marah ya rumah agak sembilan lain kali kalau kau begitu dek bilang ke saya tabe ya atau permisi
0: iya
2: ya nah itu lebih bagus anunya ya karena memang kita mengerti bahwa ini kan sempit kalau kamu mau aku pulang kau yang mau aku berdiri ya tapi jangan juga menyerobot begitu
0: iya
2: nah saya tadi itu dia bilang terima kasih om ya dia sempat jawab nih tadi
0: terima kasih oke deh kita terima telepon tawa ini halo ikate
7: Waalaikumsalam.
0: Iya, tawa. Assalamualaikum.
2: Ikate.
0: Ikate. Ikate Tonji juga, Inake juga. Apa kabar Pak Arifin?
7: Ikate Tonji.
3: Pak
0: Arifin.
3: Arjuna kayaknya.
2: Arjuna.
0: Oh, Pak Arjuna. Pak Arjuna
3: ya, bagaimana kabar Pak Arjuna?
0: Aduh, saya kepikiran di pampang terus ini. Aduh. Apa kabar Pak Arjuna?
7: Alhamdulillah. Ya,
2: kabar
7: baik
2: Pak Arjuna. Sehat selalu Pak Arjuna.
7: Cuaca agak panas juga ini.
0: Cuaca panas.
3: Dia mesti selalu mengeluh Pak Arjuna. Waktunya.
7: Bambang
3: berdoa saja.
7: Iya.
3: Supaya kalau saya sendiri tuh bilang dingin ada
2: cari maki kulkas dulu.
0: Dingin kayak hari di studio.
2: Cari maki kulkas Pak Arjuna.
3: Saya tuh orang tuh enggak mengeluh waktunya Pak.
2: Cari maki kulkas.
7: Oh begitu deh.
2: Iya.
0: Baru masuk dalam kulkas.
7: Masih di kulkas.
0: Ya kita sembarang. Iya. Jadi kita akan membahas terkait dengan budaya Tabe ini Pak Arjuna.
7: Oh yang begini Mbak Injes. Yeah. Mungkin nih budaya Tabe bisa dimasuk ke bangka di kurikulum sekolah di yeah. Supaya itu anak-anak mulai kecil mengenal namanya Tabe.
0: Berarti ini gurunya. Berarti iya. Ini pendidikan budaya.
7: Iya.
0: Pendidikan tabe, budaya.
7: Masih ada tuh anak-anak lewat begitu saja Benches.
0: Iya, iya.
7: Tidak tahu Tabe-Tabe.
0: Iya, iya.
7: Iya. Mm-mm. Padahal sudah besar nih.
0: Iya, betul. Bukan lagi besar. Tuh Ami. Iya, ada biasa seperti itu lewat di dekat nah tenda nah
2: kita
0: injak sih. Tidak tahu dia bilang kita be saking buru-burunya.
7: Iya. Ih, dia kan saya mengerti apalagi Pancasila berarti habis dia tidak tahu apalagi Pancasila.
3: Biasa dikatai tidak ada Pancasilanya itu orang.
0: Iya, biasa begitu dia bilang tidak ada Pancasilanya. Nauzubillah min salik.
7: Iya.
0: Tapi Pak Arjuna.
7: Iya. Yeah.
0: Jadi pernah tidak itu ada orang waktu tak ini ajaran tak waktu kecil di ajaran tak ya waktu mendapat ki ajaran dari orang tua tak seperti apa?
7: Kalau kita di kampung itu memang diajar dari kampung tapi sekarang kan kita tinggal di kota ya yang tining ding tining bertabel bagian ji ya kalau kita itu di kampung masih kecil kita ajar kita tabe-tabe kina kalau di depannya orang calon daripada kita kalau perlu kita agak tunduk sedikit kalau dari kampung ya tapi sekarang karena mungkin pengaruh lingkungan canggih juga sekarang juga kadang-kadang orang enggak terlalu ini jimpain jas baku dekat baku telepon lagi bahasanya kan enggak usah baku telepon ke dekat gitu tinggal datangi saja
0: saya selalu begitu
7: nah itu
0: baku telepon ke atau baku chat ke padahal baku dekat ji karena apa karena malas ki keluar dari kamar keluar dari kamar baru itu yang kita mau chat ada di ruang tamu ada di ruang keluarga Pale
3: betul
0: jadi mending baku chat ki bilang tolong dulu anu dulu ambilkan kak dulu air minum
7: sistem online deh
0: sistem online sekarang jadi itu gunanya namanya gadget Pak Yoyo ini pun dapat mah
3: betul
7: jadi
3: itu
7: begitu kalau saya punya saran mungkin pemerintah tak bisa di ini kan di sekolah-sekolah.
0: Iya.
7: Yeah. Daya tabe. Karena dari diri dia mengenal obat-obat itu namanya tabe.
0: Iya. Yeah.
3: Khusus budayanya ya.
7: Kadang-kadang saya ketemu sama itu aja saya lewat. Padahal kan gurunya ini Mbak Inces.
0: Iya.
7: Iya. Ini yang kita menghargai karena dia pernah memberi kita ilmu untuk.
0: Iya. Saya itu sampai sekarang kalau ketemu kan sama guruku. Pak langsung masih ku bilang itu bilang Pak Bu tabe ku salami barbalah tabe masih selalu kayak begitu
2: kalau perlu dicium tangan
0: cium tangan tetap saya cium tangan sama guruku dulu
7: ya mungkin demikian menyinggu Fatmah sama Opa Is ya
0: oke
7: bagaimana air waduk Opa Is masih banyak air
2: apa
7: di waduk masih banyak air
3: itu masalah air mau masuk ke keringan ini.
2: Oh. Aman.
0: Aman jadi
2: aman,
0: di waduk. Di waduk. Waduk Pampang.
2: Iya.
0: Masih aman dong.
2: Aman. Banyak.
7: Masih di Baruga juga ya alhamdulillah.
0: Masih aman
3: juga di Baruga.
0: Setiap hari lewat di situ waduk.
2: Aman.
0: Iya. Aman.
3: Sehat ke selalu Pak Arjuna.
0: Oke, Pak Arjuna.
3: Iya.
0: Iya, terima kasih banyak.
7: Kita bikin dulu.
2: Mama Aifa mau masuk lagi ya.
0: Oke deh.
7: Kita tunggu mandi.
0: Iya. Oke.
7: Butuh musyarat sama kilo.
0: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau kita menyanyi sekarang atau sebentar penutup?
2: Sebentar penutup.
0: Oh, ada penelpon tak lagi tahu ini. Ada di sini telepon tak. Terima rung ada situ. Oke. Ini Ami juga. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toa ikat teh.
8: Ikat.
2: Pak Ruslan nih.
0: Kenapa nggak ribut kang Manjo? Gigi nah posisi kayak main Anda.
2: Pak Ruslan di mana ini?
0: Ambo.
2: Timbul Pak Ambo.
0: Ambo kemai posisi kemai ngapa nari bukam mah?
2: Timbul tenggelam.
0: Oh di rumah Ji.
3: Di rumah Ji.
0: Di rumah Ji tahu ada kemana-mana.
8: Pendatang baru.
0: Pendatang baru nek. Stok lama pendatang baru.
8: Barusan dengar acara ikat.
0: Baru bilang ini.
8: Kalau acara ikat.
0: Jangki bilang tiada dua ini nyikat.
2: Teh. Iya.
0: Nakal-kalah si Rina Pace.
8: Apalagi Inces yang bawa.
0: Gula misi. Teh nama gula. Kau ada jual gula di sini. Opa Is sama Bunda Fatme itu gula.
8: Menarik tahu tadi batu materi ini tentang
0: tangannya yang menarik.
3: Iya.
0: Tabe.
2: Iya. Tabe, iya.
0: Jadi kalau menurutnya kita bagaimana ini Ambo? Kalau yang namanya budaya Tabe, mungkin punya pengalaman ini terkait yang namanya budaya Tabe, kita kan jadi pelaku budaya Tabe-nya, atau mungkin kita pernah mengajarkan anak-anak tentang budaya Tabe atau kayak gimana ini Ambo?
8: Iya ini anak-anak sekarang kita tuh juga tarik target.
0: Itu.
8: Tapi benar. Alhamdulillah kalau nanti saya itu intes, kalau lagi bilang iyo dan terus kan bilang iye atau mentor, saya kan begitu. Terus kalau lewat depannya orang banyak yang ngomong, nggak lupa lagi aku kasih ingat lagi.
3: Iya, mesti kasih ingat ke anak-anak.
8: Cuma itu tangannya tuh.
0: Iya.
8: Dia tidak kasih lurus sih ke bawah, nggak kasih bengkok sih.
0: Nggak kasih bengkok? Bagaimana bengkoknya? Panas saya. Bisa ke video call itu, gimana caranya video callnya? Video call kayak dulu, bagaimana caranya?
8: Nah dia kritik ke gerakan-gerakan itu. Jadi kebetulan tidak seperti itu, nggak terlalu tadi-tadi.
0: Kalau kita nonton namanya TikTok, ada yang benar, ada yang salah. Karena ya, biasa kan itu dia plesetkan ki. Dia plesetkan ki pakai, misalkan dia pakai matabe. Toh, bisa saja dia bikin pleset-plesetan yang kayak gaya-gaya yang aneh-aneh kan. Ada juga tahu memang dipraktekan memang secara benar, Ambo.
8: Ya, ada juga.
2: Dia sentuh.
8: Ya, karena kan kalau tabe itu kan ada sebenarnya dua maknanya tuh kita.
0: Iya.
8: Permisi dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk isyarat itu misalnya dibungkukkan kepala atau bungkukan badan.
0: Tapi jangan terlalu bungkuk juga. Pokoknya ya tundukkan saja berapa derajat. Begitu semestinya. Sama Mi juga itu kalau misalkan Ambo tuh ada orang yang berbicara sebenarnya dia berbicara apalagi lagi berdiri itu orang baru kita duduk sebenarnya itu harus sama-sama harus berdiri juga begitu sebenarnya untuk menghargai sama orang yang lebih tua kah atau lebih di atas tak lagi seperti itu jangan kita duduk baru dia itu lagi berdiri enggak kayaknya ya namanya itu, etika lagi
8: iya tapi itu dulu tau intinya waktu kita di sekolah di SD itu diajari memang sama guru tak kalau mungkin misalnya mau bertanya biasanya kita awal tadi bu guru muka bertanya
0: itu
8: kemudian biasa juga kalau pulang masih lagi tau mau pulang sengaja memang itu bu guru duduk di LDK-nya pintu nah mau lihat itu hanya bilang siapa menunjuknya sama tadi tabe jadi akhirnya itu tertanam setiap hari.
0: Iya, begitu. Apakah anak muridnya dia praktekkan yang namanya budaya Tabe? Toh di setelah dia melintas yang mau melintas di pintu toh, karena ada guru di situ sengaja berdiri. Jadi kita Tommy sebagai anak harus mentok pintar-pintar namanya Tabe bu guru toh. Begitu. Tapi memang ini, saya tidak tahu kalau Bunda Fatma sama Opa Is bagaimana dulu itu waktunya kita zaman sekolah tak?
3: Kalau dulu masih anak, saya ajar orang tua.
8: Ini anak itu yang ku ajarin mencerita deh, bilang dulu tadi.
2: Tabe. Itu tawarannya. Pintar mian menyetabe.
0: Pintar lagunya.
3: Iya,
2: pintar. Nanti tabe-tabe dulu yang saya nak.
3: Yang Bu Su ini kah?
0: Yang berapa itu tahu Ambo, ayah?
8: 5 tahun tahu
2: waktu itu. 5 tahun berarti. Pak TK kami tahu Pak TK.
0: Masih SD kapan ini?
2: Iya.
3: Belum. Masih 2 tahun.
2: Iya.
3: 7 tahun baru bisa diterima.
8: Sama siapa sih?
0: Sama Opa I sama Bunda Fatma.
2: Tapi sekarang tapi sekarang itu guru sengaja memang berdiri.
3: Iya, baru bertanya.
0: Jadi selama ini tadi kita menelpon itu Ambo cuma buat Inces saja, tidak bukan sama Opa I sama Bunda Fatma.
8: Semua tapi
0: itu saya menelpon baru cuma sama Inces, tidak Opa I sama Bunda Fatma.
8: Sama Opa I, tapi Opa I dia maksudnya itu waktu di Bulukumba, dia maksudnya tabe-tabe.
2: Ya, memang kebiasaan kita. Tapi sekarang saya lihat guru-guru sudah sengaja berdiri di depan pintu. Hanya sisa tidak diingatkan lagi anak-anak, matabeko. Ya, harusnya memang diingatkan kembali. Jadi tapi guru lain yang menegur supaya lebih anu lagi tertanam di otaknya itu anak-anak. Tapi memang kita dulu di Sinjai di Bulukumba, kalau sampai kita tidak bilang tabe, nah pas ada dia berdiri di situ guru, sebentar nak kabili maki, nak cubi maki sebentar. Ya. Bilangnya, tadi apa tadi kau tidak bilang tabe? Nah, atau kata iye, nah itu juga iye itu harus ditanamkan juga itu. Jadi bahasanya itu kalau ditanya, bilang iye. Nah itu salah satu kehormatan juga bagi orang-orang yang diajak bicara. Iye, tabe, iye.
0: Kalau Bunda Fatma ya?
3: Ya kalau saya... Dari kecil diajar memang tabe. Masuk di rumah orang tua disuruh misalnya ya.
0: Tapi ke sebelah. Zaman di sekolah ya.
3: Zaman sekolah begitu juga. Mm-mm. Kalau ada diminta atau ada kosong tempat duduk, bisa saya duduk Bu. Saya mau bicara begitu. Kita diajar memang untuk merendahkan diri di orang guru begitu.
0: Tapi itu yang saya lihat juga sekarang ini Ambo toh itu yang. Anak-anak sekarang bukan mitabe tapi langsung ji kalau paling berdiri gurunya langsung nasalami ji gurunya. Tapi kalau bilang tabe kayaknya mah kurang mi.
3: Ya.
0: Kurang, dia cuma salaman. Kalau salaman sudah itu pulang sudah mi tidak ada yang bilang mitabe. Jarang sekali.
8: Oh, saya kira habis salaman bilang cek. Terima kasih.
2: Iya.
0: Betul sih, nampak C itu dia Ces. Tapi ada juga begitu loh. Dia temani Ces, Ces gurunya baru tidak matabe. Karena mungkin juga ada gurunya tahu itu ada kayak dibilang ikatan emosionalnya sama itu anak-anak. Tapi kembali lagi harus memang tetap ajarkan
3: mentabe. Iya, menghargai guru begitu.
0: Iya.
2: Terlalu akrabnya mi itu sampai nak lupa mi bilang tabe karena waktu lalunya kan sosialnya
0: betul itu Ambo. Jadi berapa lima nanya Ambo harus memang diajarkan namanya budaya tabe di Ambo.
2: Iya, tambah lagi
8: empat tahun.
0: Empat
8: kujar
0: lima. Tanda tanda mau lima.
8: Amin.
2: Amin kayak berarti masih mau memang.
0: Masih mau nih. Kalau ditambah lagi saat ini harus mentong dia ekstra lagi yang namanya belum ajar namanya budaya tabe.
3: Tapi saya tidak potong perkataan saya. Tapi itu tabe dengan siri juga sama anak-anak kita tanamkan memang pada saat kita mau berhubungan. Nanti lahir tuh anak tidak ada siri, ada tak tabe. Nah, biar kita ajar sama mati. Karena pada saat itu kita
0: kenapa Minjo? Berteriak kami di belakang.
8: Iya, oke pala Inces.
0: Waalaikumsalam. Dengirang Pak Ibrahim di Kumala. Jadi bagaimana? Ya,
2: sehat Pak Ibrahim.
0: Apa kita mau bicara sama sehat. Pak Dengirang ya, Bunda, Opa?
2: Ya.
0: Bicara mungkin dulu tahu.
2: Tabe Dengirang.
0: Ya.
2: Dengirang kan pasti lebih lama lagi dari saya. Jadi pastinya pengalamannya mengenai pergaulan di masyarakat itu pasti lebih banyak dia tahu. Tapi ya, memang kita harus berkomitmen bahwa ya, kita harus tetapkan itu tabe salah satu budaya tabe tiap hari disampaikan ya ke anak-anak. Begitu dengar Andi?
9: Tabe itu memang sampai sekarang cucu saya yang paling kecil umur 4 tahun saya ajarkan itu. Ya. Tabe kena, tabe.
0: Gitu. Umur berapa ya cucu ta dengar?
9: Yang paling kecil, kalau yang paling kecil itu 4 tahun. Ada yang sudah SMA kelas 1 yang paling besar.
0: Iya.
9: Tapi harus diajarkan tabe kona tabe kok.
0: Iya.
9: Saya lihat juga, mohon maaf kita berbicara karena sesuai dengan umur saya, Pak. Hampir 70 ini, 69 ini, Pak. Hampir. Sedikit lagi sudah masuk 70. Jadi ajaran orang tua kita dulu memang tabe ke pamupora, tabe. Kan begitu ajarannya orang tua dulu. Tetapi yang sekarang ini kadang-kadang ada sebagian anak-anak, dan ada juga anak saya terus terang, bukan anaknya orang cerita, bahkan yeah, ada anak saya yang sudah dewasa bulu sumi boing, tapi kadang-kadang tenang lebat tabe. Jadi ini bukan anaknya orang ya, anak-anak saya
2: betul.
0: Anaknya dengerang tua. Nah kan datuk ya, nanti kalau anaknya orang nanti yang kita cerita ini.
9: Iya, nanti anaknya orang nanti dikomplainkan lagi karena saya takut mau dikomplain, Pak.
0: Jangan mikir komplain ini.
9: Iya, nanti nyesel protes karena anak-anak tahu cerita tentang nyesing anak-anak itu tidak bagus tadi. Jadi ini anak saya, kadang-kadang di dalam masjid juga itu, opa?
2: Iya, betul.
9: Kadang-kadang juga imam sudah bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang nonjo benai anu bonggai nol paki. Tidak tontabe. Kalau saya, kalau ada orang sholat di belakangku, saya belum bisa berdiri walaupun ada keperluanku mau cepat-cepat pulang. Kalau masih ada orang di belakang, saya mau langkai. Apakah itu anak-anak yang anak kemenen pede, apakah renen, karena kita juga tidak tahu. Itu kita harus menghormati. Biarpun anak seumur dengan anak saya, tetap saya bilang, tapi di biar di tempat kerja saya, opa.
2: Iya, betul.
9: Mulai security itu bisa kita tanya-tanya itu di tempat kerja saya kalau kita masuk, karena kita biasa.
0: Dengerang masih kerja ki di usia menjelang 70 tahun, dengerang?
2: Sana bonusnya nih, bonusnya nih, mau bonusnya tuh.
9: Saya sebenarnya sudah pensiun, tapi tidak dibiarkan pensiun.
0: Kemain memang kerja.
9: Saya kerja, Opa Is tahu itu di salah satu rumah sakit, di Rumah Sakit Surata di Bulu Sarawang.
0: Iya, ini dengerang lebih tua daripada orang tuaku. Tapi pensiun bisa orang tuaku.
2: Tapi kelihatan memang dengerang Lupi terlalu kelihatan tua di secara fisik.
9: Iya. Alhamdulillah.
2: Moto nak ikuti ini dengerang ini kuliah ini.
9: Alhamdulillah.
2: Umur 70 kalau, tapi masih lincah tahu. Masih bisa sih naik tangga sampai 3 lantai. Kayak itu rumah sakitnya kalau dia pergi di Pramono misalnya.
0: Rumah sakit apa itu?
2: Dia di Bulu Sarawang yang ada di sini. Di apa?
0: Di mana itu?
2: Yang berdekatan dengan akademis ini, ya. Pak Yusuf.
3: Yusuf. Di dalam, ya. Akademis.
0: Akademis. Ya. Oh, rumah sakit akademis.
2: Ya.
9: Ya.
0: Oh,
9: saya
0: Jauri.
2: Hah?
0: Yang ya, Jauri.
9: Ya,
0: Jauri. Ya. Oh, di situ kerja. Ya. Oh, iya.
9: Karena bos saya itu kasihan sudah tua, mantan direktur. Jadi itu yang saya dampingi terus, dia mantan direktur. Jadi dia masih hidup, umurnya 88. Masih banyak pasiennya itu, Mak. Kan
0: 88.
9: Ya, kemarin 88
2: tanggal 6. Sudah dokter ahli dia tahu itu.
0: Iya.
9: Ahli gula.
2: Ahli.
0: Lebih tua daripada nenekku.
2: Iya.
9: Jadi itulah, barangkali Tuhan sudah kasih saya begitu, Mi, kerjaan, Pak.
2: Iya.
0: Masih diberikan kepercayaan untuk
2: mencari cuan, mengabdi.
9: Ya, jadi sambil mengurus masjid, Mak, di dekat rumah.
2: Tapi istrinya
9: saya sih di situ sebagai koordinator kebersihan. Alhamdulillah untuk bergerak badan, Pak. Kalau sutua begini harus banyak-banyak bergerak.
0: Iya, oh, betul, ya. betul itu, iya. Pak.
9: Karena kapan tidak menurut dokter, Pak? Kapan betul. Tidak sering bergerak orang pikun?
0: Iya, cocok iya. banget.
2: Ya, saya mau belajar sama Adik Ngirang.
0: Harus kita belajar, Pak.
2: Dia masih muda istrinya, kuliah masih muda istrinya.
9: Alhamdulillah, senang pipiku. Mudah-mudahan monitor gede yang tajam, Pak.
0: Masih muda, baru umur 17 tahun, kapan? 20 tahun.
9: Ini upah istri, kamu mana kuliah? Muda puna. Anak tiga, mi umur.
0: Ibu bedanya sama itu,
2: secara fisik
9: itu inces biasa. Biasa inces, ketemu. Kalau ada ditanya. Masih muda itu kalau begitu, kalau itu

0: dengan silakan Mbak. Kadang-kadang sama dengan kalau ada orang bersihkan di rumah sakit misalnya kesian, dia cleaning service dia lagi ngepel, kita mesti hormati. Tapi di iya silakan Pak, silakan.
1: Iya.
0: Begitu ya. Langsung saja tak tok tak tok, aduh kasihan itu.
1: Cocok kita wah.
0: Kita hormati. Kalau perlu lima jari pegang itu dada Pak, tapi di
1: Iya. Ada ke satu jari. Ada di ngerang ada ke satu jari orang pegang dadanya mata be sambaran tong kita.
0: Iya, itu bisa bilang ini sesuatu melawan saya.
1: Harus lima jari.
0: Harus lima jari tabe.
1: Tabe.
0: Terima kasih Bang. Terima kasih Inces.
1: Iya.
0: Lima jari itu pegang dada.
1: Iya.
0: Tabe di assalamualaikum. Iya, mudah-mudahan begitu ya kita.
1: Kita melintas di kalau orang lagi ada itu orang membersihkan cleaning service kodong tuh jangki langsung saja jalan di situ pasti itu kena tabe di saya mau lewat ini bisa jadi tabe
0: nah oh iya itu pernah sholat luhur di Al Muawan RRI
1: iya
0: selesai kan sholat luhur maka mas tapi ada yang bersihkan itu di pintu masuk ada yang selabir batal kan mas saya bilang jangan itu kita hormati orang membersihkan sebagainya jadi
1: betul.
0: Kebetulan Rustam yang anu, Ruslan yang nyer jadi saya bilang sama Mas ketemu ya, tapi ada orang selamat, batal kak Mas.
1: Iko dong, tidak jadi mikir masuk.
0: Saya mau masuk dari belakang air panas sekali matahari.
1: Iya, betul. Ya.
0: Bagaimana Pak Is? Terima kasih. Assalamualaikum ya, sehat semua.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Semoga bisa ketemu nanti ya.
1: Barakatuh. Amin. Ketemu di mana tahu panas saya? Ketemu di mana?
2: Nanti di RRI.
1: Di mana sing lagi? Iya, kembali lagi kita buka untuk para pendengar kita di 0811 400.
2: Ada tadi Niar mau masuk.
1: Iya, Bu Niar tadi gimana? Belum ada. Dia lagi putus Ki.
2: Iya.
1: Bu Niar bisa telepon kembali ke lagi 0811 400 9250. Tapi ini kayaknya ada berdering telepon biasa. Telepon biasa mau dulu kita terima.
2: Iya, boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Oh, iya. Oke, okay. Halo, assalamualaikum. Ikate. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Orang Lupakam.
1: Oh, Ding Liwang.
3: Oh, dilupakan mau di Makassar.
4: Tidak dilupakan ya, Ki.
1: Masa itu
4: dilupakan mau dilupakan, Ki. Tidak kulupakan, Ki.
1: Tidak dilupakan, Ki, Deng Liwang.
3: Mungkin aku lupakan Mas semua.
2: Tidaklah, Deng Liwang selalu kita dengar.
1: Iya, Deng Liwang selalu ada di hati.
2: Mantap.
1: Asik.
2: Pokoknya ini nih rajanya Tabe juga ini Deng Liwang rajanya Tabe.
1: Tabe. Siapa ratunya?
3: Tabe Pak
2: Is. Oh, Tabe juga. Bagaimana kabar Deng Liwang sehat Ki? Alhamdulillah.
3: Bunda Papa Li.
4: Iya.
3: Terima kasih sehari.
4: Iya, selalu je saya ke situ kalau hari Minggu, tapi dimana? Saya tidak bilang-bilang.
3: Di Yusuf.
4: Saya Yusuf ya.
1: Oh, di sisi iya.
4: Saya Yusuf.
1: Oh, di lapangannya.
4: Iya.
1: Rencana hari Minggu saya ke situ pagi-pagi olahraga. Cuman enggak jadi karena ada lagi kegiatan ternyata di hari Minggu.
3: Iya. Nanti ketemu Kinces hari Minggu kalau ada waktu.
1: Insyaallah.
4: Iya. Kalau saya selalu jika saya dapat, selalu, tapi Ika tidak bilang-bilang. Iya dekat di situ rumahku.
3: Iya. Bagaimana kabar ini bertiga?
1: Bagaimana kabar Tatoan?
4: Semuanya baik.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Baik. Asik, ini masalah berita tapi ini sudah bisa dihilangkan.
1: Iya.
3: Oh Pak Sdi.
2: Iya betul.
3: Sudah bisa dibuang. Kali ini. Kita di Sulawesi Selatan ini harus punya kata tabe. Ya, jangan
1: radio monitor toh volumenya kasih kecil dulu ini Deng Liwang.
3: Ya, kasih kecil ini.
1: Oke, okay. Ya. Lanjut.
3: Jadi, sudah bisa dihilangkan ini boleh tabe.
1: Jangki hilangkan enggak boleh memang.
4: Enggak boleh.
3: Iya. Kalau ini kalau misalnya ada nafsa harus bilang diajar ke tabe. Harus bilang misalnya kalau kita kalau ada orang betul di depan kita harus bilang assalamualaikum tabe ini saya mau lewat dulu. Begitu. Jadi betul teman-teman yang sudah masuk ini saya dari tadi monitor Opa Is. Halo?
1: Iya, Opa.
2: Iya.
3: Saya dari tadi.

0: Acá me
1: llegué,
0: opa.
1: Ah.
0: Acá me llegué. Dame.
1: Dame.
0: Y allá arriba, aquí. Y tú, cuando te vas a mandar el padre, y hacer un vaso, y tú, sangat bagus. Masalah padre, ini. Jadi, itu sangat-sangat bagus, karena tidak bisa diaduk. Tidak bisa mungkin, berapa, budaya. Tidak bisa diterlaksin.
2: Iya.
0: Jadi, mudah-mudahan ini ke depannya masalah tabi, ya jangan dihilangkan lah. Pada ini?
2: Iya, betul sekali.
1: Tidak boleh, tidak boleh hilang.
2: Tidak boleh, memang itu, tidak boleh.
0: Iya, Bunda Pak Ma, ya, jangan.
3: Tidak.
0: Kali-kali kalau ketemu, kami bilang, ada lewat tabi.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Salat. Iya. Tapi itu selama ini saya tidak bilang-bilang karena saya belum ketemu.
0: Bunda Pak Ma. Kak Dewi,
2: sehat
0: bertiga, Opai.
1: Ya,
0: nanti ketemu kita.
1: Pokoknya nanti saya juga ke Capri Day-nya gua.
3: Kita juga.
0: Iya, nikah dong.
1: Insya Allah.
0: Saya tetap monitor RRI.
2: Jadi saya
0: kelupakan RRI.
3: Iya, jangan kelupakan.
0: Ini RRI ini milik kita bersama.
3: Iya, betul.
0: Iya, harus nanti Insya Allah kalau ketemu kita nanti apa kebalaskan ke Opai.
1: Ya,
3: jangan.
1: Pokoknya,
3: penting saja. Kita sehat.
1: Saling mendoakan sama-sama kalau kita ketemu.
3: Ya,
1: betul.
2: Iya.
1: Ya.
0: Oke, paling sekian.
3: Iya.
1: Insyaallah.
0: Sama teman-teman yang ada di video, termasuk juga harus datang di kuliner batu.
3: Kita juga.
0: Iya. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan selanjutnya ya, ada tawa lagi kembali ini penelpon Tai ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ikate.
1: Paropo, Ibu Hamsina ya, Paropo.
2: Iya, tawa Bunda Hamsina yang ada di Paropo.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, apa kabar Bunda?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat. Apa kabar bertiga?
1: Alhamdulillah. Akhirnya tembus kita lah, Ibu Hamsina.
4: Mbak Upais.
1: Iya, bagaimana?
2: Bagaimana?
1: Sehat-sehat juga sana.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sebentar, tapi saya mampir menurang. Iya. Ada tong apa?
2: Jengki suka mampir-mampir di rumahnya orang baru nanti ada lagi yang kayak gimana ya?
3: Tong itu Pak Isi itu suka kayak mampir-mampir.
1: Kakak hidupku saya di jalan jadi bisa mampir tong.
2: Astagfirullah, Jengki tahu sebut namanya orang.
1: Iya, jangan sebut nama.
3: Dia mau jemput kato, karena dari Antang ke Goa saya bilang jangan terlalu jauh.
2: Iya.
3: Saya mengerti.
2: Iya, nggak boleh tahu kalau apalagi kalau jauh Bunda di. Mengerti.
3: Saya mengerti.
2: Iya, Jeki sebut nama, jangan kasihan.
3: Semuanya milik.
2: Semuanya milik Opa Is.
3: Ya,
2: banyaknya fansnya Opa Is.
1: Iyalah, terima kasih ya Tabe, terima kasih banyak sekali. Ya. Gara selalu gara-gara disebut-sebut pangeran. Terus nama aku alhamdulillah.
3: Emak kala maki rong ibu urusan ya
2: berbicara ki. Malaku saya disebut-sebut namanya orang ya Allah.
3: Tidak ditahu saya tetap saya. Tidak.
2: Ada
3: banyak fansnya Opa Is.
2: Banyak fansnya Opa Is.
3: Iya. Tapi tetap satu di hati.
2: Iya, betulan kah? Punau.
1: Dari tahu nih, kamu yang tahu hatiku.
2: Oke, Bunda Harsina, ini terkait dengan budaya Tabe. Kalau menurut Tak ini, Bunda Harsina, bisa kejelaskan dulu budaya Tabe. Ada pengalaman tak mungkin terkait tentang budaya Tabe?
4: Iya, kalau umpamana banyak orang di yang kita di atas mau turun, kita tunggu dulu yang di bawah ke itu.
2: Apa ini naik di atas bawah, atas bawah? Panas dulu atas bawah.
4: Iya, umpamana di atas kidul, nah kita mau turun.
2: Oh, di atas kidul.
4: Malu-malu juga, jadi ditunggu dulu.
2: Maksudnya di lantai dua sama lantai bawah?
4: Yang di bawah. Bilang tabe kalau tidak terlalu anu sih kepepet sih mau keluar.
2: Lantai dua sama lantai atas
4: malu-malu gitu, kita di atas baru banyak sekali orang mau diam tabe.
2: Tunggu dulu, atas mana?
4: Semua itu dia anak-anak kecil diajar.
2: Iya.
4: Kalau ada orang dulu
1: melewati ceritanya.
2: mati. Uh-huh. Jadi
3: seperti juga seperti kalau itu. Duduk kita banyak yang duduk di atas, kita sendiri dua orang ke atas, kita yang turun di bawah kan menghargai itu.
2: Itu tapi tetap ada budaya tabe-tabe itu di sana, Bunda. Iya. Jadi waktu itu masih kecil ya, bagaimana Bunda? Apakah kita sudah pintar mi bernamanya budaya tabe atau mungkin jalan jiki saja begitu Bunda?
4: Diajari dari kecil ki, diajari ke sama orang tua ta. Kapuna to naliaki jaki. Lewat di belakang makin karena dulu itu ada anu puntu di belakang. Dia bilang kalau ada orang nak jam kuliah
2: lewat di situ, jadi
4: atau apalagi minta uang.
2: Sekarang bilang. Itu Bunda Harsina. Kalau nalem itu anak-anak, kalau nalem ada teman tak datang, tamu tak datang.
1: Kesempatan nih.
2: Di situ mami, uang mami.
1: Mau tidak mau dikasih nih.
2: Mbor tidak mau tuan dikasih uang 5.000 di stresku, uang 10.000
4: pasti uang anu tuan dikasih.
2: Anak, anak kecil, anak TK, mengerti.
4: Tapi sekarang tuan. Anak-anak, terutama diri ikutku sendiri, cucuku.
2: Iya. Pasti begitu.
4: Sama banyak orang,
2: sama neneknya apa? Ada tamunya neneknya. Nah, tapi di situ juga. Ibu sayang, mau ini. Jadi ini memang perlu diajar.
4: Memang kita dulu takut kesama orang tua.
2: Jadi sekarang beda mi.
4: Beda.
2: Heran tuh juga. Dia bilang memang beda. Yang namanya kita ini perlu ajar ke mereka. Ya. Tapi susah. Mereka patut tuai. Gara-gara apa gadget?
4: Nak ketawai.
2: Ki kalau diajar ki.
4: Diajarin.
2: Susah memang. Jadi kira-kira apa solusinya?
4: Takut sama orang tua.
2: Tapi memang begitu nih kapang Bunda Harsina.
4: Iya. Jadi kita sampai sekarang biar diajarkan itu anak-anak. Iya. Takut juga.
2: Iya.
5: Anak-anak tertia tuh.
2: Apa nyo? Gosip di belakang. Ane tang kecil. Oke, Palai, kalau begitu mak gosip mikir dulu Bunda.
4: Iya.
2: Terima kasih banyak Bunda.
1: Terima kasih. Kayaknya rame di rumahnya ini di sini.
2: Rame. Acara.
1: Iya. Ya, semoga masih nasi pangkang satu piring ini.
2: Satu piring. Dimijir bisa ngelesin enggak Bunda? Iya, makasih Bunda Di. Assalamualaikum. Ada Bunda Harsina Tawa. Ada lagi penelpon tak lagi kayaknya ini
1: ada tadi di sini. Yang ini anu. Ini niat. Masuk ini Tawa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Halo Ikate.
1: Kate, niar suaramu ndak ada.
2: Halo Mama Ina.
3: Mana suaranya?
2: Halo, assalamualaikum Ibu Nia.
3: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mama dijawab kodong. Hampir di Bapak iya. Ispi tutupkan kita telepon.
1: Mana mana ini ada signalnya, nih.
6: Saya.
1: Masuk nih.
2: Ada signalnya.
1: Oh, signal.
2: Signal bisa dinyalakan. Iya.
1: Tabe turun ke bawah lantai 1 kan lantai 3 itu sekarang. Jadi iya, tabe suruh lantai ke 1.
2: Tabe, apa ini yang mau kita bahas kita be tentang budaya
6: tabe. Masalah tabe nih.
2: Iya.
6: Sekarang masalah tabe, an kayak memudar meja.
2: Memudar midi.
6: Iya. Biar ke acara atau karena pengaruh HP begitu mi.
2: Iya.
6: Kadang-kadang dia ingat, kadang tidak. Kadang tunggu datang enaknya hatinya.
1: Tapi anu ai pa tau tidak masih sering ji ai pa bilang tabe om.
6: Iya. Aipa. Ada memang tong anak-anak itu masih kecil diajar dia simpan di hatinya. Ada orang kita dulu biar enggak diajar ke tabe. Kalau ada tamunya mama, memang tong kita tidak keluar.
2: Iya.
6: Baru matanya mama kita lihat. Mana meki?
3: Orang tua matanya
2: beda mas sekarang.
6: Matanya. Anak-anak sekarang kalau di papuci laki mata nabe mama nak kasih mau laki saya mata.
2: Begitu mi sekali jawabannya jadi.
6: Iya susah. Jadi biar kita ya sabar-sabar mama kayak hadapi sekarang mungkin perkembangan zaman. Tapi kan jangan sebagai orang tua harus berhenti. Ya kita harus betul-betul sabar untuk menghadapi anak-anak.
2: Sabar.
6: Jadi ya lebih banyak sabarnya dan kita lebih banyak memberi contoh.
2: Iya.
6: Gitu, karena tanpa contoh anak-anak juga pikir dia kembalikan ke biasa kalau kita mah. Jadi memang budaya Tabe itu sekarang harus dibudayakan kembali.
2: Iya.
6: Kalau dibilang Pak Sapa tadi itu bilang harus dikembalikan ke sekolah sama di karena sekarang guru-guru juga biasa muridnya kurang salaman tidak naliati. Nah kasih di tangan nah, tidak tulis biasa kurang itu anak bu permisi bu pulang mbak ya. Baru tangannya di HP, mukanya di HP, jadi
2: iya, iya, betul. Susah juga kalau misalkan ada HP, nape kan di bunian.
6: Di kita bukan bunian, kapang kodong. Andi bau ini kakaknya kodong.
2: Oh, Ibu Mawar.
1: Ibu Mawar. Ya, Ibu Mawar.
2: Oh, astaga Ibu Mawar.
3: Sama suaranya ini.
2: Sama suaranya Ibu Nir sama Ibu Mawar.
6: Ikan sodor.
2: Ikan Ibu Mawar toy. Salam itu.
3: Saya juga
1: ya, lama Bu Nir. Lama saya juga enggak ketemu Kak Ibu Mawar. Lembau.
2: Ya Allah. Salah ketik mah di sini.
6: Enggak apa-apa
3: Ibu Mawar.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat ya alhamdulillah.
3: Terima kasih.
1: Ibu Mawar.
6: Mau di sini. Alamat
1: yang sama saya. Iya, itu Mi. Kalau itu suaranya saya kesulitan ikut tebak Ibu Mawar. Iya.
3: Baru saya dengar suaranya. Alhamdulillah sudah sehat ya.
6: Iya,
1: alhamdulillah
6: sehat
1: makmur. Sehat, alhamdulillah.
2: Iya. Iya. Sama Ibu Niar.
6: Cuma kakiku di belum bisa dipakai jalan, jadi masih baring-baring terus.
1: Iya, iya.
3: Harus ki gerakan walaupun tidak bisa supaya tidak tambah kaku.
1: Dia biasakan, anu, agak segera kaki.
6: Selalu karena dia bang mama anakku kesian kok mak jangan kita rombong gerak karena sudah ketipe nanti sakit tulang ki
3: tidak gitu
6: ya orang diam buat mak
3: betul
1: karena masalahnya itu? Penyakit itu kalau tidak anu lain lagi yang datang nanti sakitnya sudah sembuh mitipes nanti kaki lagi yang bermasalah
3: tambah
1: karena jarang bergerak
3: tidak jalan tapi kan pelan-pelan jangan keangkat yang berat jangan juga makan yang berat.
6: Orang tua sayang toh.
3: Iya.
2: Semangat kisah aja Bu Mawar.
3: Saya lebih tua daripada kita.
1: Kalau Bu
3: tidak
1: Ji. Biasakan saya Bu Mawar dua kali mau naik ke atas naik suaranya itu sudah sehat mak itu.
3: Masih kuat suaranya.
1: Suara masih ya. Kalau suara sih masih bisa tebak wah ini umur baru 30-an ini.
2: Baik sekali
1: Magelan
2: ini,
1: Opa Isen. Ini kami begitu suaranya saya dengar.
6: Masa mau? Semoga Magelan itu tulus, kini.
3: Iya.
1: Ya.
6: Ada Magelan,
2: Magelan
1: nih, kan suaranya saya dengar. Wah, ternyata Ibu Mawar.
3: Bagus kalau Magelan sesuai di kiringan gula.
2: Iya. Kalau lain tongi, Magelan begitu baru. Apa nak?
1: Saya kira kalau Ibu Mawar masih bisa bikin onde-onde, nanti kubawa ke gula. Kalau masih bisa sih bikin onde-onde itu kubawa ke gula. Ibu Mawar.
3: Semua bisa itu kalau onde-onde.
1: Iya.
3: Untuk makan saja.
2: Tidak
3: apa-apa.
6: Iya, kembali ke lagi bilang.
2: Untuk mirip suaranya.
6: Cuman ya kita sebagai orang tua. Terus terang saya, anakku 40 tahun, nih satu-satu jangan aku investor aku laki, udah umur 40 tahun. Kemanapun dia pergi, pasti pamit.
2: Biar
6: saya tidur, mak tidur ki, mak. Kenapa? Karena mau mak kerja, oh iya, hati-hati ki. Pulang begitu juga.
3: Bagus itu.
6: Dan pasti masih salam sama adiknya. Itu kan dia dekat sekali sama Haifa.
3: Iya.
6: Jadi kalau mami pergi, Haifa pergi mana? Jadi sama Haifa itu masih saling itu Haifa sama saya juga kalau mau pergi sekolah. Kan dia panggilnya Uba. Ubah pergi mana?
2: Pantas ya, namanya di sini Ubay Haifa namanya.
1: Iya, Ubay.
6: Jadi gitu. Jadi ya jangan ki bosan tapi susah juga saya, memang mau dibudak.
2: Kalau saya dari gitu, dari kecil kan juga masih salim sampai sekarang sama orang tuaku. Kalau mau kapi kantor dari kecil sampai sekarang masih salim
1: sama. Cium tangan, iya masih cium tangan.
2: Masih cipika cipiki sama bapakku sama ibuku sama tanteku. Kan tiga orang orang tua di rumahku masih cipika cipiki, kening sama ketiga orang tuaku.
6: Jadi saya sama anakku itu mau kalau acara ulang tahun, lebaran pasti masih dicium. Nah sudah 40 tahun.
2: Saya
6: sudah tua juga masih dicium juga sama adik-adik.
3: Iya, pasti begitu.
2: Oh, iya, pasti begitu. Ya, aku juga begitu sama saudara-saudaranya masih cipika-cipiki kalau baru ketemu.
3: Orang lain saja kita cipika-cipiki.
1: Harus harus memang dibudayakan. Dibudayakan memang itu cipika-cipiki memang.
6: Sebenarnya budaya Tabe itu ya perlu juga dilestarikan tapi kita tidak bisa memaksakan sama anak-anak karena pergaulan kesian.
3: Iya, betul.
6: Kadang di rumah tapi sampai di luar di teman-temannya ada yang ketawa. Apa itu beda besar nama masih cium tangan. Besar nama
2: bisa harus kita tetap. Cium tangan.
1: Iya, kalau orang tua harus harus cium tangan orang tua ya.
6: Betul itu yang kita bilang-bilang kadang-kadang ada orang nenjak makin.
2: Iya.
6: Tidak bilang-bilang.
2: Tidak. Kalau nenjak tidak mau tangan, nak cuek jadi.
1: Iya.
2: Jadi kita yang diinjak kayak jengkel gitu loh.
6: Kalau saya kan koro-koro banget kalau kita di pesta-pesta atau di acara keluarga nggak ada yang sentuh kak gasap itu biasa niar bilang ngapa ini kau koro-koroan naik aku bilang ini jamatan lu tidak aku bilang ngapa ini bilang oh ini jamatan lu dia bilang ini tidak kulihat kita bilang iya kok untuk member tidak kulihat kak ya disuka memang. Bu Fatma, sehat-sehat kita yang nak.
3: Insya Allah.
6: Kita ke rumah juga.
3: Sehat bagi juga. Kita jalan-jalan keluar masuk saja rumah tak nak turun. Supaya itu tidak kaki tidak membeku.
6: Itu
2: supaya bisa lagi silaturahmi di sini.
3: Insya Allah. Tapi kalau mau ke rumahku telpon ke dulu karena saya jarang di rumah. Biasa kok dong pergi mencari sesuap nasi sebongkah berlian.
6: Masih dipanggil Kak Yuri. Masih dipanggil Kak Yuri. Saya banyak mau kupanggil Kak Yuri nak. Ketua mak kok dong.
2: Yuri.
6: Bikin malu-malu mak jadi Yuri.
2: Oh Yuri apa itu Bu Mawar?
6: Saya kadang dipanggil Yuri Busana.
3: Bagus Yuri itu.
6: Kadang-kadang. Ada dulu kan profesinya masih pembicara model jadi
3: ya betul saya juga sudah tua ini mantan bapaknya sudah pensiun 10 tahun tapi saya masih aktif di kantor
2: iya
3: saya bukan pegawai cuma darmonita
6: risi mak sayang Bu Fatma mau pilih jadi udah karena tidak bisa maki pakai crop tinggi
3: jangan maki yang sesuai saja kalau saya masih bisa pakai ya 5 cm.
6: Saya enggak bisa mata saya dilarang sama dokter. Dilarang mi dokter.
2: Dilarang mi sama dokter, Di. Karena memang biasa terpikir. Begitu dilarang katanya sama dokter pakai heels.
6: Saya kena sarap terjepit.
2: Iya, apalagi kena ya.
3: Yang penting kita nyaman itu dengan sendal, walaupun tinggi bagaimanapun kita bisa jalan.
2: Kayak ini saya punya teman yang penyiarnya Pro 1 itu bunda tuh yang arti itu. Itu arti yang enggak pakai jilbab kan. Itu dilarang juga sama dokter pakai heels kan dulu selalu pakai heels sama saya, selalu pakai heels. Coba sekarang dia dilarang sama dokter. Katanya pakai heels. Itu yang saya dengar.
3: Saya sampai sekarang pakai itu, tapi ada memang juga, ada sendal memang enak dipakai.
2: Orang tuaku ibuku masih pakai heels yang 9 cm.
3: Ya 5 cm saja saya.
2: Ibuku 9 cm masih dia pakai pergi
3: karena,
2: arisan.
3: Karena biasa aja kalau biasa itu tidak canggung ya.
2: Tapi terkadang dilarang nih sama dokter ada kayak teman juga dilarang sama dokter katanya karena pernah mungkin saraf terjepit kita enggak tahu juga.
6: Iya, saya kalau saya sarap terkejut sayang. Iya.
3: Bagaimana Ninda, enak je tidur?
6: Ya, alhamdulillah.
2: Berarti, bunda, ini kita tidak pergi, ini berobat sarap terjepit.
6: Iya,
2: terapi terus itu ada jadwalnya. Dan kaki tadi yang goyang-goyang apa?
1: Bisa rendam air anu, air panas di air hangat.
2: Ada terapi setiap malam. Yang warna merah itu kayak lampu-lampunya.
3: Oh, kaki selalu kesamping kiri kanan dengan, dan turun.
6: Saya bantu dengan tradisional.
2: Oh, tradisional juga di.
1: Oh,
2: iya. Iya, mudah-mudahan cepat kesembuh Bu Mawar.
6: Iya, saya
2: bersilaturahmi kembali di area Makassar.
6: Ya, salam kenal ini walaupun saya cuma dengar suaranya.
3: Si baru kak dengar ke Sorata, cuma lama sudah lama saya kenal ki, cuma baru ku dengar Sorata masuk, alhamdulillah karena ke saya hadir kita masuk, terima kasih.
2: Ketemu jadi kapan dulu waktu silaturahmi, tidak ketemu ki?
3: Oh, sakit memang.
2: Adi, tidak ada Bu Mawar datang,
6: Bu Mawar lagi,
2: datang Bu Mawar itu hari waktu silaturahmi.
6: Bu Mawar sakit.
1: Ya, waktu ulang tahun.
2: Waktu waktu silaturahmi di era ini. Ini
3: 28.
2: Bulan 12 itu.
3: Iya, bulan 28.
6: Oh, itu kan Mawar Sadik sayang.
2: Oh, bulan Bu Mawar itu. Kukira Bu Mawar ini, lain lagi Bu Mawar yang ini. Oh iya. Oke lah, sip.
6: Mawarnya Bu Mawarnya Haifa.
2: Iya, kita Ibu Mawarnya Haifa, ya. Iya. Oke, baik kalau begitu Bu Mawar.
3: Sehat, terima kasih.
1: Ya, sehat Ki. Terima kasih Bu Mawar.
6: Semua.
1: Ya, sudah gabung. Terima kasih Bu Mawar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Oh, ternyata beda-beda ini ya. Tapi intinya kita doakan semua tahu untuk pendengar tak yang lagi sakit.
3: Ya, semuanya, semuanya sehat semua.
2: Ada masukan dari kita semua itu ya dilakukan untuk menjadi yang cepat sembuh dia, Bunda. Bunda.
3: Iya, betul.
1: Itulah salah satu.
3: Iya.
1: Supaya kita tahu bahwa Anda masuk di RRI Pro 4, ada acara di ada suara tak muncul kan langsung kita tahu Bapak. Bunda saya sehat.
2: Ada lagi penelpon tak mana mi tadi itu penelpon tak. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Hasan di Sepaya gua.
2: Iya, Pak Hasan.
1: Pak Hasan
5: Agus.
1: Ya.
2: Pak Hasan di mana?
1: Di Goa.
3: Sepaya.
5: Sepaya. Ini di Kabupaten Punas.
3: Iya, belen rai Pak Asa.
5: Iya, kena
2: kataran
5: tinggin aku.
3: Siapa ya jauh?
2: Oh, siapa ya jauh di? Oke, Pak Hasan, Tabe. Mungkin kita lebih tahu juga ini terkait dengan budaya Tabe. Singkat ini Pak Hasan di.
3: Iya, kena waktu.
2: Waktu, iya. Silakan Pak Hasan.
5: Pernah acara Tabe sejak dulu diajar ke teman-teman.
2: Iya.
5: Pernah anak kayak lepas tahun pindah pernah Tabe.
2: Terus.
5: Yo, buat.
2: Halo.
5: Sama tugu ni.
3: Ye.
5: Sama buat pertugu.
3: Ye, saya dekat pandang dekat di perbatasan Makassar gua saya. Dekat Makassar.
5: Nah,
3: kalau kita jauh.
5: Di Palangga banyak keluarga.
3: Oh, saya di Pandang Pandang.
5: Mm-mm. Apalagi secena Palangga.
3: Oh iya. Iya.
5: Aji Serling aku.
3: Oh iya.
2: Terus lanjut makin ini tentang budaya Tabe karena kita menghargai waktu ini Pak Hasan Tabe.
5: Iya kan memang orang dulu untuk anak-anak kami mengenal anak Tabe. Ya tuh memang foto Tabe kina penakar.
3: Kena malu ki Tabe kina.
5: Bodoh.
3: Iya.
5: Dihargai orang besar tuh.
3: Iya.
2: Terus
5: apa lagi? Mana ini
1: Pak? Ya, Tabe. Tabe Pak Hasan. Nah, semoga ini labu umur karena kulit sikap pakai salah ini.
5: Iya. Bapak
1: Is. Iya. Ya.
5: Pendengar lama nak orang Pak?
2: Anggap.
1: Ngapain?
5: Pendengar lama nak orang Pak?
3: Oh kita.
1: Oh. Berarti kulit apa sih? Biasa aja ke sikap
5: Pro 2, Pro 3, aku jangan kesemua.
2: Hebat ya. Dari tahun berapa kita dengar ini RRI?
5: Lebih misalnya 10 tahun.
1: Bet. Berarti lebih saloy dengan Hasan daripada Naken, Tamar, Riano, Reri.
2: Berarti dari tahun 2016. Apa
5: ada kukalah, Pak Is?
1: Ye?
3: Apa memang radio apa
5: depan? Apa kukalah?
2: Dia dari 2016 berarti masuk. Kalau 2016 tapi baru pini menelpon.
1: Iya. Nampak makin tamak. Mungkin dia sering hanya monitor dipasang kapan. Keseringan monitor.
3: Oh, nampak minta
1: maaf. Ya pas untuk telepon.
3: Oh iya.
1: Bah.
3: Japa-japa ke Mandarin ini pun dia
1: ya, insya Allah salam. Kulik segapal dengan Hasan.
5: Anu di sini ya, waktunya petani.
3: Oh, petani. Nanangki.
5: Iya, paning apa nih tanam jagung.
3: Oh, puna oh, ni sape, ni pedi apa ni petik ya? Ni sape. Ya lumayan puna ni kanre langsung sikede gitu pun si karu ni remai.
5: Lebih 6.000 1 kilo.
3: Sikede gitu pun si karu ni remai.
1: Rata-rata kawan-kawan de petani ya. Anu ya, nampak yang muncul langsung memang bayar lagi.
3: Iya kan, niat Tony. Jadi niat Tony bolikan kita tahu si Pak Garto.
1: Ya, benar bolikan ya. Kebiasa petani ku di kampung ku nak ku pengen. Nah, bilang, kita saja tidak sempat dimakan.
3: Nah, langsung dapat pelajari
1: bengas. Ya, karena
5: petani semua.
1: Iya, betul.
3: Ya, ke petani tonja.
1: Pak Tojeng.
5: Apalagi bapak kota kampung sa gula merah.
3: Oh, jadi baji nanti.
2: Baji nanti. Bagi-bagi rong.
3: Loloa mau nampak gula aja ya. Naku pare ke dodorot jagung.
2: Asik.
3: Serius kan nih?
5: 50 tahun ini bapak kota gula merah.
3: Ih, tahu ah. Kamai balat tanah kupangnya aja sampai boleh gula jagung.
2: Iya.
5: Kena untuk inces buat mah kalau sampai ke Jalan Malina atau pertigaan,
3: iya,
5: belok kanan
3: sih. Baru?
5: Kalau ada pertigaan selalu belok kanan.
2: Ini berarti kalau di pertigaan yang bundaran kayak itu?
3: Iya,
5: ya, selalu Jalan belok Malino. Kanan.
2: Oh, jalannya
3: Jalan Malino.
2: Malino.
3: Mau ke Malino?
2: Kira Jalan Malino. Kalau Jalan Malino kan itu benar
5: yang di bundaran. Apa ya Malakaji?
2: Dia jauh nah.
1: Jauh kalau mereka di Malakaji.
2: Malakaji ya.
3: Biasa naik siapa ya apa nake sampai
5: jadi,
3: ke.
5: Jadi kalau ada sekolah SD di Mangimpan, desa Mangimpan terbelok kanan.
3: Ikatnya mau kutayang hari. Rampina kau di balak. Kungerang si karung grande seganggola untuk inca siapa dari apa kah?
2: Iya.
5: Karena
3: bagi-bagi dari rergi.
2: Kutayang kirian Oriantang ah.
5: Karena Mangkasar apa ngambilkan terus pun agak kampung kini mangi.
3: Oh iya betul. Saya biasa aja manjoin.
5: Jangan terus.
3: Iya. Jari.
2: Jadi apa nih? Terakhir kan nih karena mau apa isi? Anu tahu apa yang kelong kau dong?
5: Oh Pak Is.
3: Iya.
5: Tujuan pertu Pak Is pun ya kelong.
3: Jago iya.
2: Oke jago.
3: Kutayang kina.
2: Ya Rita yang kita mau.
3: Kutayang kiri keboya marang pina kau dengan nak mentengan jose baju apa ka? Bagus sambu kita cerita tiga maka.
1: Iya.
3: Kutayang bila lantas agam gula tak untuk ikis tahu.
1: Puna si karun jitu nanti naja ano. Kiri. Kau ngaruh jago ngaruh viral.
2: Ini foto nak apa?
5: Pelanda tinggal di rumah tak joro.
3: Naik foto nih ke tanang.
2: Naik foto tau nih yang anak muda iya.
5: Iya.
3: Kata.
5: Masih anak muda ini Fatma.
3: Oh pasti anak muda ki.
2: Oh, ini foto tak kak?
3: Ini pasti muda betul.
2: Foto tak ini kak? Yang di profil tak? Foto tak?
3: Foto tak nyemanje-manje ngerjain buka?
1: Nah. Sana dulu lolo, udah tahu sana dulu lolo.
3: Iya lolo ini tahu.
2: Oh dia ini kak yang sandar-sandar di tembok. Foto tak itu kak? Bukan
1: anak-anak.
5: Foto diku.
3: Oh, kuane kadenya. Punane aja motor tak ku tayang tau jangin tu janjin tu janji.
1: Pokoknya ngandre pakai viral entu pai di studio.
5: Kelahiran 91 Fatma.
2: Kelahiran 91 masih muda.
3: Masih muda.
2: Masih muda tau.
3: Tau ya anakku.
1: Sendiri kuliah ini SNMP semester siano.
2: Sudah ini deh.
1: Apa?
2: Sebentar lagi dia anu di.
3: Punah tanyan tau jengki ah. Alai nomor roku ah. Punah tanyan tau jengki.
2: Alai
3: nomor roku ah bunda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, sama kuri grupnya.
3: Sehat ki.
1: Nomor roku ya anu.
2: Iya. Oke, kita Opa ya. Mau nyanyi lagu apa ini sebentar ini?
1: Balada Pelautmu.
2: Balada Pelaut. Balada Pelaut. Oke deh. Kalau begitu Pak Lena, kita sekaligus pamit Miki. Yang ya. Ini di Opa ya. Pamit ya, Miki juga.
1: Semoga bisa.
3: Terima kasih semuanya ya, yang masuk. Ya. Terima kasih semoga. Sehat ke semua.
1: Semua ya.
3: Bahagia
1: ya.
3: Semua.
2: Semoga terima ini kasih. Bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang
1: sudah mendengarkan program
2: Makassar ya. Oke, kalau gitu kita dengarkan nanti.
1: Assalamualaikum. Semoga dengan laguku ini bisa

0: Ya, tapi itulah lagu yang saya persembahkan. Semoga ya menikmatinya. Ya.
1: Sakit kepala.
0: Senyum.
2: Oke. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan busara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu, barongko kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan sebentar kita akan kolaborasi untuk siaran berjaringan tersebut.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya.
2: Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi ayah sama siapa ini di sono?
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani. Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak ada apa ya? Bukan pecah sih, Kak. Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan. Ini kayak ada yang ikutin suara saya. Suara dua kali ya?
1: Iya,
2: Ya
1: suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Ada agak kresek-kresek ya. Karena suara saya kresek-kresek ini. Saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Enggak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali. Aman-aman aja. Enggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Kayaknya delay banget ini.
2: Itu Mi, bagaimana Mi ini operatorku?
1: Ya udah gak apa-apa. Ini operatorku. Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, gak
2: betul,
1: apa-apa.
2: Betul Kak.
1: Makassar gimana cuacanya?
2: Makassar cuaca ya cerah-cerah panas.
1: Malah suaranya panas hilang. Halo.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang.
2: Tadi sempat hilang sebentar. Tapi suaranya ya, bergema ini gimana? Lagi. Delay ya. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Kalau panas sekali.
2: Iya, kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh.
2: Iya, enggak apa-apa ya.
1: Panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa. Sekarang mah tidak boleh enggak usah ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya,
2: Kak Nova kali ini kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z. Seperti itu.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone?
2: Betul sekali. Narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu. Alhamdulillah ya.
1: Oke, dah kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya.
2: Betul
1: biar dimakan
2: sekali.
1: Sama pendengar kita.
2: Iya. Yeah.
1: Oke deh, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya.
2: Silakan Kak Dewi. Oke, baik, terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir. Ada Ibu Dokter. Oke. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan, bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm, atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena, yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan, yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur, yeah, dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya, yeah, ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik,
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, yeah, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya, mm-hmm, dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita gitu, mm-hmm, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Ya. Yeah. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Iya.
2: Yeah. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media, yeah, sosial yang, yeah, sangat global. Yeah. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Iya. Yeah. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah, mm-hmm, dan juga harus menguasai bahasa asing.
2: Yeah.
3: Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
2: Yeah.
3: Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang gak perlu, yeah, tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, mm-hmm, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia, mm-hmm. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting, yeah, kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Yeah. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia, mm-hmm, kerja dan di publik misalnya,
2: yeah.
3: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga,
2: yeah.
3: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu, mm-hmm, di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah,
2: oh,
3: sebagai pengantar, karena, mm-hmm, di ketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar. Tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan ki coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini baik sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, ipake ki bedeng baju kos yang ada ton tulisannya.
2: Tulisan lontara.
3: Iya, lontara. Terus kasih maki terjemahkan di, terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati. Mm-mm. Bersama penutur tuanya. Mm-mm. Ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak. Iya. Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya iya iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak ya. Kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomianunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat iya, seperti ini. Saya kan sudah
2: iya, sudah gaya, berdialek
3: iya, sudah
2: gitu
3: berdialek
2: ya.
3: Makassar. Iya. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain,
2: iya.
3: Kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya saat bilang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya,
3: apaan tuh, pakai ki ya,
2: iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita, ya, kita kan dalam bahasa Indonesia. Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua iya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tanggal.
3: Iya. Terus kata tamunya, "Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?"
2: Sama Bapak?
3: Iya, satu kamar, ya. Langsung, "Iya, tidak, Bu. Kita." Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
2: maaf, memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda,
3: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
3: boleh,
2: telepon.
3: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini, Kak Nova. Masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil. Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya?
2: Iya, kasih naik lagi feedernya. Delay lagi.
1: Delay lagi. Ya udah nggak apa-apa ya.
2: Iya.
1: Kalau gitu kita break dulu, kita break boleh diutak-atik kembali barangkali ya.
2: Boleh Kak.
1: Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya.
2: Siap.
1: Kak Dewi,
2: Kak Dewi
1: dan Ibu Dokter, kita break dulu ya.
3: Abang
1: Po dan
3: Mbak
1: semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja.
3: Tapi
2: oh,
3: ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi. Namanya misalkan ada Daeng Gaga.
2: Nah, Daeng itu apa kakak?
3: Daeng itu artinya, kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu. Bu dokter tabe.
2: Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
3: Cantik.
2: Ya, jadi sambungkan sama nama, bukan Daeng Dewi gitu, gak bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Yang lebih tua.
2: Ya, sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga gak apa-apa gitu
3: kan ya. Kayak lain-lain kudengar saya kalau bilang Daeng Dewi.
2: Kayak lain-lain saya kedengar.
4: Nah,
2: kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena ceria wajahnya Mbak Dewi.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, kenapa?
2: Oke. Kita buka line teleponnya. Silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250 untuk pendengar kita ya. Silakan.
2: Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Iya, oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rawa ya.
3: Iya.
5: Ibu dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
3: Ibu dokter. Beda dokter, beda dokter ya.
5: Iya. Assalamualaikum ibu dokter.
4: Iya, waalaikumsalam
2: kasih Pak. Kasih tahu dulu dari siapa main masuk
5: ke Haji Amsar ya. Sorry.
3: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar,
2: Pak. Haji Amsar. Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres. Iya benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
5: Enggak pernah kering.
2: Masyaallah. Mulu gitu ya.
4: Haji Ansar di Jakarta, Pak.
5: Iya. Makassar.
4: Ya, baik. Selesai. Baik, Pak. Iya.
5: Iya, Ibu dokter sehat Ibu dokter ya. Ibu
4: Alhamdulillah. Iya,
2: iya. Iya. Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
4: Iya.
5: Kamal Muara ya. Karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu Dokter.
4: Iya,
3: alhamdulillah.
5: Dan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju,
4: Sulawesi Barat. Iya.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
3: Langsung pertanyaannya nih.
5: Jadi yang saya mau tanya itu kali daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu Dokter.
2: Oh tadinya.
3: Daeng.
5: Oke. Iya tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil daeng sama mereka.
3: Oke. Laki-laki ya.
2: Oke
3: lah. Itu aja Pak
5: Ji. Ya gitu aja sih. Sama bahasa apa kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya."
2: Oke.
5: Makan ikan segar gitu loh penempat artinya.
2: Oh, baik. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Iya,
5: penempat juga di Jakarta.
2: Baik.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Pak Haji Amsar ya.
2: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari
3: Makassar. Boleh, dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya Kak ya.
2: Silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
7: Dari Makassar.
3: Halo.
7: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat monitor radio. Kayaknya ya, lewat radio.
7: Enggak.
3: Halo.
7: Dia monitornya lewat radio
2: kayaknya ya.
3: Tapi suaranya
2: suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya ini kan Nova. Oke lah, begitu. Kita putuskan.
2: kita putuskan untuk memutuskannya.
3: Betul gitu sekali ya. Karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah.
3: Kak Nova, oke, terima ada lagi
2: satu
3: Kak.
2: Kesempatan lagi.
3: Oke, baik. Lagi. Kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum.
8: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
8: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Iya.
2: Kayaknya delay.
8: Volume
2: radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
8: dulu. Ini apa namanya?
3: Dengan
8: Kak Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
8: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
7: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
8: Halo,
3: saja.
8: Iya. Yeah.
3: Oke.
8: Okay. Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
8: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang.
8: Oh ya, saya dipastikan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
8: Jadi nggak ada hasilnya nih, nggak ada suaranya nih.
2: Begini ya, langsung, Ibu, langsung.
8: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
8: Jadi generasi Z ini kan.
3: Iya.
8: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: apa yang dilakukan para generasi
8: siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang.
3: Oke,
2: Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, Assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak. Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak biasa. Untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya mak.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari siapa? Pak,
2: dari Lampung.
3: Lampung ya?
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya? Pak Leman ya?
2: Bang Leman
4: dari Lampung. Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini. Asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ke belakang. Tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu.
3: Iya, iya.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti betul. Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi betul. Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar, jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya, sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Keren, luar biasa.
3: Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter dong.
2: Baik. Luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang nih, sampai ntar malam. Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya. Penelpon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Baik Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Demikian tadi ya Bu Dokter, perbincangan kita, kolaborasi kita dengan siaran berjaringan RRI Jakarta. Yeah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya, terkhusus untuk para generasi Z ya Bu Dokter. Bu Dokter sehat-sehat selalu Ki.
4: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Jedudu Ibu Dewi.
3: Iya, makasih sehat Ki selalu, sukses selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kita kembali Bu.
4: Amin.
3: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mari Ki.
3: Iya.

0: Sahabat budaya, Songkoreca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkoreca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih bersama Kahfi atau kembali Kahfi hadir di Ruang Dengarta dan akan menemani Ki semua hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam dengan berbagai program yang akan Kahfi hadirkan di Ruang Dengarta. Jadi sekarang ini Kahfi mau terima beberapa penelpon. Ada siapa ini? Ada Ibu Siti Nurbaya. Nah, kita angkat dulu ini Ibu Siti Nurbaya. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, Senandung Lirik Laguna Prompat Cek.
0: Siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Oh, Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Tan.
0: Iya dong.
1: Sama anakku yang dua.
0: Tidak ada Bunda, datuk kemana? Oh,
1: kemana ini Lisa sama Anu?
0: Nggak tahu kemana Nisa sama Farah.
2: Iya. Mm-mm. Oh, sendirian Cina.
0: Iya, lagu sendirian ke kodong bunda. Kodong. Mau kita dengarkan lagunya apa ini bunda?
1: Lagu apa ya? Nggak tahu saya.
0: Ih, kubacakan Maki Pale.
1: Ya,
0: nah, ku bacakan lagunya nah. Ada yeah. Lagunya Mak Bola Sesekale. Angai itu tadi
1: mau,
0: bilang
1: Mak Bola Sekale.
0: Oke, okay, saya lanjut dulu bunda di biar nah, dengar juga pendengar-pendengar yang lain. Ada juga Angai tadi bilang. Ada Engka Mogaro Decekku. Ada kacama Dongkor Rimejang. Ada Upari Kantong Pediku. Ada Urang Bajikku. Ada Telang Rakkoe, Nawelai Indo Ambo, Bateku Ngairi Kau, Tenaki Bakuero. Kita dengar
1: itu
0: semua
1: tuh. Saya yang pertama.
0: Iya, siap.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nurbaya di Maros, kita lanjut lagi ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Lakapi.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Berarti tidak nasiun nomor ke ini Lakapi.
0: Ih, telepon biasa ini toh. Kalau telepon WA. Rabiana,
3: Rabiana ini. Lakapi?
0: Ye.
3: Bu Rabiana ini.
0: Iya, Bu Rabiana. Apa kabar ki hari ini?
3: Alhamdulillah, baru kak datang di rumah menjual keripik kodok.
0: Oh, dari ki menjual keripik. Di mana ki menjual keripik, Bunda?
3: Ya?
0: Di mana ki menjual keripik?
3: Di situ dia Petik Sejati.
0: Di mana ki lagi nih, Bunda kita? Rumah tak?
3: Di sini di
0: Rappuccini.
3: Iya, Rappuccini di spesifik kanal ya.
0: Rappuccini, oke, okay, Bunda. Mau kita dengarkan lagunya apa?
3: Ke sini lah, tapi mau ketemu sama orangnya. Biar bikin indah kuliah karena saya ini ku tunanetra kodong.
0: Iya, tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah, kita. Bunda. Kalau tak suruh ke jalan kaki, Bunda tidak bisa jauh ke itu
3: ya,
0: dari.
3: Jalan kaki, mungkin ada motor satu.
0: Ada dong. kita jalan-jalan ke sini. Ku bilang capek. Kayak itu Bunda kalau jalan-jalan kodong.
3: Kita itu tidak masalah sih. Nah, saya kodong magrib kak tuh ke situ nah baru bisa.
0: Itu Bunda. Cocok itu. Mau kita dengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Angai tadi bilang Engka Mogaro Decekku. Engka Mogaro Decekku. Oh, ya. Oke sih. Nah,
3: siapa tuh penyanyinya, Di?
0: Penyanyinya itu Lakapi. Bukan. Lagunya itu Hendra KDI. Hendra KDI. Nanti ada waktunya ketemu ki itu Bunda. Tenang.
3: Oh iya, Di.
0: Tenang aja.
3: Panjang umur kita bisa ketemu.
0: Amin. Iya. Oke, okay, Mpale Bunda nah.
3: Iya, semoga selalu kolakasi.
0: Amin. Oke lah Pale Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rabiana, kita beralih lagi ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
4: Ambil lirik lagu na perempat deh.
0: Asik, Ibu Sri Sinta di MU. Yeah. Bagaimana cuaca hari ini, Bu Sri Sinta di rumah tak? Karena saya lewat. Ih, mendung di situ tadi waktu lewat ke depan panas nak kodong, tidak ada awan. Baru macet lagi tadi per 3 minasau pas sama saya Yusuf, ku bilang mati meja panas na lalu. Iya, selalu kelewat situ saya minasau pak. Kalau anu toh, kalau tidak lewat Jipang ya, lewat minasau pak. Jadi Bunda, kita nih kalau panas-panas begini biasanya mau tidur atau bagaimana?
4: Panas-panas.
0: Iya kan panas begini biasanya ada orang yang tidur, ada yang pergi ngadem.
4: Iya, ajar ngaji dulu anak-anak.
0: Oh, mengajar mengaji, Ki.
4: Iya.
0: Ajarkan dulu paling mengaji, Bunda. Ndetok itu mengaji saya.
4: Ngaji buku itu saya, Blah.
0: Oh, berarti itu yang Ali Persena, A, Ali Bayawana, I, Ali Budapanda, U, A, I, U. Oh jadi ini Bunda biasa kalau panas-panas begini atau siang-siang begini sebelum tidur ya harus dulu ajari anak-anak mengaji.
4: Iya.
0: Tapi saya dulu Bunda itu kalau diajarkan mengaji sebelum ke mengaji itu harus kepergian ke air.
4: Iya dulu sekarang.
0: Iya dulu. Apalagi itu kalau apalagi kan bapakku jadi dulu almarhum bapakku jadi dulu yang anu kak jadi biasa itu dah dicambuki dulu.
4: Tidak
0: pintar kak Bunda karena hilang mi semua kodong bacaku.
4: Kita tidak sering baca.
0: Iya begitu mukas yang lekapi nakal nakal kodong. Nanti dicambuk sama Tuhan. Iya empat le Bunda dia.
4: Ya, makasih.
0: Iya, Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bunda Sersenta di MU yang ingin bergabung silakan masih terima lagi satu penelpon bisa di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ah, mana Mi? Ada tadi bunyi-bunyi. Ah, halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
5: Mandung lirik lagunya Pro 4 C.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Bu Nur Intan apa kabar Ki hari ini?
5: Kabar baik, sehat selalu tapi panas.
0: Iya, panas Ki memang. Nah, kita Bu Nur Intan kalau panas-panas begini apa kegiatan tak?
5: Sambil baring-baring dengerin RRI.
0: Iya.
5: RRI Pro 4, Pro 3. Itu Piala Dunia juga.
0: Tapi ini beruntung gini Messi toh?
5: Iya.
0: Beruntung gimana gini Messi karena hampir kita kalah kok dong. Iya, hampir kita kecewa semua pendukungnya.
5: Iya, mana-mana saja yang menang Bung Kasti.
0: Karena ada ini siapa
5: yang kemarin? Namanya sepak bola pasti ada yang menang, ada yang kalah.
0: Iya.
5: Jadi kita ini penonton, ya kita yang mana jagoan kita kalau dikalah ya. Sabar aja.
0: Wih kodong, sabar menang, aja ya.
5: Lalu kan itu rezekinya satu-satu
0: Betul. Tapi nih, anu nanti nih. Pasti menang nanti nih Prancis. Kutunggu
5: iya,
0: ini.
5: Iya, kita lihat dulu nih.
0: Iya.
5: Pastikan dulu karena ya bola itu bundar.
0: Iya. Tapi ini Bu Nur Intan, selain baring-baring Bu Nur Intan kalau panas-panas begini apa kegiatan selain baring-baring?
5: Baring-baring sambil bikin teh.
0: Makan
5: minum teh.
0: Minum teh
5: hangat dengan makan kue.
0: Wah, kue apa itu kita makan?
5: Ya macam-macam, ada putu cangkir.
0: Wih.
5: Ada bolu bonita.
0: Wih. Oke, Mbak Bu Nur Intan ya. Lagu tak nanti mengikut ya. Ada lagunya Mabola Sesekale dari Kurniawan Toto. Ada juga lagunya Engkau Garo Decekku dari Hendra KDI.
5: Tidak dapat mbak lagu yang bagus itu.
0: Iya.
5: Bu Gapi, ada tuh lagunya. Lagu Mandar itu yang duet itu yang paling top sekarang lagu itu.
0: Tidak
5: itu
0: tahu.
5: Itu nanti sekali-sekali Bung Kati.
0: Iya, nanti ku tanya Ambo suruh tambahin lagu.
5: Iya, ada itu lagu Mandar. Saya nak kasih tahu je judulnya tapi aku lupa.
0: Iya, nanti
5: itu kita. Paling bagus itu mau habis
0: kasih okay, tahu okay.
5: Abang Rusa ya.
0: Iya.
5: Okay. Sekarang diputar lagu itu.
0: Iya.
5: Ya terima kasih Bung Rusa.
0: Iya, sama-sama.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana karena sudah 4 mimpi penelpon ini kita mau putar dulu kalongnya. Mak bola sesekali sama engkau garo deceku. Tetap di program 4 RR Makassar dalam program Sirina Pace. Selamat kemarin kalinga.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan hubungi 0811-400-9250. Ini mau tahu ini kegiatan tak semua apa di. Biasanya kalau panas-panas begini atau siang-siang begini atau sore-sore begini apa kegiatannya. Dan sudah hari ini Pak Radin dari Banting Murung, kita enggak dulu. Halo, assalamualaikum Pak Radin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirena Pace Pak Radin.
1: Ambil lirik lagu Pace.
0: Asik. Iya Pak Radin, agak kareba tuh. Kareba pada semua. Maafel lah tuh ketuh.
1: Mak
0: baju kensi-kensi ki Paradin apa? Wah, liwat tu felana. Ah, sosok ki baju kensi-kensi saya ditolak satu mbe. Lo ki mengkelinge lo naga Paradin.
1: Agak bilang, lo nak bilah.
0: Wih, nak lupa isi Paradin cek deh tu. Engkau lagu. Ai, nah hianati Kak Paradin, laba lo pro satu, jahat. Angka laguna angai tadi bilang, pole Muhammad Saleh Tompong ka to laguna kaca. Iya naro,
1: tadi bilang.
0: Oke sih. Paradin, biasa aku mau pakai pelan ya, agak dijama.
1: Waktu dak tu dah jaga ya, gede-gede.
0: Oh, mau balu gede-gede ki.
1: Patin
0: leu to ni tahu. Oh, leu to aja tuh, aja tuh patin ro.
1: Kan enggak tahu di tuh radio.
0: Boy, gelo nanti. Eteng. Bu. Enaknya tuh.
1: Tapi digaga gorengan tuh lah.
0: Dega gorengan nah. Weh. Mabela-bela tuh kabar tuh meli gorengan.
1: Iya, mabela.
0: Ai, ini nama bate-bate waseng. Ini nama semek bu.
1: Ai
0: dewi sing kok. Oh, dewi semua bu. Oke sih.
1: Ika digaga. Oke, balik lagi.
0: Oke nih. Iye.
1: Ye, salam di pale pojok-pojok
0: watak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenon naro Paradin pole Banti Murung kena matel poje tu pole telpo biasa. Waka jol deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ya, dari jenis Fonto ini.
0: Kenapa nak berubah suaranya?
2: Iya kah?
0: Ih, berubah suaranya makin muda aku dengar.
2: Makin tua?
0: Nggak, makin muda dong.

0: Enggak boleh, semua ada, semua.
1: Jujur daripada seseorang kaya.
0: Ah, bukan begitu. Cukuplah untuk dimakan hari-hari.
1: Ya, cukup sih.
0: Cukup. Karena Tuhan kasih gitu rezeki cukup untuk diri tak dan keluarga tak, bukan bilang begini orang ini. Tidak boleh dicap diri tak begitu dan nompo ya.
1: Kalau dicap orang kaya juga enggak boleh juga.
0: Enggak apa-apa Ji, itu kan doa. Kalau kita bilang ya, diri tak ini karena mental tak ini harus selalu semangat. Karena rezeki tidak ada yang tahu. Mungkin besok atau lusa kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok.
1: Ya begitu.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Itu seperti doa juga.
0: Iya, makanya kita itu kalau berbicara atau bertutur kata itu usahakan yang baik-baik supaya kita ini ketika ada yang diucapkan terkabul.
1: Amin saja.
0: Amin aja. Jadi mau kita dengarkan lagunya apa ini?
1: Bisa dibaca kembali,
0: kak. Lupa
1: tadi. Apa yang dibaca tadi? Ya,
0: Okay. Jadi di sini ada lagunya kacama dongkong rimejang. Ada upari kantong pediku, urang bajiku, telarak koe, ada nawelai indo ambo, bateku ngai rikau, tenaki bakuero. Apa
1: itu misalnya? Bateku ngai rikau.
0: Bateku ngai rikau. Apa artinya itu nompo?
1: Hah?
0: Apa artinya itu bateku ngai rikau?
1: Ya, apa itu artinya? Kayak ini saya apa itu? Saya bati sama dia.
0: Iya.
1: Iya, bati sama dia. Lepas cari juga itu jangan cari tanah juga itu lanjutannya.
0: Oke lah. Oke, Mbak di nompo di.
1: Oke, makasih waktunya
0: rakyat. Iya, sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung lagi dengan telepon WhatsApp. Ada Ibu Nelly di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Nelly ya?
2: Betul.
0: Ibu Nelly di mana, Ibu Nelly?
2: Lagi di Petarani, Kak.
0: Oh, ada mie durian didapak?
2: Gak api kalau lagi masuk pasti durengnya yang dibahas.
0: Iya harus dong ku bahas karena jangan sampai ada minat ku tawarkan ki lagi nanti.
2: Ntar lagi enek.
0: Oh ntar lagi enek. Kayak
2: kalau kebanyakan kan makan duren kan bisa
0: enek ya. Ibu Deli aja yang enek soalnya banyak makan duren. Bu Nelly, biasanya Ibu Nelly kalau panas-panas begini kegiatannya apa? Pergi ngadem di ATM? atau pergi ngadem di Alfamart gitu?
2: Palingan di warkop.
0: Oh di warkop, ternyata Ibu Nelly suka nge-warkop juga ya?
2: Iyalah.
0: Dimana?
2: Dengan teman-teman biasa.
0: Di mana biasa nge-warkop Ibu Nelly?
2: Mau tahu aja.
0: Ih harus dong. Siapa tahu ada kan nanti di situ tuh bisa mah ditraktir kopi sama Ibu Nelly.
2: Sehat ya Ki.
0: Aman. Sehat makanya Bunda cuma batu-batu sedikit ya.
2: Oh, iya. Kak, lagu tak?
0: Lagunya ini sudah di request tadi dua. Jadi kita tidak kedapatan Ki.
2: Terlambat Kak.
0: Terlambat Ki Gang.
2: Kita tidak mau angkat.
0: Bukan tidak mau angkat, sementara bicara toh. Jadi ada bagus sih lagunya ini, Bunda Nelly.
2: Mengekor mak pale.
0: Iya mengekor maki. Kalau mengkepala kini beda cerita. Ada lagunya Angai tadi bilang ada bateku Ngai Rikau dari Mama Sale Tompo sama Rio Basir. Rio Rizky Basir.
2: Ikutan mak di itu kak. Di mana?
0: Jangki bilang kakak muda sekali ke kodon saya.
2: Tapi.
0: Saya ini masih 19 tahun kodong.
2: Kapi.
0: Halo.
2: Ada tawa kemarin Pak siapa itu Arjuna?
0: Pak Arjuna di Maros.
2: Kirim salam tawa buat Pak Arjuna, salam sehat selalu Pak Arjuna.
0: Itu mau saja satu karena sebenarnya tidak boleh salam-salam di sini.
2: Kena kan kalau ada yang salam kita wan enggak enak toh kalau kita enggak balas.
0: Bisa dibalas toh nanti acaranya ke Lontarong jam 9 malam.

0: Cuma satu doang.
1: Bisa nanti banyak-banyak di situ kelon tarung 5 tambah 1 6. Oke lah Pak Bu Nelia.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya masih ingin bergabung ini, masih terima lah kapi satu penelpon terakhir sebelum diputar kelongnya. Ada Pak Jangkis di Pangkep, ada Pak Hamayani Tasmun di Sopeng. Ah, ini ada Pak Hamayani Tasmun. Halo, assalamualaikum Pak Hamayani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace Pak Yani.
2: Senandung lirik lagunya perempat.
1: Cik. Asik. Pak Yani, apa kabar today? Wah, ada cede-cede muji tapi mafella cede.
2: Oh, pada-pada mah kowe mafella-fella mah tuh.
1: Iya, wah, anu je, anu pole ye. Angin muson timur. Angin muson timur pole.
2: Oh.
1: Berarti mau berubah musim ini kalau datang itu angin muson timur.
2: Iya.
1: Dari musim panas ke musim panas sekali.
2: Iya. Biar jangan panas, anu nih,
1: masih
2: panas.
1: Iya, itu yang ku bilang. Dari musim panas ke musim panas sekali.
2: Iya.
1: Jadi musim Pak Yani, ini nanti lagu tak mengikut nah ada lagunya Angai tadi bilang. Iya. Sama Bateku Ngairi Kau.
2: Iya. Ikutami aja.
1: Jadi biasanya Pak Yani kalau panas-panas begini apa mi dibikin? Minum teh atau pergi ke mandi-mandi?
2: Lagi duduk-duduk saja sini.
1: Duduk-duduk Jeki.
2: Sambil jaga-jaga.
1: Apa kita jaga ini?
2: Anu barang.
1: Oh barang, wih.
2: Jualan.
1: Oh jualan, taman jual di situ.
2: Oh iya.
1: Boy, magel lo tuh paling lepas matu ke jok kaki sopeng.
2: Sambil duduk-duduk sambil monitor.
1: Cowok-cowok nih magel lo tuh paling lepas kaku aki anu aki iya. Bola tato, wah kadang-kadang mereka lepas sedih tuh bola apa ya nih? Siapa tau engkau wading Dian Randre.
2: Iya iya.
1: Makanya lo paling lepas ya nih di.
2: Ya.
1: Oke sih Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana karena sudah 4 menit penelpon ini. Kita putar dulu 2 kelong sebelum kita kembali berbincang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salam gimana kalinya.

0: Iya, masih di program Empat Daerah Makassar dalam program Sirina Pace Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung silakan hubungi 0811 409 250. Nah, lagapi ini sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Saleh. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Sirina Pace.
2: Sirina Pace, senandu lirik laguna Perom Pace.
0: Asik. Dari mana lagi?
2: Saleh apa kali?
0: Iya, dari mana lagi Pak Saleh ini? Nah, halo-halo terus kat kodon tadi. Iya,
2: aku coba pasangan apa namanya
0: tadi. Apa itu?
2: Masuk
0: kapan? Oh, pakai headset ki.
2: Iya.
0: Kenapa enggak pakai kabel itu? Beli ki yang anu yang tidak pakai kabel kah? Sisa dipakai.
2: Oh, yang enggak pakai kabel cocok dia.
0: Iya.
2: Langsung di telinga saja.
0: Begitu, kasian, begitu kasian. Seng lagi dipakai biar jadi anak muda lagi Pak Saleh. Apa kabar hari ini Pak Saleh? Apa kabar ki?
2: Ya, kabar baik,
0: alhamdulillah kalau baik ji. Dan sebenarnya ini mau katanya ki. Rahasia ini, jangki ribu.
2: Iya, jangki tidak boleh dengar orang lain.
0: Tidak boleh. Jangan dengar yang lain. Mau kidengar ke lagunya apa? Itu rahasianya.
2: Semua mimpalin dulu, kita aku tahu ini dah baru pulang salat.
0: Aduh, baru dari salat, Masya Allah.
2: Doanya dulu
0: dong. Iya, didoakan Jaka.
2: Luar biasa doa aku tadi benar-benar kaki cepat kawin.
0: Amin. Ada lagunya di sini kaca mak dongkong rimeja. Ada upari kantong pediku, urang bajiku, telang
2: urang bajiku, koi,
0: ya betul. Urang bajiku, apa artinya ini tuh? Urang bajiku,
2: saja.
0: Apa artinya ini Pak Saleh?
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di rapokaling, buru-buru namin datang mau pergi mana, belum dibacakan topiknya, langsung bisa dia hilang. Dende Pak Saleh. Nah tinggal diterus, cepat-cepat terus. Jadi ada tadi ini menelpon sahabat budaya dari telepon biasa. Aku angkat dulu coba. Oh, tak putus ki. Jadi sahabat budaya yang bergabung silakan hubungi 0811 409 250. Yang mau telepon di WhatsApp ini antri-antri ki, karena ini baku tabra-tabra gitu. Nggak ada yang bisa diangkat. Kita angkat nih pada dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Asik, Pak Bahar di Bone Caming di.
2: Betul.
0: Ya jelas dong.
2: Iya.
0: Ku hafal mati saya ini suaranya Pak Bahar.
2: Tadi kenapa tidak diangkat?
0: Bukan tidak diangkat, kita biasa matikan ini.
2: Habis pulsa.
0: Oh, habis pulsa ta.
2: Iya. Habis pulsa bagaimana?
0: Amang aja itu.
2: Orang kalau tidak makan itu mati itu.
0: Pak Bahar.
2: Lagunya anu ni berkantong pediku.
0: Weh, tak berkantong pedi ta.
2: Iya, aku tadi.
0: Weh, kasih dapat dipat tu.
2: Iya, betul lah. Ya. Kalau tidak ada uang sakitnya.
0: Iyo mah padi lade tu ku dega di. Jadi angka je mewah ku tenangnya. Biasana ku mah apel-apel lah mah pake agak kegiatan apa Bahar. Aki Bone Caming.
2: Saya
0: sudah duduk-duduk
2: di
0: minum teh
2: ini.
0: Baik, duduk-duduk
2: di
0: minum teh?
2: Iya, duduk-duduk di sini, di depan radio minum teh.
0: Bapak-bapak.
2: Dari perompak.
0: Agaknya di pesantren itu gitu?
2: Kejadian yang lain, tidak ada.
0: Degaga?
2: Sudah salap ini.
0: Oh, baru banget, Masya Allah.
2: Iya, itu. Karena pulsa aku sedikit lagi, mau sekiranya kantor aku. Tidak mau mati lagi.
0: Oke, Mi.
2: Lagunya... Perkantong pediku, tolong diputar,
0: nah. Oke, Mi.
2: Tolong diputar. Awang, tolong
0: diputar. Oke, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bone Caming. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Lirik laguna Perompak. Yes.
0: Asik merdunya, Mi.
1: Tadi mau dulu tanya dulu.
0: Apa mau kita tanya?
1: Tadi dicari ke penyiar Jakarta, kenapa tidak ada ke?
0: Penyiar Jakarta?
1: Iya, waktunya perlu persiaran pulsa di bulan disebut namanya Lakapi.
0: Ibu kan Lakapi. Ya, Mami Inces lagi datang. Seharusnya kan kemarin saya, tapi kan bukan ini.
1: Anu paling.
0: Apa kira-kira itu?
1: Nomor HP-nya itu orang.
0: Siapa? Mami Inces.
1: Iya, nomor sepatunya. Halo. Apa yang dibalas ini? Sudah demi rumah bertembus. Kecewa aku sangat mendalam. Apa yang dibahas?
0: Anu dibahas ini, Pak Marsuki. Bukan, ini yang dibahas ini. Apa namanya? Biasanya kegiatan Pak Marsuki ini panas-panas begini apa?
1: Iya, kalau panas-panas, baru dekatnya kulkas.
0: Biasanya buka di situ, biasanya tak buka kulkas baru di situ kibaring-baring.
1: Iya.
0: Apa yang paling?
1: Baru ambil air dingin.
0: Air dingin? Iya. Enaknya itu dingin air kamas di tenggorokan.
1: Lalu lagunya ini kuma.
0: Kuki lagi ini lagunya karena kak.
1: Emang ada kan lagunya judulnya ini kuma.
0: Ada lagunya Iku Ma dari Pak Marsuki.
1: Oke, Pak Nanda.
0: Iya.
1: Terima kasih bertugas di sini sekali kalau saya bisa tembus.
0: Iya.
1: Ya, ini bengkak di tanganku ini.
0: Bengkak tangan tak kenapa nak bengkak. Oke, Pak Marsuki. Siapa anunya itu?
1: Yang dampingi.
0: Yang dampingi, Kak?
1: Iya.
0: Ada Kakak Inces.
1: Oh, Kakak Inces.
0: Iya.
1: Oke, Pak Nanda.
0: Iya.
1: Kita mau ambil jemuran ini mau.
0: Wih, kodong. Oke, Pak Marsuki.
1: Kita canda-canda.
0: Iya.
1: Canda-canda je ini.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat yang bergabung silakan hubungi 0811-400-9250. Ada lagi nih penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia.
3: Ibu Nurmala.
0: Oh, Ibu Nurmala.
3: Nurmala Lakapi.
0: Iya, sirina pace Ibu Nurmala.
3: Nanda lirik lagu na perompat ce.
0: Asik.
3: Mengikut mah ini.
0: Mengikut ki lagi dong. Iya, karena terakhir ki.
3: Batu sana tembus kodong. Dan tadi ku dengar ke menyiar maka tembus nabi patah.
0: Wah, ada tadi menelpon toh, telepon biasa.
3: Betul.
0: Biasanya kalau tengah hari begini panas apa kita bikin? Ya. Biasanya kalau panas begini tengah hari apa kita bikin? Baring atau pergi main bola?
3: Duduk
0: ke
3: jalan kipas angin.
0: Wah, tidak kita taruh ke JS batu di depan kipas angin tak?
3: Tidak.
0: Oh, tidak ji.
3: Air putih saja.
0: Iya. Tapi ada es batu nah.
3: Tidak ada.
0: Tidak bisa minum es.
3: Iya.
0: Batunya ji kita minum.
3: Air putih saja.
0: Bagus sih lagunya ini, Bu Nurmala. Iya, ada lagunya Orang Bajiku sama Upari Kantong Pediku.
3: Lagu kan lagu Makassar itu sudah.
0: Ada itu lagu Makassar Orang Bajiku.
3: Oh iya, pada yang itu nih. Ya, selamat ya bertugas.
0: Iya.
3: Iya. Sukses selalu.
0: Amin.
3: Sukses selalu nak.
0: Iya.
3: Sukses selalu. Selamat tugas.
0: Iya.
3: Pas masuk di calon taron tapi sudah tembus.
0: Tembus dikit nanti itu.
3: Iya, kalau kita kudengar menyer tuh. Aku masuk nanti tapi tembus.
0: Oke, Mipale Budi.
3: Jalan tuh ada ala kapus lagi masuk nanti lagi masuk.
0: Bisa aja nanti masih itu.
3: Iya.
0: Oke, Mipale Bunda. Ye.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah jangki kemana-mana. Sudah 4 mipa nelfon ini kita putar dulu lagunya Herman Kumis sama Ardi Kabir. Ada Orang Bajiku sama Upari Kantong Pediku. Salam lagi maring kalinya.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Silakan sahabat budaya yang bergabung. Lakapi masih menerima 2 penelpon. Sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tak, karena waktunya ini sudah mepet saya lihat. Kita angkat dulu dari telepon biasa, telepon WhatsApp maksud saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
0: Senandung?
1: Senandung lirik lagunya Perempat, Cik.
0: Asik, Bu Naniar, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
1: Kabar baik, deh, lamanya baru kedengar lah
0: suara. Ika kita hilang-hilang, Kidende.
1: Ika biasa susah ditembus.
0: Tidak dan susah tembus, Bunda. Baku tak bertabrak, Ki.
1: Itu
0: mi sede.
1: Hari ini motong pada selesai.
0: Iya, kodong. Mau kedengar kalau ada. Ada empat, Pi. Ada lagunya Kaca Mak Dongko Rimejang. Ada Telang Rekoe, ada Nawelai Indo Ambo, Tenaki Baku Ero.
1: Itu mode Tenaki Baku Ero. Baku. Tenaki Baku.
0: Tidak ada komana di atas di sini, Bunda. Makanya
1: baku itu mungkin. Tidak ada jalan. Sama mungkin artinya. Kendata deh salah kan nanti.
0: Yang ku dapat ini Tenaki Baku Ero tidak baku suka.
1: Iya, enggak bagus. Kasih sekarang lagu bahasa Indonesia deh, sambung dengan bahasa Makassar, bukan dia pakai bahasa Makassar yang.
0: Batu.
1: Kapir, tunggu dulu. Ada saya mau bilang. Salamku macemu, nah sudah mau baku bicara.
0: Kodonggang. Baku telepon sama maceku.
1: Iya, ternyata dia berteman dengan saya punya om.
0: Siapa Mi?
1: Om Rumpa. Bilang ke sama mama, bilang yang itu hari kita di rumahnya Den Rumpa.
0: Begitu mamaku.
1: Iya, Gang.
0: Makin banyak CCTV ku ini.
1: Sekali kalau menyiar deh, iya kan, lah iya Bu.
0: Makin banyak CCTV ku itu, Bunda, ndak boleh manakal nakal di Makassar ini kodong. Aduh.
1: Di bone fedeng ibu di
0: enda di Pinrang ya.
1: Di Pinrang. Tapi waktu itu dikenal apa teman apa grup bone, orang bone apakah namanya itu, sama saya punya om. Orang-orang kan kita orang Singkang tuh, orang Bugis apa grup Bugis ke apa namanya saya enggak tahu. Deh biar ini mamanya Kapi bilang iya kan mau kan bicara deh. Biar bicara aja sama mamanya.
0: Iya. Makin banyak
1: apa kan temanya?
0: Temanya tadi biasanya kalau panas-panas kayak tadi tuh Bunda, apa kita bikin?
1: Oh saya tuh kalau mau sholat asar sudah mandi tuh, harus mandi mau sholat asar jadi nggak terlalu gerah. Kalau nggak ada jahitan, nggak ada pekerjaan.
0: Menjahit juga Bunda?
1: Menjahit, permak-permak, jahit-jahit baju seragam.
0: Celana aku saya ini Bunda banyak robek.
1: Kalau nggak ada kerjaan jam-jam begini, pasti duduk di teras sampai mati.
0: Cocok mi Bunda, nanti kalau ada kesempatan aku mau kebawa celana aku mau dijahit.
1: Ya mau dipotong-potong boleh, dikecilkan boleh, dibesarkan juga pinggangnya masih boleh.
0: Bukan Bunda, nakodong.
1: Apa nak?
0: Apa? Bukan, itu bagian anuna pahana, robek-robek semua.
1: Terlalu kotak.
0: Bunda toh ini terlalu seksi wianuku Bunda. Pahaku kodong.
1: Terlalu ketat celananya. Mesti pakai yang agak-agak model-model baggy sedikit.
0: Ini celanaku ini semua besar-besar mi Bunda. Sampai ya, Nana bilang mamaku besar semua badan
1: anu. Ya, Miki juga pakai celana berkibar biasa ya mau. Tapi janjo yang ketat.
0: Nana bilang mamaku ini kau itu kalau pergi ke laundry tas 10 kilo Kak, biar 5 jibajumu 10 kilo mi berakna.
1: Kenapa?
0: Besar semua badiku Bunda tuh, XL, XXL.
1: Tidak tonji deh, itu tuh Kapi selalu bilang begitu. Orang penasaran, dia kira gemuk sekali. Tidak Ji, buat yang belum lihat Kapi, ndak gemuk Kapi, bagus badannya. Ini Kapi sambaran kan.
0: Oke, bebalai Bunda, karena tipis waktu ini kuliah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Niar. Ada tadi ini menelponnya, siapa di telepon biasa, gua angkat dulu, coba. Halo? Terputus. Terakhir ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace Bunda. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya Perempat Ce.
0: Asik Bunda.
2: Iya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa ini? Ada satu kita mi terakhir ini.
2: Lagu Makassar ku dengar itu.
0: Apa
2: kaca
0: mi?
2: Kaca di apa?
0: Kaca Mak Dongko Rimejang.
2: Kaca Dongko Rimejang. Kaca di atas meja.
0: Nurdin Takwa.
2: Iya.
0: Bunda, biasanya kalau panas-panas begini Bunda, kayak tadi tuh panasnya minta ampun tuh. Apa mikir kita entah Bunda pergi ke main bola?
2: Masa tergumam.
0: Atau pergi atau
2: main bola dengan pas lagi balik-balik.
0: Enggak tuh. Siapa tahu, siapa tahu toh kita pergi ke main bola kalau panas-panas kayak begitu.
2: Enggak sama kalau kecil ke
0: oh, beda gini.
2: Anu, main kasti.
0: Kodong.
2: Lari-lari.
0: Jadi Bunda, kalau saya itu biasa kalau panas begitu Bunda toh.
2: Iya.
0: Pernah kami celana pendek sama baju anu, baju apa namanya?
2: Baju kaos.
0: Baju kaos kensi-kensi begitu yang tidak ada lengan nah. Nah, aku pakai itu baru kak kabur dari rumah. Nah, bilang mama aku dari mana kok lagi? Pernah mandi-mandi Bunda.
2: Kenapa kabur? Aduh, yang banyak pohonnya tuh di bawah pohon rindang ini.
0: Eh, kabur ke saya Bunda pergi mandi-mandi. Ke saya itu dilarang ke pergi mandi-mandi di sungai tuh Bunda, tapi saya kan anu kak. Tidak mendengar kata
2: jadi
0: Bunda.
2: Di sumur.
0: Pergi ke mandi-mandi di sungai, lari.
2: Deh, panas.
0: Woi, tidak panas sih Bunda. Lompat-lompat panas dari pohon.
2: Ada di pohon di atasnya.
0: Ada Bunda, pohon di atasnya, makanya disuka pergi mandi-mandi.
2: Iya, mandi-mandi kalau ada pohon di atas.
0: Iya, pergi lompat-lompat Bunda, ketinggian 5 meter itu Bunda, lompat-lompat ke beda enak nah.
2: Enak sih kalau ada pohon di atasnya rindang.
0: Tapi di Makassar tidak bisa ki Bunda. Di Makassar tidak bisa ki mandi-mandi, kayak ikan sapu-sapu yang di situ semua. Oke, Mipal.
2: Di Bantimurung banyak di pohon-pohon.
0: Ya. Itu kan di Bantimurung Bunda. Ada jauh-jauh ki lagi prosesnya. Oke, Mipal Bunda.
2: Makasih.
0: Iya, amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sahabat budaya mungkin tidak kuangkat mi lagi telepon tak ini karena waktu menunjukkan tipis untuk mengangkat telepon lagi. Jadi Lakapi pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi membawakan program Sirina Pace. Jangan kika mana-mana karena sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata ya. Jadi apa mimu nanti kubacakan kini ini semua tentang wisata-wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang lagi tren maupun hits ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat kibarin kalinga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, air terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang, namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai,

dunia wisata. Kavi akan hadirkan beberapa informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Iya, kembali kami hadirkan beberapa informasi dari pariwisata Kota Makassar. Yang pertama ada Pulau Samalona, sahabat budaya, yang bisa sahabat budaya kunjungi saat momen-momen liburan. Pulau Samalona ini terletak sekitar 2 km dari pusat Kota Makassar, di mana wisata pulau ini dapat diakses menggunakan perahu motor dari beberapa titik, seperti dermaga kecil di Pantai Losari, dermaga Popsa di depan benteng Fort Rotterdam, atau dermaga kayu Bangkoa. Untuk waktu tempuh sendiri, sahabat budaya, menuju Pulau Samalona berkisar itu sekitar 30 menit hingga 45 menit. Dengan biaya sewa kapalnya pun bervariasi tergantung jenis layanan yang dipilih. Jika sahabat budaya menyewa satu kapal secara penuh, misalnya bersama rombongan keluarga atau teman-teman, biaya untuk perjalanan pergi dan pulang sekitar 500.000. Sedangkan jika menggunakan kapal sewa umum bersama penumpang lainnya, tarifnya sekitar 25.000 per orang untuk sekali jalan. Pulau Samalona memiliki pasir putih bersih, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang memukau. Pengunjung dapat menikmati panorama alam bawah laut dengan aktivitas snorkeling dan diving. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati keseruan wahana banana boat dan jet ski. Pulau Samalona juga dilengkapi dengan fasilitas wisata seperti penginapan dan rumah makan dengan berbagai pilihan kuliner berupa hidangan laut. Dan sahabat budaya, tak lupa juga kita rekomendasikan, ini adalah Taman Arkeologi Leang-Leang yang ada di Kabupaten Maros. Nah, bagi sahabat budaya yang ingin menikmati liburan dengan mengunjungi situs sejarah, Taman Arkeologi Leang-Leang di Maros bisa menjadi pilihan. Destinasi ini berada di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk perjalanannya sendiri, sahabat budaya, membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Makassar, di mana Taman Arkeologi Leang-Leang menyajikan gua purba dengan lukisan tangan dan hewan yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Terdapat pula landscape cards yang menarik di berbagai sudut gua. Taman Arkeologi menjadi tempat untuk menjadi ruang belajar sekaligus berwisata. Untuk biaya masuknya sendiri relatif lebih murah, sahabat budaya. Berkisar itu dari harga 10.000 hingga 20.000 per orang. Tidak hanya Taman Arkeologi Leang-Leang, sahabat budaya juga bisa mengunjungi Taman Nasional Banting Murung. Masih sama di Kabupaten Maros, Taman Nasional Banting Murung terletak di Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sekitar 9 km dari Taman Arkeologi Leang-Leang. Perjalanan menuju ke destinasi wisata ini sekitar 1 jam dari pusat kota Makassar. Salah satu hal yang menarik dari destinasi ini adalah wisata atau kerajaan kupu-kupunya. Di tempat ini pengunjung dapat melihat banyak spesies kupu-kupu yang dibudidayakan. Selain budidaya kupu-kupu, destinasi ini juga menawarkan berbagai jenis wisata alam. Di antaranya air terjun, gua dan kolam alami. Nah, sahabat budaya, untuk menikmati destinasi wisata ini, pengunjung perlu membeli tiket masuk sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung hari kunjungan. Dan bagi yang ingin menginap, juga tersedia penginapan dan hotel di sekitar lokasi. Nah, sahabat budaya dari Kabupaten Maros, kita bergeser sedikit ke kawasan wisata yang ada di Puncak Malino. Kawasan wisata Malino memiliki beberapa destinasi yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan juga orang terdekat. Di antaranya adalah Malino Highland, hutan pinus, hingga agrowisata petik stroberi. Perjalanan menuju pusat Malino membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam dari pusat kota Makassar. Di Malino Highland, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan kebun, teh yang luas, udara yang sejuk, dan panorama pegunungan yang asri. Selain itu, juga terdapat taman bunga, kebun binatang, dan area berkuda yang cocok untuk wisata keluarga. Pengunjung yang ingin menikmati Malino Highland cukup membayar tiket masuk sekitar Rp50.000. Sementara kawasan hutan pinus Malino sudah menjadi ikon kota bunga ini, terletak dekat pusat kota Malino,
Hutan ini menghadirkan suasana sejuk dan teduh berkat pohon-pohon pinus yang tinggi. Sangat cocok untuk piknik, berfoto, dan sekedar bersantai. Untuk biaya masuk ke Hutan Pinus Malino relatif terjangkau, biasanya di bawah Rp15.000 per orang. Bagi pengunjung yang ingin berlama-lama, tersedia pula fasilitas penginapan untuk menginap dan menikmati keindahan alam sekitar. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

bisa. Jadi sahabat budaya, demikian perjumpaan kita. Maksud saya kebersamaan kita dalam program Dunia Wisata. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang dimensi sosial dalam ibadah kurban, selain ibadah zakat, berkurban yang terjadi bertepatan dengan Idul Adha adalah momentum amat penting dalam kehidupan beragama yang tidak hanya menarik garis lurus secara vertikal tetapi juga horizontal. Artinya, ibadah yang tidak hanya mampu menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi juga mengandung implikasi sosial. Penyembelihan hewan kurban yang bertitik tolak pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail tersebut menyimpan makna yang bernilai agung, terutama bagi kaum muslimin yang memiliki kekayaan dan pendapatan yang melebihi keperluan hidup keluarganya, agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya berupa hewan kurban sebagai manifestasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjalin keharmonisan dengan sesamanya, terutama mereka yang selalu dihimpit dengan kesengsaraan dan kekurangan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, peristiwa penyembelihan kambing oleh Nabi Ibrahim atau domba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Peristiwa tersebut terus diabadikan dan dilestarikan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan motif sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan solat dan berkurban. Tentunya Allah tidak hanya memberikan kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada semua makhluknya, termasuk kita yang hidup hari ini. Dengan demikian, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, kita laksanakan perintahnya sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Kautsar tadi, terlebih bagi yang mempunyai kelebihan harta. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ibadah kurban tidak hanya dikenal dalam Islam. Artinya agama lain pun menuntut umatnya untuk mengorbankan hartanya untuk Tuhan. Namun di dalam Islam, bukan daging atau darahnya yang diserahkan kepada Tuhan, tetapi keikhlasan berkorbanlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Sementara dagingnya dibagikan kepada sesama guna dimanfaatkan atau dikonsumsi. Tradisi kurban di luar Islam biasanya dibudayakan pada saat-saat tertentu sebagai persembahan kepada Tuhan mereka, dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doa dan harapan mereka. Misalnya, dengan menyiramkan darah binatang yang disembelih ke dinding tempat peribadatan
dan dagingnya dilemparkan ke depan pintunya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan menghendaki darah dan daging tersebut. Bahkan tradisi kurban mereka ada yang merugikan diri mereka sendiri, seperti tradisi pengorbanan anak-anak mereka. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dengan demikian, maka kurban di samping mengandung dimensi ketuhanan, juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dengan distribusi hewan kurban kepada yang berhak menerimanya. Sedang dimensi ini pun tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala tidak disertai refleksi takwa kepada Allah. Artinya, bentuk solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu ditunaikan dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Lebih dari itu, nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak, jika diambil makna yang lebih dalam lagi, adalah merupakan upaya terapi psikologis atas kesenjangan sosial. Kaya miskin, makmur melarat. Ibadah kurban sebagai wahana hubungan yang dilandasi oleh rasa memiliki kemanusiaan, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Inilah ibadah yang mencerminkan pesan Islam, di mana manusia dapat dekat dengan Tuhannya bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Oleh sebab itu, kaum muslimin, dalam Al-Quran dijelaskan, duribat alaihimu dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tidak akan ditimpa kehinaan, fitnah dimanapun kamu berada, selagi kamu melakukan hubungan hablu minallah dan hablu minan nas, hubungan dengan sesama manusia, dan tentu terutama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablu minallah wa hablu minan nas. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana berkurban untuk membangun dimensi sosial maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kembali kami hadirkan kabar 6.4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut. Demikian kabar 6.4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6.4.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di kopi nang. Deh, maksudnya ini kopinya manis banget.
2: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
1: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
3: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok.
2: Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
3: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
4: Betul.
2: Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
1: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.

Baik, sahabat budaya, kembali lagi bersama Kavi dalam program apresiasi budaya lokal dengan pembahasan hari ini tentang siaran komunitas. Ya, jadi sahabat budaya, ada nih salah satu komunitas budaya yang ada di Indonesia, salah satunya adalah komunitas Historia Indonesia atau KHI. KHI didirikan oleh beberapa mahasiswa sahabat budaya yang merupakan jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Dulu bernama IKIP Jakarta dan mahasiswa jurusan sejarah Universitas Indonesia atau UI pada Maret 2003. Nama semula adalah Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia atau KPSBI. Historia, komunitas tersebut kini lebih dikenal sebagai Komunitas Historia Indonesia. Jadi inspirasi dibentuknya KHI bermula dari sebuah pemikiran atau inisiatif dan juga prakarsa Asep Kambali, sang pendiri mahasiswa jurusan pendidikan sejarah UNJ yang ketika itu menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Jurusan sejarah UNJ yang menggelar lomba lintas sejarah bagi siswa SMA se-Jabodetabek. Nah, dalam kegiatan itu para siswa melakukan napak tilas dan amazing race ke beberapa museum dan situs sejarah yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia selama satu hari penuh. Kegiatan yang didukung oleh semua museum, tujuan dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia ternyata mendapat respon positif dari berbagai pihak dan sangat dinikmati oleh para peserta lomba. Nah, kemudian sahabat budaya ada juga Komunitas Jelajah Budaya atau KJB Jakarta. Komunitas Jelajah Budaya adalah sebuah komunitas independen yang peduli pada seni budaya, bangunan tua serta peninggalan sejarah bangsa. KJB didirikan pada 17 Agustus 2003 oleh beberapa mahasiswa. Dan alumni perguruan tinggi di Jakarta sebagai bentuk keprihatinan terhadap kurangnya perhatian dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya bangsanya, baik berupa bangunan bersejarah yang telah menjadi bangunan cagar budaya atau BCB maupun kesenian tradisional. Kegiatan KJB meliputi jelajah kota Toea, naik time journey at museum, diskusi sejarah dan budaya, serta launching produk perusahaan. Saat ini KJB diketuai Kartum Setiawan. Kemudian ada juga nih sahabat budaya Komunitas Jelajah atau Komjel. Komunitas Jelajah atau Komjel ini merupakan komunitas yang menaruh minat terhadap peristiwa, tempat dan bangunan yang memiliki nilai sejarah. Komunitas ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, budaya dan sains, termasuk peristiwa, tokoh, tempat dan peninggalannya. Komunitas Jelajah diprakarsai oleh Hamdani Masil atau Dani dan resmi didirikan pada 15 Agustus 2010 oleh C. Musiana Yuda Wasti atau Ina, berangkat dari kecintaan pada topik sejarah dan budaya serta kegemaran melakukan perjalanan. Kecintaan tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang awalnya diselenggarakan bersama beberapa rekan, Febrian Alam, Fedaksena atau Ian Sabila, Evaswantri atau Lala dan Anissa Padang Pelangi atau Angi. Nah, dalam perjalanannya sahabat budaya berawal dari keprihatinan terhadap proses belajar, komunitas membangun jaringan untuk memasyarakatkan learning expedition yang dikemas dengan nama Jelajah atau Jejak Langkah Sejarah. Jelajah merupakan kelas without class. Jelajah mengemas standar kompetensi sekolah dalam bentuk penelitian langsung di lapangan secara terpadu. Sejak 2012, Komjel menyelenggarakan anugerah Purwakalagrah Museum Awards untuk museum-museum di Jakarta. Selain itu memberikan penghargaan pengabdian sepanjang hayat atau lifetime achievement kepada tokoh
Permuseuman Kesejarahan dan Keperbakalaan. Jadi sahabat budaya, itu tadi tiga komunitas budaya yang sangat peduli akan sebuah budaya dan histori sejarah Indonesia. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Dari Makassar dalam program Apresiasi Budaya Lokal Siaran Komunitas.

0: lagu apa itu weh?
1: Kenapa kayak jadul kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya alama laguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Nah, ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar.
4: Batura tema ribulang, Mak rencong rencong, Mak rencong rencong.
5: Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.
6: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, masih di program 4RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal dengan obrolan siaran komunitas ya. Jadi itulah tadi lagu dari Macaram Mengjene Mata yang dinyanyikan oleh Hasna Ratu. Nah, sahabat budaya, tadi sudah ada tiga komunitas yang berkecimpung di budaya. Salah satunya ada lagi nih tambahan dari Klub Tempo Doe Loe. KTD adalah sebuah klub para pecinta sejarah dan budaya, terutama sejarah dan budaya Indonesia. Klub ini berdiri pada 10 April 2010 dengan visi mewujudkan sejarah dan budaya untuk seluruh masyarakat. Sementara misi KTD membangkitkan sejarah dan budaya Indonesia kepada masyarakat. Kemudian ada juga komunitas Pesona Jawa. Pesona Jawa, sahabat budaya, merupakan komunitas jalan-jalan dengan kegiatan. Yang pertama itu mengajak berpetualang dan menjelajah. Kemudian yang kedua, peduli akan keindahan dan eksotisme Nusantara. Dan yang terakhir adalah menikmati kekayaan sejarah dan keragaman budaya Indonesia. Pesona Jawa dibentuk pada awal November, sahabat budaya, tahun 2009 oleh beberapa arkeolog. Pada awalnya jalan-jalan yang dilakukan baru sebatas mengunjungi situs-situs arkeologi di Jawa Barat. Setelah itu berkembang dengan mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai eksotis dan budaya menarik. Dari situlah nama Pesona Jawa muncul, di mana Pesona Jawa juga menyediakan jasa guide dalam bidang arkeologi atau sejarah, sosial, dan budaya. Kemudian dia juga menyediakan jasa adventure, camping maupun hiking. Dan sahabat budaya, ternyata ada juga komunitas sahabat museum. Nah, sahabat museum ini merupakan komunitas masyarakat pecinta museum Indonesia yang berbasis di Jakarta. Diprakarsai oleh seseorang yang bernama Ade Purnama. Di mana kegiatan utama komunitas ini adalah menjelajahi berbagai museum di Indonesia dengan tujuan untuk melestarikan budaya dan mengenalkan sejarah kepada masyarakat umum. Dalam kunjungannya ke berbagai museum, selain dipandu oleh Ade Purnama, terkadang juga dipandu oleh ahli sejarah profesional baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada komunitas Bumi Muda, sebuah komunitas pecinta budaya dan seni yang memiliki kepedulian untuk memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian budaya dan seni Indonesia kepada kalangan muda, dari anak usia sekolah dasar sampai dengan anak usia sekolah tingkat atas, membawa langsung budaya, seni, dan sejarah langsung kepada para pemuda dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah atas, mengemasnya dengan menarik, komunikatif, dan mendidik. Komunitas ini memiliki visi, yaitu menanamkan kebanggaan dan akan kebudayaan Indonesia sehingga terbentuk generasi muda yang memiliki jiwa toleransi yang berintegritas. Adapun misinya mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, menambah wawasan mengenai kebudayaan asing yang ada kepada anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kemudian ada juga nih sahabat budaya yang terakhir, kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia atau KPBMI. Di mana kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia atau KPBMI merupakan organisasi yang didirikan oleh beberapa orang dari berbagai macam latar belakang, namun memiliki minat dan kepedulian yang sama terhadap dunia kebudayaan, permuseuman, dan kesejarahan di Indonesia. Mohon maaf ya sahabat budaya. Gagasan tersebut berawal dari kegiatan belusukan ke museum-museum dan tempat-tempat bersejarah di DKI Jakarta pada tahun 2014 oleh beberapa orang. Kemudian KPBMI dibentuk pada 4 Maret 2017 di Depok. Dalam perjalanannya, KPBMI terbuka terhadap semua kalangan masyarakat permuseuman dan kesejarahan. KPBMI bergerak secara spontan, sahabat budaya, dengan biaya sendiri dalam segala bentuk pelaksanaan kegiatan demi kemajuan dan masa depan Indonesia yang lebih baik tanpa meninggalkan kebudayaan, sejarah, dan kearifan lokal yang beraneka ragam. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4RRI Makassar. Dan tentunya
Lakapi pamit undur diri dari Ronda Ngerta, dan selanjutnya akan ada rekan saya Febrian yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal.

0: Kabaratna Pro 4. Kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, eksistensi sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan kini dalam bayang-bayang kepunahan, dipicu oleh keengganan generasi muda menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, dari puluhan bahasa dan dialek lokal yang tersebar di wilayah ini, beberapa di antaranya seperti bahasa Konjo Pegunungan, Lemolang, dan Toala mengalami, maksud saya, penurunan jumlah penutur aktif yang sangat drastis akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul di lingkungan keluarga serta perkotaan. Jika upaya revitalisasi massal seperti pengejaran muatan lokal di sekolah dan kampanye kebanggaan berbahasa ibu tidak masif dilakukan, kekayaan identitas kultural masyarakat Bugis Makassar dan Tanah Toraja ini dikhawatirkan akan lenyap sepenuhnya dalam satu hingga dua generasi ke depan. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 dari Makassar, karena sesaat lagi rekan saya Febrian akan menemani Anda.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus. yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Indonesia Timur, dengan sejarah dan budaya Islam yang begitu kental. Dilansir dari karya ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Syara, Syara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan? Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Akhirnya selesai juga sembayangnya. Tinggal nyari warung makan. Duh, udah lapar nih.
2: Ayo kak, mau makan di mana?
1: Jalan aja dulu deh. Nanti kita lihat ya dek ya, rumah makan terdekat.
2: Kakak, gimana sih ceritanya kok ada Pura Teluk Terima di Kabupaten Buleleng ini? Katanya berkaitan dengan kisah cinta yang so sweet gitu ya?
1: Iya Rai, itu berkaitan dengan legenda Jayaprana dan Layon Sari.
2: Bagaimana ceritanya kak? Penasaran nih.
1: Tapi kamu konsentrasi nyetir ya.
2: Oke, tenang aja.

0: Dia sangat rajin, sehingga nih dek nih, Raja Kalianget sangat mengasihinya.
1: Nyoman, Nyoman Jayaprana.
2: Inggih, Sang Prabu.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, usiamu hampir 25 tahun. Gelah merasa sudah sepantasnya kamu memilih salah satu dayang-dayang ataupun gadis di luar istana untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Gelah yakin dengan ketampananmu tidak ada gadis yang bakal menolakmu.
3: Terus gimana kak, apakah Jayaprana akhirnya menikah?
0: Iya, walaupun Jayaprana belum ada niat untuk mencari istri karena merasa masih kecil, namun dia tidak kuasa menolak. Pada akhirnya, Jayaprana menemukan tambatan hatinya, seorang gadis jelita bernama Nilayonsari, putri dari Jrebendese dari Banjar Sekar. Dan Jayaprana segera nih melaporkannya kepada Sang Raja. Menerima laporan dari Jayaprana, lalu Sang Raja menulis sepucuk surat dek kepada Juru Bendese dan Bendese setuju. Kemudian dipilihlah hari Selasa Legi Kuningan untuk melangsungkan upacara pernikahan mereka.
4: Adi Layonsari, akhirnya Beli bisa mempersuntingmu menjadi pendamping hidup Beli. Beli sangat bahagia bisa memilikimu loh.
5: Nggih Beli, Tiang juga sangat bahagia bisa menjadi istrimu Beli Nyoman. Semoga pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan kita berdua. Dan semoga langgeng sampai maut memisahkan kita.
4: Iya loh, karena upacara pernikahan kita sudah selesai, saatnya kita menghadap Sang Prabu untuk memohon restu beliau.
5: Nggih, Beli.
0: Kedua mempelai itu pun akhirnya bergegas menuju puri untuk menghadap Sang Raja. Sesampainya di hadapan Sang Raja Kalianget, mereka menyembah dengan hormat kepada Sri Baginda Raja.
6: Salam Baginda Prabu, kami mengaturkan sembah.
0: Raja terdiam seribu bahasa dek, karena terpesona melihat kecantikan Nilayonsari. Dan setelah kedua sejoli itu kembali ke rumahnya, Sang Raja kemudian mengumpul

0: Paman, maksud gelah mengumpulkan kalian semua karena gelah ingin meminta pertimbangan untuk memisahkan Jayo Prano dan Nilayon Sari. Biar gelah bisa menjadikan Nilayon Sari sebagai istri. Kalau tidak, maka gelah bisa mati karena dirundung kesedihan.
1: Ampun Baginda, bukankah Jayo Prano adalah abdi kesayangan Baginda? Dan mereka baru saja menikah, Baginda.
0: Gelah tidak peduli. Pokoknya gelah harus mempersunting Nilayon Sari.
1: Ampun Paduka Raja, tapi itu tidaklah pantas, Raja.
0: Diam, gelah tidak mau tahu.

dari para abdi kerajaan, maka Raja Kalianget mengeluarkan titah agar Jayaprana pergi ke Teluk Trima untuk menyidiki perahu yang hancur karena perompak. Nah, melalui titah raja tersebut, walaupun baru 7 hari bulan madu, Jayaprana tidak bisa menolak.

0: beli nyoman, Tiang mohon Beli bisa menolak titah Baginda Raja untuk pergi ke Teluk Terima, karena Tiang sangat mencintai Beli. Apalagi ada firasat buruk hadir dalam mimpi Tiang semalam. Tiang bermimpi rumah kita rusak dihantam banjir bandang, Beli.
1: Ah, Adila Yansari, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Lagi pula, kalau memang nasib kita, dimanapun kita berada, ajal pasti bisa menjemput kita.
0: Tapi Beli,
1: yakinlah Adi, Beli pasti kembali, dan kita akan bersama selamanya.
2: Terus-terus gimana kelanjutan ceritanya, Kak?
3: Akhirnya Nila Yansari hanya bisa pasrah melepas kepergian suaminya. Tidak lupa ia berdoa agar suaminya selamat menunaikan tugas dari raja tersebut. Sementara nih dek, di tempat lain, dalam perjalanan, Jaya Prana sering mendapatkan firasat buruk dan tahu kalau dirinya akan dibinasakan. Setelah tiba,

0: Paman Patih Songgaling, mengapa kita tiba-tiba berhenti?
1: Nyoman Jaya Prana.
0: Terimalah ini surat dari Panggil Dahlah.
2: Patih Songgaling menyerahkan sepucuk surat kepada Jaya Prana. Jaya Prana lalu membuka surat tersebut.
3: Jaya Prana, kau penjahat. Kau telah memperistri orang secantik Layon Sari. Untuk itu, kau harus bayar dengan nyawamu.
2: Jaya Prana menangis terseduh-seduh. Namun dia sadar, karena ini adalah perintah raja, dia tidak bisa menolak. Apalagi merasa dirawat dan dibesarkan raja. Seraya mengucurkan air mata, mempersilahkan Kipati Saunggaling untuk membunuh.

0: paman Patih Songgaling. Gunakanlah keris ini untuk membunuhku. Aku menyerahkan hidupku. Dan tolong sampaikan permohonan maafku kepada Baginda.
1: Dengan sedih, Patih Songgaling menancapkan keris tersebut di dada Jayaprana.
2: Maafkan pamanmu ini, Nyoman. Paman juga tidak kuasa menolak perintah raja. Nyoman.
1: Bersamaan dengan itu, angin topan bertiup kencang, dibarengi gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan Kalianget. Darah segar menyembur, dibarengi semerbak bau harum. Nah, setelah mayat Jayaprana dikubur di Teluk Trima, rombongan kembali pulang dengan perasaan sedih. Dan di perjalanan, banyak rombongan yang meninggal karena digigit ular dan diterkam harimau.
3: Kasihan Jayaprana ya, Kak. Terus bagaimana dengan Layon Sari?
1: Nah, gini dek, melihat suaminya itu tidak ada di antara para prajurit yang datang dari Teluk Trima, Layon Sari menanyakan satu persatu dari mereka yang datang.
4: Beli Ketot, suami saya di mana? Kenapa belum datang? Ada apa, Beli? Jangan berbohong.
5: Jayaprana sudah meninggal.

0: Ayon Sari terus menangisi kepergian sang suami. Raja lalu menghampirinya.
1: Layon Sari, jangan kau menangisi orang yang telah tiada. Kan masih ada gelah yang akan memberikan kebahagiaanmu.
2: Tidak,

0: Dalam tangisnya, Layon Sari memaki raja dek dan merebut keris milik Jayaprana, kemudian menusukkannya ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang semerbak ke seluruh wilayah kerajaan Kalianget. Rakyat sekitar membawa jasad yang wangi tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana agar selamanya kedua kekasih itu dapat selalu bersama.
1: Wah, tragis banget ya kisah cinta mereka. Terus raja yang jahat itu gimana, Kak?
0: Nah, gini nih ceritanya. Melihat tragedi saat Layon Sari menikam dirinya dengan sebilah keris dan dilandasi hati yang hancur luluh, raja menjadi gila, Dek.
2: Layon Sari. Layon Sari. Layon Sari sayangku, permata hatiku.
0: Dengan gelap mata, mengamuk, membunuh semua pengiringnya tanpa dapat mengendalikan dirinya. Dan setelah semua pengiringnya mati, raja lalu ke istana dan membantai seluruh isi istana. Dan terakhir, raja menikamkan kerisnya ke dadanya sendiri hingga wafat. Pengikut setia raja tidak percaya bahwa raja bunuh diri. Mereka yakin raja dibunuh oleh rakyat. Mereka lalu mengamuk, membunuh semua rakyat Kalianget tanpa peduli anak-anak, wanita, dan orang tua. Rakyat tidak terima dan serentak melakukan perlawanan. Tak terelakkan lagi, perang saudara yang maha dahsyat dan penuh kebencian pun terjadi. Akhirnya, seluruh rakyat Kalianget tewas dalam perang itu. Dalam sehari, kerajaan Kalianget di Buleleng Utara itu musnah dengan bergelimpangan mayat. Konon, lama-kelamaan kerajaan itu berubah menjadi hutan belantara hingga akhirnya dibuka kembali oleh warga lain yang sampai saat ini menetap di desa Kalianget. Gitu deh ceritanya.
1: Seru banget ceritanya ya.
0: Iya, seru banget. Berhenti. Udah ada warung, kita makan di situ aja ya, Dek ya.
1: Oke.

TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di malam hari ini di program acara Kelontarong di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di layan streaming kami di TikTok RRI Makassar Sahabat Budaya. Nah, tentunya di malam hari ini seperti biasanya Sahabat Budaya, kita akan undang ki semua yang mau bergabung di Pro 4 RRI Makassar dan tentunya Bang Rian juga live di TikTok di malam hari ini. Sudah ada banyak teman-teman ini yang menonton Bang Rian di TikTok. Makasih banyak semuanya ya. Tentunya di program acara Kelontarong kita akan membuka requestan-requestan lagu-lagu daerah kesukaan kita semua, lagu Nusantara. Silakan mau mungkin lagu suka-suka Minang bisa, lagu Ambon, lagu Papua dan lagu dimanapun berada, silakan ki semua bergabung di acara Kelontarong di malam hari ini bersama Bang Rian Sahabat Budaya. Baik, kita terima di telepon biasa di 0811 400 9250. Bang Rian ulangi lagi di 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
2: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari SD Nompo ini.
1: SD Nompo, bagaimana kabarnya di malam hari ini, Pak SD Nompo?
2: Alhamdulillah, seperti biasa.
1: Seperti biasa, biasanya kenapa ini? Sehat?
2: Ya,
1: sehatlah tentunya. Jadi, jadi lagi selain mendengarkan radio, di mana posisi kita ini? Di teras kah, di rumah kah, atau di atap genteng? Sepatu lagi cari ilham di atas genteng. Ih, sepatu lagi anu perbaiki parabola, nonton bola kah apakah?
2: Ya, ini lagi di kamar ini.
1: Ini di kamar di. Pesen nompo. Ya. Siapa mi tim bola andalan ta ini?
2: Tim saya tidak anu, saya nonton bola.
1: Dan nonton bola, nonton apa? Ya? Nonton orang magosip di.
2: Bahaya
1: tahu nyi kalau nonton gosip. Enak tahu nyi
2: nonton gosip. Iya, tapi saya sering dengarkan di radio permain bola kalau pagi.
1: Iya, besok ada bola main di RRI itu. Masih dalam bola?
2: Saya sering dengar. Mulai itu dari subuh, saya dinyatakan di Pro 1.
1: Kalau ada main subuh, di subuh, di Pro 1, di Pro 1 semua.
2: Kan biasa saja itu, kalau saya sudah selesai subuh, langsung tersebut radio.
1: Oh iya tahu.
2: Pas di Pro 1 itu ada sarang bola, saya dinyatakan nih.
1: Itu, ya, aku pada. Pas di Nompo, mungkin dengan lagu apa ini Pas di Nompo?
2: Tidak ada lagu aneh ini.
1: Lagu daerah.
2: Jenis Ponto.
1: Kenapa?
2: Jandanya jenis Ponto.
1: Wih, bahayanya mi. Jandanya jenis Ponto.
2: Baik, siapa tahu ada toh di jenis Ponto janda.
1: Jandai apa jandana?
2: Jandana jenis Ponto.
1: Jandana jenis Ponto, mana mi itu?
2: Penyanyinya kalau tidak salah itu Saris Tompo.
1: Siapa?
2: Saris Tompo.
1: Saris?
2: Saris Tompo.
1: Sarif?
2: Iya, Tompo.
1: Jangan, saya carikan kilo. Sarif Tompo. Sarif Tompo. Aduh, ndak ada. Ndak ada. Banyak di lagu janda, tapi ndak ada janda jenis Ponto.
2: Ya, nopal kalau tidak ada.
1: Apa pula?
2: Anu mau salimu naraka.
1: Hah?
2: Salimu naraka.
1: Ih, takutku deh. Salimu naraka.
2: Kebetulan Kebetulan tuh setiap malam itu di Mikodon baru. Kalau siang panas di malam
1: oh, gitu.
2: Ya terpaksa salimun neraka.
1: Salimun neraka tawa teman-teman. Rukis tawa. Data kuji gitu kah? Oke okay, Pale. Menyapa Miki Pale. Sinampo.
2: Oh, oke. Okay. Hmm. Saya menyapa.
1: Ya.
2: Ibu Rosdana Yasir. Nargal.
1: Ya.
2: Siapa lagi?
1: Apa?
2: Garfina, Ibu Dewi, Ibu Nial,
1: ya,
2: Ibu Sersinta, Pak Raden, Pak Din,
1: Pak Din,
2: Sudi Pak Tato,
1: ya,
2: Amsa, Indah Sofi, Norima,
1: ya, semuanya.
2: Siapa lagi itu? Ibu Nur Rosina bersama Ngobar.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dan Ali dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, okay, PSD nampo. Makasih banyak nah. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta salimu menaraka sahabat budaya, sahabat TikTok. bagus ditawa lagunya di. Oke, okay, kita kena lagi 0811 400 9020. Halo. Kilontaro.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Buriang.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
3: Dengan Amayani Tasmun di Sopen, Buriang.
1: Amayani Tasmun dari Sopen, J.
3: Iya, J.
1: Bagaimana kabar teh ini di sana? Sehat-sehat, Ki?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat, Buriang.
1: Alhamdulillah. Posisi iya. Di mana posisi?
3: Di Sopen, Lajua.
1: Sekira di Amerika, Ki.
3: Enggak.
1: Insyaallah tahu.
3: Masih di Sope.
1: Masih di Sope.
3: Iya, belum pindah ke Amerika.
1: Jangan-jangan ke Boni ada Amerika sana USA. USA.
3: Iya, anu nonton bola di sana?
1: Hah, nonton bola di sana. Cocok tahu. Apa pula tim andalan tai ini bola ini?
3: Anu ini Prancis ya.
1: Prancis, iya tahu lagi iya. Bertahan di Prancis di. Kayaknya iya. Nanti Prancis mau main sama dan
3: Maroko
1: iya. Maroko tahu.
3: Dan tiga kapan?
1: Jadi Prancis mini lolos.
3: Iya kemungkinan.
1: Berapa kira-kira golnya nanti di Prancis itu?
3: Skornya 2-1 lah.
1: 2-1. Iya tahu. Oke boleh Pak Menyatasmu lagu ta apa mini?
3: Anu, Lete Pamasi Dewatae.
1: Naletei
3: Pamasi Dewatae.
1: Naletei.
3: Iya.
1: Naletei. Nah, selfie sama di?
3: Iya.
1: Oh, oke, okay. Menyapa ki. Maroko ewak. Ada ya, tahu ya. Ada lawan tadi. Maroko ewak kok.
3: Iya, iya. Iya, ewak ke Maroko.
1: Oke, okay. Menyapa ki. Ya.
3: Jumpa-jumpa yang baru lewat. SD Nompo.
1: Yeah.
3: Ada Dimas, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi,
1: yeah.
3: Pak Is, Opa Ding.
1: Mm.
3: Ada Lina di Petrang Utara. Ada Layasari, ada Ama.
1: Yeah.
3: Aulia di Endrekan, Rosdan Yasir, Yang Endrawa, Memuna Ganing. Waida Martawati, ada Bobby, ada Tante sama Esti, ada Uki.
1: Yeah.
3: Astri sama... Alidaya, Asar Libone dan semuanya.
1: Semuanya.
3: Budrian.
1: Oke.
3: Okay. Makasih. Yeah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu pada paham mayoritasmu. Katanya Perancis 2-1. Teman-teman bagaimana teman lain dari Los Tamasta? Maroko. Saya juga Maroko tahu. Iya. Assalamualaikum dari Bone Barat, Stay Nunukan Kalimantan Utara Rian. Mantar reporter Bori, ini tauknya. Makasih Pak Hamza. Oke, kita undang lagi 0811 400 9020. Halo, Kelontarong.
4: Halo, Kelontarong.
1: Halo Bunda Cie.
4: Halo Bunda.
1: Iya. Ini kangen ku Mi.
4: Sama.
1: Sama. Mana Mi? Miang, miang, miang.
4: Sama.
1: Ada Mi. Iya. Apa Mi kita bikin di orang ini? Menuju ke alam mana Mi ini? Alam tidur ini?
4: Belum.
1: Melumpi.
4: Saya sementara berjuang mau masuk
1: menuju. Oh berjuang.
4: Tapi alhamdulillah sudah nyambung.
1: Iya, tapi ikutan ke lagunya nah.
4: Lagunya iya Din, ikut Mama.
1: Ikut Mama mikit penelpon ketiga Ki.
4: Iya betul, lagunya lomba kadenom.
1: Pak Umar. Apalah tim andalan teh ini bola?
4: Argentina.
1: Berapa ini rencananya Argentina? Berapa skornya?
4: Skornya berapa?
2: 1-2.
1: Wih, 1-2. 2-1 lah.
4: 2-1 lah, sedang-sedang.
1: Yang terlalu
4: banyak.
1: Ya, iya. Menyapa kipale, Bu Nursia.
4: Pertama, ada yang nompok. Baru lewat. Pak Ahmayani Tasmin bersama Ibu Nurminat Nur.
1: Ya.
4: Ada Ibu Arsina.
1: Ya.
4: Ada Ibu Sinta. Ada Ibu Lina.
1: Ya.
4: Ada Pak Asus, ada Pak Hamsa. Pak Sani.
1: Sani.
4: Ibu Siti Nurbaya, Pak Radi, Ibu Fatma, ada Nur, Pak Sembu Nur, ada Pangga di Angga Prasetya di Bumbung.
1: Iya.
4: Ada siapa lagi nih?
1: Apa?
4: Dan Pak Sani. Dan
1: semuanya.
4: Pak Arifin di Pampang 2 dan semuanya tanpa terkeh. Ada itu pendengar di Bulu Roke namanya Hasnan Diwati.
1: Oh iya tahu ya.
4: Ada juga Deliwan di Nuri dan semuanya. Pak Bang Ali.
1: Oh iya.
4: Malangkeri. Dimas juga dan semuanya tanpa terkecuali. Bun Rian. Sehat selalu ya.
1: Sehat juga berdua nah.
4: Dan hati-hati jaga kalau pulang.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursia atau sahabat budaya. Ini ada Bu Marlina Rashid. Bang Rian mau tembus, belum bisa. Berusaha Ki, yakin berusaha Ki bisa tembus itu. Oke, kita undang lagi 0811409250. Halo, Kilantarong.
5: Kilantarong, Bang Rian.
1: Iya, baik Bang.
5: Iya, lagi dengar suara toh.
1: Iya, bagaimana kabar sih Pak Iqbal?
5: Sehat, sudah kerja atau sudah ada 3 bulan tinggal di masjid juga.
1: Oh iya tahu, Masya Allah. Lagi menabung-nabung amal tahu.
5: Iya, marbot masjid.
1: Masya Allah. Biasa itu kalau marbot kalau ada orang dermawan tiba-tiba ke sini haji, umroh, Insya Allah di.
5: Iya.
1: Amin. Belum bikin, nih umroh gak atau nih haji?
5: Belum pernah semua.
1: Insya Allah nanti ada yang dengar Ki. Di mana masjid mana Ki Kak?
5: Di Alauddin 2.
1: Alauddin 2?
5: Iya.
1: Masjid apa namanya di situ?
5: Masjid Nurul Wakaf.
1: Nurul Wakaf. Iya, sepatu ada orang dermawan, orang kaya. Ada mungkin.
5: Iya, kata juga kerja di sini.
1: Masjid Ki juga toh?
5: Iya.
1: Masya Allah.
5: Di sekolah Islam di sini.
1: Pengajar Ki Pari juga.
5: Bagian kebersihan,
1: kebersihan. Ya. Tapi wah, alhamdulillah, baik semua toh. Pak Iqbal, lagunya ikutan kita?
5: Apa itu lagunya?
1: Ada lagunya Salimun Neraka. Sama.
5: Oke, Salimun Neraka.
1: Bau cito lagunya toh?
5: Iya.
1: Iya, kepala menyapa kepala Pak Iqbal.
5: Ya buat Kopral Jono.
1: Siapa?
5: Tasmu siapa lagi?
1: Siapa lagi?
5: Terus dan Rio Paroko, Lima, Makassar, yang itu. Terus Ibrahim Dengiran, Muda. Terus Mbak Sia Margarita, Nurbaing, dan semua terkecuali.
1: Oke, siap.
5: Dan buat Tuhan telah menjalankan tugas. Sekali-kali jalan-jalan.
1: Siap. Oh iya, siap. Insyaallah nanti kalau ada waktu tah Bang Rian jalan-jalan ke rumah tah insyaallah. Oke, Pak. Makasih banyak Pak Iqbal nah.
5: Iya,
1: yes. Yes. Yes. Nah, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ya mungkin ada sekedar ya mungkin ya ada kelebihan uangnya ya bisa lah kesini umur tahu Pak Iqbal amin. Ah ya paham saya ini katanya Bang Ria bisakah request lagu melalui TikTok di Rian? Iya kalau di TikTok bisa menyapa saja nah Pak Hamzah kalau mungkin kalau mau bergabung di WA kita silakan kirim kalau request Pak Hamzah nah. Biasa di 0811-400-9020. Oke sahabat budaya nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Kita dengarkan tahu dulu requestan lagu dari teman-teman. Ada Salimu Menaraka sama Nelete Pamasih Dewata dari Selvia Majagi. Kemana-mana sahabat budaya dan tetap nonton Bang Rian juga di TikTok Bang Rian. Nanti yang mau sapa-sapa di TikTok nanti Bang Rian akan sebutkan dari siapa. Nanti Bang Rian akan bacakan untuk siapa sapa-sapanya oke okay? Yang di TikTok oke okay? Ada lagu dari Salimu Menaraka salam kimaran kelinga sahabat budaya.

0: aja dari tadi dipanggil gak nyaut. Kak Nadia ternyata main VR lagi.
1: Bentar dek, bentar. Ini pemandangan kastilnya indah banget loh.
0: Kak, cepetan. Kira tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini. Dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, mama, papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indahnya pariwisata Indonesia.

0: Sulawesi Selatan.
1: Sari Bata, malam berikut masih bersama kami di acara Kilon Tarong bersama Bang Rian. Di malam hari ini kita undang lagi yang mau bergabung, silahkan ke sahabat budaya di 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
2: Halo Bung Rian.
1: Iya, Pak Salera Pokaling. Bagaimana ya kabar Pak Saleh?
2: Alhamdulillah baik-baik di
1: Pak. Iya, tahu. Apa nih tim Andalanta ini Pak Saleh?
2: Perancis.
1: Perancis. Ih, main ya. Nanti Perancis nan melawan Maroko. Ya, jam 4 subuh.
2: Subuh jam 4 subuh Perancis.
1: Berapa skor nih? Berapa skor ini?
2: Ya, cukup 2-1.
1: Ini di 2-1.
2: Iya. Tapi kasta juga itu. Kasta juga ini Maroko.
1: Iya, andalan saya Maroko saya. Oh, saya 3-2.
2: Si balas cek itu.
1: Ih, baku lawan gitu. Saya Maroko, andalan saya. Dua set, saya prediksiku 3-2. Oke Pak Saleh, mau dengar lagu apa gini?
2: Mau niaga.
1: Mau niaga.
2: Kedikale Pak niaga.
1: Mami nonton.
2: Mau niaga kedikale.
1: Aduh, ay, berarti di prediksi kalah di Prancis nanti ini.
2: Belum tuan. Sebentar.
1: Oh, cah. Oke Pak Saleh, punya apa lagi Pak Saleh?
2: Punya apa dulu di? Pertama Ibu Hawania di Tinumbu.
1: Iya. Yeah.
2: Ibu Cida di Baru Baru. Ibu
1: apa?
2: Ibu Nurmala di Makassar.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Asri di Lubuk Timur Utu.
1: Iya.
2: Yeah. Di Maros. Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
1: Yeah.
2: Pak Mustafa di Maros juga. Pak Umar di Pampandu. Pak Satu.
1: Yeah.
2: Wandato di Pendrang. Indah dari Mbaki di Sopeng. Pak Sani di Sukamaju. Pak Hamsa di Pampandu. Bunda Sopi di Papua. Dan Dimas di Bonlangi.
1: Dimas
2: Arjuna di Baruga.
1: Yeah.
2: Pak Limpo di Papua. Pak Ma di Goa juga dan semuanya lah.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahu ada Pak Saleh sahabat budaya di belakangnya Pak Saleh 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
3: Halo Kilon Tarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Sofi. Iya.

0: Arab Saudi. Anu apa Irak.
1: Irak ya, tadinya kan 2-0 ya.
0: Iya. Irak, Mesir.
1: Oh iya,
0: Mesir. Iya,
1: Sekalinya di lambung, akhirnya dia.
0: Iya, di akhir-akhiran di waktu di tahu lah. Nah, tahu nami permainannya. Bunda, lagu teh ini apa ini, Bunda?
1: Ya.
0: Mungkin dengar lagu apa ini, Bunda?
1: Moni Maga.
0: Ada mi. Ada mi tadi rekis pasale.
1: Oh ya?
0: Lagu pertama ini.
1: Saya bermonitor itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau begitu
0: apa
1: ada yang anunya Triodas itu.
0: Triodas.
1: Triodas Pasagenanga ini Nawa.
0: Masa?
1: Pasagenanga ini Nawa Triodas.
0: Apa pasa?
1: Pasagenanga ini Nawa.
0: Pasagenan mana ini? Triodas di Triodas.
1: Iya.
0: Mana itu Triodas? Triodas. Pasagena di mana itu?
1: Pasagenanga ini Nawa.
0: Oh, oke. Okay. Iya, ada mi. Namanya apa Ki Bunda?
1: Ada?
0: Ada aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Ya.
1: Iya, saya kirim salam ya.
0: Iya, silakan Ki.
1: Buat Pak Sare di Rapokali. Tak lupa salam ya juga buat Ibu. Kemudian ada
0: apa?
1: Tunggu.
0: Lupa Mianto mi.
1: Ada Sinta di MU, kemudian ada Tantri di Parepare, ada Pak Bobby juga, lalu kemudian ada Mama Rita, ada Wahida Martawati, Sri Dewi di Pakato, kemudian Nur Hikmah, enggak tahu itu sakit-sakit itu,
0: Nur Hikmah. Iya, semoga diberikan kesembuhan tawa.
1: Iya, itu saya dapat informasinya dari Ina Kristalara.
0: Oh iya.
1: Iya. Kemudian ada Ina bersama Arpa di
0: layar.
1: Kemudian ada Rustan Prahara, ada Pak Arjuna, ada Dimas juga, ada Uki di Sopeng. Ahmad Janita Sung bersama Nur Mina M. Nur. Dan semua Eva Asis di Maros. Ibu Lina di Veteran Utara. Ada Opadin juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat sambil mendengarkan Bang Rian ngoceh.
0: Ngoceh. Iya Bunda Cu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi sahabat budaya. Baik, di belakangnya Bunda Sofi 0811400950. Halo Kilantaro.
2: Bang Jan.
0: Halo. Waalaikumsalam Kak Sri. Posisi di mana Pak Sri?
2: Malah.
0: Di rumah.
2: Iya.
0: Nih, sekira di rumah, rumahnya orang. Kak Sri, lagunya ikut angin lah, enggak apa-apa toh?
2: Mau ketari yang pertama mas sudah
0: angin. Di kalau dulu angin sama teman-teman tahu lah.
2: Lagu Minang.
0: Masalahnya perempuan ketiga Ki. Lah bagus sih lagunya Moni Maga sama Pasagena ini Nawa. Iya. Menyapa Ki.
2: Iya lah Bunda, sehat selalu Bunda. Apa yang sakit itu di Maros.
0: Iya. Siapa?
2: Ada Bu Intan, Sisi Nubaya, Aba Ibu Lina, Opa Kandim, Ibu Nusia, Pak Umum, Usman Diwati, Opa Intan, dan kawan-kawan. Antri Weda Matawati, Kak Isna Kusalara, Mbak Diti, Mbak Indah, Uli Ape, Amat Yani,
0: Iya.
2: Dan Dimas,

0: Ibu kasih mama semoga cepat sembuh ibu.
1: Amin.
0: Sampai maesar terus di.
1: Iya. Semuanya.
0: Iya dan semua pembantu dan semua semuanya.
1: Oke siap.
0: Malam pemberat. Salam sehat semuanya.
1: Sehat.
0: Kalian.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selki juga Kasri Sin tadi. Oke, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, Kilon Tarung. Putus, dicoba lagi sahabat budaya. Nah, halo Kilon Tarung.
2: Kilon Tarung.
1: Ibu Siti Nurbaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya?
2: Ye.
1: Alhamdulillah. Bu Siti, lagunya ikutan kina?
2: Oh iya.
1: Enggak apa-apa Jito?
2: Enggak apa-apa, bagus kok semuanya.
1: Ih, bagus lagunya. Kalau begitu menyapa Ki Bu Siti.
2: Ye. Bu Cinta. Bu Nursia,
1: yeah.
2: Bu Fatma, Pak Radin, Pak Bagong, yeah. Semua mamnya tu deh.
1: Semuanya.
2: Bang Dato.
1: Yeah.
2: Yeah, semuanya mi deh tanpa terkecuali.
1: Yeah,
2: terima
1: okay.
2: Kasih.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buru-buru ya Bu Siti ya. Oke sahabat budaya, nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda. Nah ini ada dari Pak Hamsah katanya, Kilon Tarung, jumpa semua fans RRI terutama Bang Jono Tawa. Iya Tawa. Ada dari NG, selamat malam Bintang menyapa. Iya Tawa, Bintang lagi menyapa Bintang Kaltim katanya. Iya Tawa, makasih banyak teman-teman TikTok ya. Ada Eva, ada MG, Derry, Pak Hamsa dan semuanya ada di TikTok. Terima kasih ya. Jangan lupa di tiap-tiap layarnya, di share-share dan komen-komen. Mau menyapa ke Pak Hamsa? Silakan ketiki, nanti Bang Rek akan sebedi. Baik, kita dengarkan lagu dari Mori Maga. Jangki kemana-mana, tetap bersama kami di malam hari ini bersama Bang Rian di Kilon Tarung, sahabat budaya.

0: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
1: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
0: Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
0: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
2: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
0: Oh, jadi beneran bisa ya Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
2: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

0: 92,5 FM Pro 4 R Makassar, masih bersama kami di acara Kelontarong Sahabat Budaya seperti biasanya di 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong Bandrian.
0: Halo Pasis.
1: Apa kabarnya Bandrian?
0: Sehat. Kita ya. Bagaimana kabar Pak Pasis? Alhamdulillah.
1: Iya, sehat juga.
0: Panen nikah.
1: Sudah.
0: Ih, tahu.
1: Kemarin.
0: Kemarin berapa ton?
1: Iya. Ya, lumayan lah.
0: Lumayan lah, bisa nikah
1: untuk
0: lagi.
1: Untuk beli gula-gula.
0: Gula-gula. Ya, bisa lah untuk panaik lagi.
1: Mungkin malam ini saya terakhir masuk ke perempat Bandrian.
0: Kenapa bisa?
1: Karena saya mau pergi jauh dulu.
0: Pergi mana? Mungkin ya, kemana?
1: Mencari hiburan dulu.
0: Ini mentah-mentah sudah panen langsung pergi liburan.
1: Mungkin agak lama baru saya masuk di perempat lagi.
0: Mungkin anu, mungkin pindah.
1: Enggak, mau pergi jalan-jalan dulu.
0: Oh, agak lama gitu ya.
1: Dilepaskan rasa unek-unek di hati.
0: Iya. Nggak ngajak-ngajak nih. Ya hati-hati kinantina di sana. Kan RRI bisa didengarkan di mana saja Pak Asis.
1: Iya, tapi nggak bisa lagi bergabung.
0: Bisa lah, kan pakai RRI digital. Bisa nelpon WA.
1: Saya nggak mengerti.
0: Oh gitu? Oke, siap lah Pak Asis. Semoga nanti bisa melepas penatnya di sana. Pasti banyak yang kangen sama kita ini Pak Asis. Pasti banyak orang yang kangen sama kita ini.
1: Alhamdulillah kalau ada yang kangen, ada yang kangen tidak apa-apa juga.
0: Oke, terima kasih. Mau dengar lagu apa kini malam hari ini?
1: Ada lagunya Kauji Bawang.
0: Kauji Bawang?
1: Ya, lagu Lespun itu.
0: Kauji Bawang.
1: Hamsa penyanyinya.
0: Kauji
1: Bawang.
0: Hamsa penyanyinya. Ya.
1: Tapi masih Les Queen.
0: Hamsa. Tidak ada Pak Asis.
1: Kalau Karena Parisiku.
0: Karena
1: Parisiku Nurdin Takwa.
0: Karena Parisiku Nurdin Takwa. Oke, ada.
1: Iya.
0: Menyapa Ki Pak Asis.
1: Tapi jangan yang Les Queen Bandriang, yang biasa saja.
0: Iya, yang biasa saja ini.
1: Iya.
0: Si menyapa memang orang-orang karena.
1: Ya, pertama Bunda Sopi. Salam kangen.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Opadin di Nuri.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Lina di Petrang Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Radit di Nantimurung.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umadai Menursia di Pampan 1. Pak Jisale di Rapokaling.
0: Yeah.
1: Sri Sinta di Ibu Sri Sinta di MU. Ibu Siti Nurbaya di Maros.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Dimas di Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Angga Persetia di Limbung. Pak Arjuna di Baruga. Dan semuanya Bandrian.
0: Oke, siapa sih?
1: Siap ke Bandrian.
0: Iya, hati-hati ke Pasis. Nah, semoga sehat-sehat dan lancarkan. Amin.
1: Iya. Terima kasih Bandrian.
0: Terima kasih juga Pasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasis sahabat budaya. Baik, di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilantarong. Halo, Kilantarong. Halo. Nggak ada suara ya. Coba lagi di 0811 400 9250. Halo, Kilantarong.
2: Halo, Kilantarong, Bundria.
0: Iya, Pak Hamsa. Bagaimana kabar Pak Hamsa?
2: Ada Pak Hamsa.
0: Hari itu Pak Hamsa,
2: Pasti cari gitu.
0: Nih, pasti katanya mau anu dulu, mau refreshing agak lama-lama. Jadi ini telepon terakhirnya kata agak lama nanti bergabung lagi. Iya, tahu. Mudah-mudahan dapat jodoh lah. Amin. Pak Hamsa.
2: Iya,
0: lagu tapi ini. Lagu tak.
2: Bombang Nia Parisina.
0: Bombang Paria. Bombang Nia Parisina di Iwan Tompo. Oke, menyapa Ki.
2: Saya menyapa.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, Pak Asis di Maros.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Radi.
0: Heeh.
2: Di Bantimuru di mana?
0: Iya, yeah, Pak Radin Bantimuru.
2: Kemudian Pak Sani.
0: Iya. Yeah.
2: Suka maju Repokaling Pak Jisale.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian Pak Umar di Pampanser.
0: Iya. Yeah.
2: Eh, di Sinjai lo.
0: Sinjai lo.
2: Mari tu mai lo.
0: Iya. Iya, siapa lagi?
2: Kemudian Pondatu di Pindrang.
0: Hmm.
2: Opa Is, Opa Ding.
0: Iya.
2: Bu Warlina dan semua-semua
0: bapak-bapaknya.
2: Papa, ibu-ibu yang saya tidak sempat sebut namanya yang monitor di sini.
0: Ah, oke. Okay,
2: lanjut Ibu Riang.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah sahabat budaya. Di belakangnya Pak Hamzah, silakan mau bergabung 0811400925. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
3: Assalamualaikum Bu Rian.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Asnandiwati di Buluroke.
0: Iya tahu. Bagaimana ini kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik-baik tahu. Eh ya, nah, lagunya ikutan kita? Enggak apa-apa, Ji.
3: Oke.
0: Oke, Mi. Menyapa Ki balik.
3: Ada Opa Di, ada Asus di Maros, ada Ibu Lina di Petra, ada Opa Is, ada Seri Cinta di Dinasa Opa, ada Pak Sani di Muang Sukamaju, ada Pak Radi di Patimburu, ada Pak Harifi di Pampan Dua, ada Seri Dewi di Pakato, ada Nur Hikmah di Maros, ada Edi Saputra di Deliwan, Pak Umar bersama Nursia di Pampan Satu.
0: Dan semuanya.
3: Tadi semua-semuanya mah.
0: makasih nah.
3: Semuanya mau iya buat dari.
0: Siap.
3: Selamat di bertugas.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Amin. Siap. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat sekali tahu bunda aku ini. Oke, kita undang lagi 0811400925. Halo.
4: Halo Bunda.
0: Iya. Waalaikumsalam. Opa Sani. Iya, iya. Sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kaki masih bergoyang?
4: Masih.
0: Apalagi istilahnya dulu? Apalagi istilahnya itu?
4: Lupa itu apa
0: istilahnya? Ah, itu ya. Biar kaki tong bergoyang, apalagi itu
4: lupa. Biar bergoyang tonjir.
0: Kenapa? Apa tadi kita bilang?
4: Sambil duduk sambil goyang.
0: Biar duduk goyang tong juga. Bahasa nih lagunya ikutan kina. Mau nyapa Ki Pale?
4: Yang tadi yang berdiwa ke Asnandiwati, makasih sebanyak. Ya, ada Pak Asis di Maros, ada Pak Saleh juga di Rapokali, terima kasih Pak Saleh tadi. Ada apa nih? Ada Presiden, ada Pondatu bareng Noralanya. Ibu Arsina, apa lagi? Di Nompo. Ada Ali di Malengkiri. Ada Asri di Luwu Utara. Abdul Rahim di mana ini? Kalimantan, Mas Arjuna, di siapa lagi Ibu Arsina, Nur di Maros, Tantri di Pare, Sri Dewi di Pakato, Mbak Sopi tadi kudengar yang juga ada Liwa, Ibu Niar, kita semua tidak oke. Sama-sama.
0: Oke. Okay. Siap, Pak Sani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sani sahabat budaya. Oke. Okay. Langsung nih kita dengarkan tahu lagu teman-teman nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, ada lagu dari Karaina Parisiko. Salam Aki Marang Kelingan sahabat budaya.

0: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
1: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
0: Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya.
1: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
0: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
1: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
0: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama Bang Rian di malam hari ini. Tentunya di sesi terakhir. Yang mau bergabung silakan 0811-400-9250. Halo, Kilontaro.
3: Kilontaro, Mariaku, ye.
2: Iye.
3: Pandatu di Pindrang,
2: ye. Pandatu di Pindrang, tawa.
3: Iya, tawa, ye.
2: Sehat? Sehat berdua?
3: Alhamdulillah, sehat berdua.
2: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan ibu dua, bapak dua juga sehat-sehat.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ibu-ibu, bapak-bapak maksudnya.
2: Ya. Boleh tuh. Lagu apa ini?
3: Lagunya Asmar Asmir.
2: Asmar Asmir. Siapa Asmir lagi? Penyanyinya itu?
3: Oh, Pak Is. Dores.
2: Dores.
3: Dores.
2: Lagunya tidak. Asmar kak?
3: Asmar Asmir.
2: Asmar Asmir deh.
3: Asmar
2: Dores, iye. Dores. Oke, menyapa Ki.
3: Iya, buat Opa Is, ada tadi Pak Sis ya, selamat jalan Pak Sis.
2: Iya, tahu. Bapak
3: Pak Sis tiba di tujuan dan selamat.
2: Amin.
3: Membawa anu oleh-oleh bernyawa.
2: Amin.
3: Opa. Opa Is. Yeah. Ada Pak Nading Sumidelu, mu ada tadi. Namtu Dakedoto.
2: Itu Mas Pasani.
3: Pasani. Iya, Barcaming Rama, Abdurrahim Dikutai, Kasmawati Dompe, Uliape, Uki, Ama Yanitas Munurmina, Riko, Pak Hamsa, Pak Saleh, Ama Marita, Abdurade Sewang, spesial buat Nur Alam yang baik hati, Barcaming juga. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi 0811-400-9250. Halo. Halo Pak Radin. Wih, kenapa ini suara teh ini? Ya, bagaimana kabar sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pak Radin, kedengar aja suaraku?
4: Ya, Alhamdulillah, besar nih.
2: Besar nih. Pak Radin, lagu tahap ini Pak Radin?
4: Agak buada. Agapuada.
2: Agapuada. Agapuada. Irman Irmawati ya? Atau Firman?
4: Iya. Ya, itu nih.
2: Oh, itu nih. Oke, boleh. Menyapa Ki Pak Radin.
4: Ada Puan Dato tadi. Berliwa. Ada Pak Asi. Siti Nubaya, sama Yanitas Mon, ada Opadi, ada Hasnawati di Blorokke, ada Pak Amsa di Pampandua, Pak Umar di Budaya, Ibu Sumi di Lumu, terus Diana Yasih, ada semuanya nih.
2: Semuanya nih.
4: Selamat jenguk tugas.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin sahabat budaya. Oke. Kayaknya waktu kita sudah kurang dari 8 menit. Artinya kita cukupkan sahabat budaya. Nah, terima kasih dan minta maaf untuk Bu Marlina sama teman-teman yang baru nelpon di telepon biasa. Minta maaf karena kita sudah ada di punjung acara. Artinya kita cukupkan kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih. Dan juga berharap lagu-lagu yang diputarkan dapat menyenangkan Ki semuanya, tah. Dan minta maaf waktu kita terbatas. Kita akan ketemu lagi di lewat waktu sahabat budi. Jangan Ki kecewa, nah. Tetap Ki sayang bersama Pro 4 RRI Makassar. Oke, kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Makassar di Pro 4 tentunya di 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu apa itu weh?
1: Kenapa kayak jadul kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya ala Malaguna Rizky Febian.
2: Weh putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Temak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Nah, ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google ya. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Temak Ribulang.

Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, 92,5 FM.

Pro 4 92,5 FM.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْعَذَابِ. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danaga,
0: iya,
1: kabar?
0: Betul Ustaz, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar-kabar baik Ustaz.
1: Bagaimana ini subuh-subuh begini Danaga?
0: Iya.
1: Kalau kita ditemani dengan secangkir kopi panas.
0: Betul Des. Betul
1: Masya
0: Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Jadi
1: ya apalagi subuh-subuh begini ya. Ya,
0: yang,
1: bagaimana
0: itu? Yang ingin saya ungkap di pertemuan ini Ustaz.
1: Ada apa lagi ini Danaga?
0: Ya, namanya pergaulan. Persahabatan, persaudaraan. Ini kan artinya orang-orang dulu termasuk orang-orang tua kita, orang-orang tua kita pasti ada sahabat-sahabatnya Ustaz. Ya, tentunya itu kita dianjurkan menyambung silaturahmi, berbuat baik dengannya. Ini bagaimana ini Ustaz? Tentang berbuat baik ini,
1: menyambung silaturahmi ini Danaga. Seperti subuh-subuh begini Danaga datang ke sini, namanya menyambung silaturahim.
0: Oh iya.
1: Jadi Danaga tidak menyadari kalau lagi bersilaturahim.
0: Oh iya. Begitu maksud saya Ustaz.
1: Begitu Danaga. Jadi begini Danaga. Suatu ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan timpakan kepada umatku bencana kelaparan seperti dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, musim paceklik 7 tahun berturut-turut Danaga.
0: Pada masa itu. Ustaz.
1: Pada masa itu, Rasulullah berdoa di tengah-tengah para sahabatnya. Sahabatnya mengaminkan. Ya, jangan timpakan kepada umatku bencana kelaparan seperti dialami oleh Nabi Yusuf. Malaikat Jibril menyampaikan, Muhammad, doamu itu diterima. Permintaan yang kedua, doanya yang kedua oleh Rasulullah, ya Allah, jangan timpakan kepada umatku bencana banjir seperti dialami di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
0: Iya. Jadi waktu itu Rasul selaku pemimpin Ustaz betul-betul memperhatikan umatnya.
1: Dia berdoa, doanya yang kedua Danaga. Ya Allah, jangan timpakan kepada umatku bencana banjir seperti dialami di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hujan turun selama 40 hari 40 malam, banjir tergenang selama 40 hari 40 malam melewati gunung di mana tempat Nabi Nuh membuat perahu. Disampaikan oleh malaikat Jibril, Muhammad, doamu itu diterima. Insyaallah umatmu tidak mengalami bencana banjir seperti di zaman Nabi Nuh. Banjir melewati gunung Lompo Batang, itu bayangkan.
0: Pada masa itu Ustaz, luar biasa, bukan lagi banjir. Jadi, tapi
1: bagaimana itu?
0: Melaut itu namanya.
1: Permintaan doanya yang ketiga Danaga. Ya Allah, jangan ampuni dosa-dosa umatku yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
0: Artinya Rasulullah betul-betul merasa
1: perhatian terhadap mereka atau umatnya yang bermusuhan, memutuskan hubungan tali silaturahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Disampaikan oleh malaikat Jibril Danaga, Muhammad, mohon maaf, doamu itu tidak diterima.
0: Kenapa tuh sang Ustaz tidak diterima?
1: Itu Nabi bilang, la yadkhulul jannata qati'ur rahimah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
0: Berarti memperkuat lagi nih seakan-akan jawaban kepada
1: dari malaikat Jibril sampaikan, doamu itu tidak diterima. Makanya Nabi bilang, Muhammad, mohon maaf, doamu itu tidak diterima. Maka Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim.
0: Artinya keinginan Rasul itu mempersatukan kita luar biasa, Ustaz.
1: Mendamaikan kita.
0: Betul sekali Ustaz.
1: Iya, iya. Rasulullah menginginkan kita tidak iya. boleh memutuskan hubungan dari silaturahim. Nah, itu Danangga. Jadi menyambung silaturahim ini sangatlah penting, Danangga.
0: Iya, iya.
1: Makanya
0: iya.
1: karena
0: apalagi memutuskan.
1: Apalagi memutuskan.
0: Iya, iya.
1: Karena manusia itu ada nafsu amarahnya, Danangga. Nafsu amarah. Maka Rasul dengan kebijaksanaannya, kalau kamu memutuskan hubungan tali silaturahim, silakan, tapi hanya 3 hari.
0: Oh, ada batas waktu.
1: Ada batas waktu yang diberikan, hanya 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari, baru kalian mati dalam keadaan memutuskan hubungan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qatta'atun, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Bertanya para sahabat, memutuskan apa ya Rasul? Memutuskan tali persaudaraan.
0: Luar biasa.
1: Ini masalah hubungan silaturahim, Danangga. Lalu siapa-siapa yang kita senantiasa melakukan hubungan tali silaturahim?
0: Kepada siapa itu?
1: Kepada siapa? Yang pertama, Danangga, menyambung hubungan dengan orang tua sendiri.
0: Orang tua kandung lah.
1: Orang tua kandung.
0: Iya.
1: Jangan sampai ada yang baku bombe dengan bapaknya, mamanya.
0: Betul, Ustaz. Betul. Iya.
1: Jangan sampai ada yang bermusuhan, mutus hubungan dengan orang tuanya sendiri.
0: Nah,
1: itu.
0: Apalagi kalau sedangkan orang tua, apalagi orang lain, Ustaz.
1: Orang lain saja tidak boleh, apalagi dengan orang tua. Ini terbalik. Dengan orang lain saja tidak boleh memutuskan hubungan tali silaturahim, apalagi dengan orang tua kandung sendiri.
0: Betul.
1: Ada yang memutus hubungan dengan orang tua kandung sendiri, Danangga.
0: Jadi jangan karena keadaan, jangan sampai kaya mina memutuskan kepada dengan orang tuanya.
1: Itu Danangga. Jadi selain dengan ini dalam hadis Rasulullah, Danangga, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baikku? Qala, beliau bersabda, ummuka, ibumu. Beliau menjawab, ibumu. Qala, thumma man, sahabat itu bertanya lagi, kemudian setelah ibuku siapa lagi? Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, ummuka,
0: ibu lagi, Ustaz.
1: Ibumu. Qala, berkata lagi sahabat ini, berkata lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Jawab Rasulullah, qala, ummuka, ibumu.
0: Tiga kali itu. Iya.
1: Qala, thumma man, berkata para sahabat, bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, thumma abuka, kemudian bapamu. Jadi diantara kedua orang tua ini, Danangga, ibu yang lebih banyak kita mendekat kepadanya, dan seorang ibu lebih mendekat kepada anak. Kemudian baru bapak. Ini hadis ini mengisyaratkan kepada kita, Danangga, betapa dekatnya hubungan tali silaturahim antara anak dengan kedua orang tua. Itu, Danangga.
0: Betul, Ustaz.
1: Iya. Dalam hadis Rasulullah yang lain, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan akan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim.
0: Jadi menyambung silaturahim itu memperpanjang umur juga.
1: Jangan dengan orang lain dulu, Danangga. Ini dengan orang tua dulu. Siapa yang putus hubungan dengan mamanya, pendek umurnya.
0: Bahayanya
1: itu, Danang. Apalagi ada keluar kutukan dari mamanya. Makanya kutukan dari orang tuanya itu, Danangga, itu
0: luar biasa.
1: Luar biasa. doa dari kedua orang tua tidak ada batas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia berdoa, insyaallah doanya dijawab.
0: Iya.
1: Oleh Allah. Kalau kutukannya Denangga, itu juga insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kapan anaknya menyakiti hatinya.
0: Masya Allah. Tapi Ustaz, sebelum kita jauh mau berbicara masalah ini, kita break dulu mendengarkan lagu-lagu.
1: Silakan.

0: selanjutnya Ustaz, apalagi yang perlu kita perbaiki?
1: Nah, ini Danang. Iya. Jadi pertama itu menyambung silaturahim dengan kedua orang tua.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian hendaknya menyambung tali silaturahim dengan anak-anak yatim.
0: Oh, anak-anak yatim juga Ustaz.
1: Iya, Danangga. Dekati anak yatim dan hubungkan tali silaturahim dengan mereka. Kalau ada anak yatim lalu kita tidak menghiraukan,
0: iya
1: Danangga, sama dengan kita ini dianggap sebagai pendusta agama. Kita berislam tapi bohong. Kalau ada berdusta, kalau ada anak yatim kita tidak menghiraukan, kita menghardik malah. Dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik, mengusik ketenangan anak yatim.
0: Iya.
1: Nah, ini. Jadi dianggap sebagai pendusta kalau tidak menyambung tali silaturahim dengan anak-anak yatim. Beragama tapi berdusta, berislam tapi berdusta, bohong, omong kosong.
0: Iya.
1: Kalau ada anak yatim lalu dia hardik atau menyepelekan. Itu dianggap.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian yang perlu kita sambung tali silaturahim adalah dengan sahabat kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita telah tiada.
0: Iya, iya, iya.
1: Maka seharusnya, sebaiknya kita menyambung tali silaturahim dengan sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar.
0: Iya.
1: Rasulullah bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli." Sesungguhnya di antara sebaik-baik kebaikan adalah menyambung silaturahim dengan orang yang dicintai ayahnya setelah dia meninggal dunia.
0: Sahabat-sahabatnya itu.
1: Sahabat-sahabat ayah. Sahabat kedua orang tua kita.
0: Iya, iya.
1: Itu sebaik-baik.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian orang yang patut untuk kita jalin hubungan tali silaturahim dengan enggak,
0: iya,
1: adalah menjalin hubungan dengan tetangga.
0: Tetangga Ustaz.
1: Tetangga dengan.
0: Nah, karena mangkasar kampi balat tasepe-sepe balat ta Ustaz.
1: Oh, begitu. Nah, apa artinya itu dengan?
0: Artinya tetangga mi itu. Ampi-ampi balat ta. Sepe-sepe balat ta. Itu namanya tetangga. Orang yang dekat dengan kita.
1: Betul sekali, Danangga. Orang-orang yang dekat dengan kita, Danangga, bicara tentang orang-orang yang dekat dengan kita. Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman.
0: Iya.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Itu Danangga. Jadi menjalin hubungan karib kerabat yang dalam bahasa Makassarnya tadi itu Danangga.
0: Iya, nah, iya.
1: Bahkan dalam hadis, ini ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dengan tetangganya. Nah, ini. Jadi ini yang ini Danangga, yang patut perlu kita jalin hubungan, ya. Kasih sayang, jalin hubungan tali silaturahim dengan mereka.
0: Diperbaiki Ustaz.
1: Di situ yang harus diperbaiki.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi dengan tetangga, kalau kita kesusahan, kesulitan, pasti kita lari ke tetangga, Danangga.
0: Yang pertama-tama
1: datang itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tetangga, makanya jangan bermusuhan, jangan baku bombe dengan tetangga.
0: Artinya keadaan malam apa segalanya.
1: Siapa tahu tengah malam. Tengah malam kita butuh orang ya. Misalnya ada seorang ibu yang tengah malam mau melahirkan.
0: Iya. Pasti
1: dia butuh tetangga.
0: Tetangga itu yang utama.
1: Yang datang
0: dulu. Iya.
1: Bagaimana kalau dia butuh begitu baru na bombay tetangga?
0: Iya.
1: Ada bombenya dengan tetangga, bagaimana?
0: Pasti orang-orang jauh mengatakan, barangkali orang tidak baik itu nah ada orang yang
1: betul,
0: dekat nah tidak
1: betul itu
0: iya.
1: Lalu ada tetangga tidak datang dia dalam kesulitan baru tetangga tidak datang jangan-jangan tidak baik itu orang itu karena tetangganya saja tidak pergi besuk dia pada saat dia kesusahan nah itu Midanaga
0: bagus betul-betul ajaran
1: agama
0: kita ini
1: begitu,
0: luar biasa Ustaz
1: jadi itu sebenarnya hakikatnya adalah Denaga kita harus saling kasih mengasihi sayang menyayangi satu sama lain. La yarhamullah, la yarhamullah, man la yarhamun nas.
0: Artinya,
1: Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi sesama manusia.
0: Itu
1: kalau orang ada bombenya itu artinya orang yang tidak ada kasih sayangnya Denaga. Jadi saya kira begitu Denaga tentang menghubung tali silaturahim orang-orang yang banyak sekali Denaga yang harus kita hubungkan tali silaturahim ini tapi yang kita sampaikan ini yang terutama Denaga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan yang ya setelah yang utama ini itu hubungan tali silaturahim itu seperti apa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di Denaga ini.
0: Bahkan sampai kepada binatang
1: sampai kepada itu akan kita jelaskan hubungan kita seperti ini.
0: Baik Ustaz karena kita dibatasi waktu. Baiklah kita akhiri bincang-bincang ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Dopamin adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: banget nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
4: Amin kain, kipang mapura mama.
3: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.
5: Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Sunda. Jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan loh. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

0: Sahabat Budaya, berikut informasi kabar Napro 4. Adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh dan mandiri. Sementara itu barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak di luar harus sama manis dan bersihnya dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai. Kehadiran jajaran kue tradisional ini menjadi doa tak berwujud dari para leluhur agar bahtera rumah tangga yang dibina selalu diberkahi kemanisan, kebahagiaan dan ikatan silaturahmi yang erat antar kedua keluarga besar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bari basa, sahabat budaya. Iya, saya Yuni Dembaji menemani Anda ya di kesempatan pagi hari ini ya. Oke. Nah, pendengar sahabat budaya, saya sapa-sapa dulu di yang monitor ya. Jadi saya live lewat ini, lewat Facebook ya, sahabat budaya. Oke deh, ku sapa dulu ini siapa ya? Andi mana lagi nih namanya? Andi Tendri, monitor Barik Basa. Waalaikumsalam. Terus salam Barik Basa dari Sri Sinta di MU monitor ya. Dan Baji monitor acara Barik Basa. Ye, salam Maki. Kemudian mana lagi ini? siapa? Ya Pak Gunadi ya. Halo Pak Gunadi. Oke. Iya, salam Ki mendengarkan monitor ya. Iya, siapa lagi kah ini monitor? Pak Hamsa di Pampang 2 ya. Oke. Selamat Ki mendengarkan acara Barik Basa. Terus saya sapa lagi Sumi Delukmu, ada juga di Banti Murung ada Pak Radin. Terus di Jalan Nuri ada siapa sih yang ini? Deliwang, halo Deliwang, saya Jeki. Kemudian sapa lagi nih di Pasali Rapokaling ya. Mudah-mudahan mendengarkan semua ini pendengar tak pagi ini. Sebentar sahabat budaya. Oh, ada miskol Kade, ada Ji Pak Jono. Pak Jono masuk lagi di Barik Basa ini, sampaikan pendengar yang mau daftar di program acara IKT ya. Oke deh. Ye. Yeah. Saya hadirkan dulu satu kelong di ruang dengar Anda. Tena susahku. Iya, cocok mi. Jengki susah sahabat budaya. Oke, kita dengarkan dulu.

0: Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah program inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tahukah kamu siapa orang yang menyediakan dan memasak beratus-ratus porsi makanan bergizi gratis setiap hari? Dalam menjalankan program ini, pemerintah memberdayakan kelompok ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, hingga komunitas lokal di berbagai daerah untuk menjadi penyedia catering MBG. Mereka dilatih dalam pengolahan makanan sehat, manajemen dapur, serta standar kebersihan dan gizi oleh Badan Gizi Nasional dan dinas terkait. Yang menarik, dana program ini tidak disalurkan ke perusahaan catering besar di kota, melainkan dikelola langsung oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu di daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BGN mencatat bahwa hingga 20 Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka 36,7 juta ini bukan sekedar statistik, melainkan jutaan harapan yang diperjuangkan. Melalui tangan-tangan terampil ibu-ibu komunitas kita, program MBG telah membuktikan bahwa investasi pada gizi adalah kunci untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai ya. Nah, pagi ini kami hadirkan salah satu informasi dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Dari pemerintah Kabupaten Maros ini, ya tentunya tunggu keterangan resmi BNNP terkait dugaan ASN ini yang terlibat narkoba. Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu keterangan resmi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel terkait dugaan keterlibatan seorang ASN dalam kasus peredaran sabu seberat 20 gram. Camat Camba Andi Kemal mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi ya, ini mengenai kronologi maupun status hukum oknum ASN tersebut. Dan beliau menegaskan pemerintah kecamatan mengedepankan asas praduga tak bersalah yang tentunya dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat berwenang. Nah, pendengar kami, iya, nantikan partisipasi Anda di 0811400950. Oke, kita hadirkan tentang salah satu papasang leluhur ya, menakar pangadakang yang hilang melawan narkoba dengan pesan leluhur. Nah, pasang leluhur yang ada biasanya ini sahabat budaya, pangadakan dari mengingatkan kembali bahwa kita menjadi pemimpin atau pelayan masyarakat harus memegang teguh pangadakang, adat istiadat dan tata krama ya. Tata krama bernegara, bermasyarakat tentunya yang bersih dari zat perusak akal ya. Nah, kemudian sahabat budaya, nah ini ada adat amak namanya ya. Mengapa narkoba adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap amanah leluhur Makassar. Nah, jadi sahabat budaya, menggunakan pesan-pesan lisan leluhur ini sebagai benteng spiritual bagi para ASN agar tidak tergoda oleh narkoba ya. Nah, ini sahabat budaya, Anda bisa kami nantikan partisipasi Anda. Seperti apa pesan leluhur dari orang tua ta ini yang paling ampuh ini untuk menjauhkan kita dari berbagai hal-hal yang negatif, barang haram, narkoba dan juga yang lainnya ya. Saya nantikan di 0811400950. Iya, assalamualaikum. Iya, yeah. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, bagaimana kabar tak di Limpo ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Dembaji ya.
0: Iya. Yeah. Saya Dembaji. Silakan ke komentar tak. Iya, ada di apa di Maros ini ditemukan ASN ya yang menggunakan apa narkoba ini ya. ASN terlibat narkoba di Kabupaten Maros. Iya, jadi pesan leluhur yang dari suku Bugis maupun Makassar ini tentang pangadakang, bagaimana kita harus sama-sama sebagai ASN, sebagai pilar negara ya. Oke, okay, menjaga siri terus ini melawan narkoba dengan pasang leluhur ini, silakan Ki Delimpo. Iya. Yeah. Halo. Iya, yeah. Enggak kedengaran Ki suara. Halo. Yeah. Oh, terputus Ki. Oke, okay. Diulangi lagi. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Iya, enggak keluar suaranya deh. Oke, okay. Saya coba dulu. Oke, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hadir.
2: Hadir.
0: Saya aja.
2: Hadir.
0: Siapa ya?
2: Ada di Kudung mendengarkan di Mbak Haji.
0: Kudung.
2: Kudung, kemasyarakat Kudung.
0: Kudung, kudung dah.
2: Saya lagi di baju. Assalamualaikum.
0: Apa jita nama nak komentar? Waalaikumsalam meh. Iya, coba ulang lagi deh Limpodi. Nggak tahu kenapa tidak muncul suaranya ya. Sementara ya, sahabat budaya. Iya, coba dulu kita terima. Halo.
3: Halo.
0: Ada mi suaranya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Halo. Hilang lagi suaranya. Dari sini. Dari sini saya di ulang Ki Mendel Lipo, silakan Ki bergabung di 0811400950. Ada treble ini sedikit ini di PC2 nya ya. Iya. Yeah. Ya, jadi yang monitor pagi ini silakan. Kami tunggu 0811400950 ya, sahabat budaya di acara Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Iya. Oke. Okay. Iya. Nah, di Facebook kami juga hadir ya, melalui Facebook. Iya. Assalamualaikum. Coba rongin ya di telepon bes. Halo. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Oke. Oh, Bu Nursia.
4: Iya.
0: Iya. Kenapa? Sudah ya masuk toh tadi Pak Umar.
4: Itu makannya basah.
0: Oh, dende ngandre maki paling kodong.
4: Hei. Makan basah.
0: Hei.
4: Betul nak cek ni ada yang balik.
0: Iseng, bingung nak.
4: Yo, pengen rebound
0: sign. Terima kasih. Oke, iya. Apa tu yang komentar tak ini he kita eh.
4: Masalah apa itu?
0: Ah, dende. Yang penting monitor maki dende.
4: Iya. Masalah narkoba ni.
0: Iya, narkoba.
4: Ikan narkoba di mana-mana di baju.
0: Iya. Di mana-mana di.
4: Iya. Tidak bisa dituntaskan.
0: Susah dituntaskan begitu deh.
4: Iya.
0: Ya.
4: Karena tidak apa jenis itu lari ke sini. Jadi begitu.
0: Begitu mi.
4: Tidak ada habis-habisnya.
0: Enaklah busuknya.
4: Iya, baru terus-terus di mengimpor. Ada dari Malaysia, ada dari mana kudengar.
0: Iya.
4: Di mana-mana, jadi tidak bisa menteng, barangkali habis begitu lah.
0: Ya itu mi.
4: Jadi kalau kadunya di tuntaskan itu yang mengelola tuh mungkin bisa habis. Tapi kalau tetap juga mengelola tidak ada habis-habisnya dan bagi
0: tidak ada habis-habisnya.
4: Karena itu juga ada hubungannya dengan pengobatan.
0: Iya.
4: Obat-obatan di bagian kesehatan juga.
0: Iya.
4: Jadi itu begitu nggak bisa dituntaskan.
0: Iya dek, susah dituntaskan ya.
4: Iya.
0: Terus kalau orang-orang tua dulu tak apa biasa napa uang ki, nak kasih ki pesan-pesan leluhur kalau supaya hal-hal yang negatif ini kita tidak kerjakan ini.
4: Iya. Itu orang-orang tua dulu itu kita harus jaga pola makan.
0: Mati aja.
4: Iya. Dan orang dulu-dulu itu dan baju anu ini caranya mengobati bukan anu tuh bukan obat-obat dari dokter.
0: Iya,
4: obat alami sih. Diambil di daun-daun itu misalnya itu sakit kepala itu, pas itu nenek bawang merah aja yang bagi. Kebetulan nilai virus baru nak kasih di bagian anunya itu. Anun di atas anu kepalanya ke samping-samping itu. Bilang remah dasar ke kapal-kapal sana. Baru dikasih juga di bagian muka, anunya hidungnya.
0: Oke.
4: Iya.
0: Baaf.
4: Anu narko bah.
0: Oke, mi pai Bu Nursia.
5: Badim bagi itu narko betul. Tidak bisa sentuh kalau betul-betul bukan di anunya itu. Di sana kalau memang ada pabriknya di situ itu. Karena memang suka sekarang. Ya halal saja susah dicari apalagi sekarang tuh paling halal sekarang itu. Susah sekali sekarang uang ini dibagi.
0: Susah deh.
5: Banyak orang mengeluhkan saya.
0: Iya.
5: Pertama-tama saya.
0: Iya, iya.
5: Akan dibagi saya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dulu teleponnya dari Limpo. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bagus mini. Halo. Iya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari Limpo. Bagus mini. Maksudnya kita dengar di suaraku di telepon tak?
6: Oh, okay. Di monitor juga bagus.
0: Siap, ya, siap. Iya, silakan kita Limpo komentar tak.
6: Iya, jadi itu orang menjadi ASN itu atau PNS itu bukan pekerja mudah ya.
0: Iya.
6: Itu kita bersaing beribu-ribu orang. Kemudian kita bisa lolos.
0: Iya.
6: Dan tidak ada itu PNS yang otomatis. Ya, sampai menjadi 100%. Itu pun kalau kita diterima, itu kita jadi calon dulu.
0: Iya.
6: Calon atau CPNS ya, kalau dulu ya.
0: Iya.
6: Ya, calon pegawai negeri sipil. Nanti kita melalui perjabatan ya, istilahnya dulu. Perjabatan, kemudian kita bisa menjadi 100%.
0: Oke.
6: Jadi ini Bapak yang berbuat itu tidak pikirkan semua.
0: Iya. Yeah.
6: Tidak ada juga rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu PNS sebenarnya itu pekerjaan mulia. Memang kalau kita berharap untuk gaji saja, memang kita pas-pasan, tapi alhamdulillah
0: disyukuri
6: deh. Kita dipercayakan oleh negara.
0: Iya.
6: Untuk menjadi pekerja untuk negara kita. Iya.
0: Iya.
6: Jadi kalau saya kan tidak ada juga undang-undangnya bahwa pengguna narkoba itu harus dipecat. Itu tidak ada dalam undang-undang. Cuma mungkin hukum yang ada.
0: Iya. Iya.
6: Jadi kalau saya ini yang berbuat ini itu harus diberikan sanksi. Kalau misalnya dia punya jabatan, itu turunkan. Dia kasih jabatan beliau itu. Karena tidak bisa menjadi panutan.
0: Iya.
6: Ya, jadi kasih saja pekerjaan-pekerjaan yang tidak dicontohi oleh orang. Maksud kunjo yang paling rawa dudu atau?
0: Iya.
6: Iya. Nah, ini Maros ini, Dembaji.
0: Iya.
6: Itu tempat saya menjadi PNS pertama. Itu saya mengabdi di Maros tahun 84. Kemudian saya mutasi ke Makassar tahun 2010.
0: Iya,
6: jadi saya punya pengabdian di Maros itu adalah sekitar 26 tahun ya.
0: Okay.
6: Nah, kemudian saya pindah ke Makassar tempat kelahiran saya. Itu 10 tahun. Jadi saya punya pengabdian itu 36 tahun di ASN atau PNS. Ya ini. Jadi kita jadi mudah-mudahan kalau Anda mau jadikan contoh saya 36 tahun saya mengabdi tidak ada cacat-cacatku sedikit pun.
0: Iya.
6: Baik dari segi pekerjaan maupun dari artinya melanggar aturan seperti korupsi apa toh?
0: Iya,
6: tidak. Saya tidak pernah begitu. Jadi ini contoh ini adik-adikku semua yang sudah anak-anakku atau cucu-cucuku yang menjadi ASN, itu hati-hati ki, jagain jo, jaga bangsa dan negara ta. Harus menjadi panutan, harus Anda lebih baik daripada orang-orang biasa.
0: Iya.
6: Karena Anda itu digaji oleh negara, kau magang oleh negara.
0: Itu.
6: Ya, jadi hati-hati nih Pak. Apalagi kalau sudah terekspos begini, bahwa Anda itu pengguna, ya pengguna barang terlarang, itu narkoba. Ya, jadi kak, mungkin main-main ini kita, itu narkoba nasi kondro bayau. Kalau kalau itu enggak apa-apa sih. Tapi kalau itu barang terlarang, ah, jangan gaukan injo. Ya, karena sebenarnya itu narkoba, terus terang saja, yang menggunakan itu orang talek-talekan gitu. Ya, orang talek-talekan. Kalau orang waras,
0: nggak
6: tidak
0: mau
6: begitu, karena itu
0: mau.
6: Pekerjaan hina sebenarnya. Karena kalau kita gunakan, Anda sudah tidak normal. Anda belum normal. Ya, mungkin ibadah sudah tidak bagus, pekerjaan juga jelas tidak bagus. Ya, dan itu memang dan mempengaruhi juga keluarga. Ya, apalagi kalau misalnya beliau ini yang kena kasus ini sudah berkeluarga, bagaimana kita punya istri dengan anak tak? Pasti tersebar kini dengan lain manggen apa narkoba ya Allah. Ya, jadi kita jadi orang itu, kita kan punya keluarga, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya bapak, ibu. Kalau Anda berbuat seperti itu pasti tercemar juga namanya itu. Oh, dalam arena toh. Ya, jadi narkoba itu hampir sama dengan korupsi. Ya, korupsi sama. Kalau berbuat gitu, misalnya korupsi, itu memang mewah dilihat. Tetapi harga diri itu di mata masyarakat sudah jelek. Jelek. Jadi tadi saya cuma mengusulkan saja bahwa itu alat negara itu, artinya aparatur negara itu barangkali harus dibuat undang-undang khusus ya. Kalau sudah melanggar koruptor apa ya dan narkoba itu kita pecat saja. Pecat. Itu sudah manusia yang sudah tidak perlu mengabdi ke negara yang begitu merusak, merugikan negara. Ya, bulan kau nikmati uang negara,
0: bang,
6: kemudian
0: itu.
6: Kau berbuat seperti itu.
0: Itu
6: jadi,
0: dia.
6: Bilang,
0: banyak orang kampung, banyak orang
6: ya,
0: mau jadi
6: saya 26 tahun saya ya mendidik di sana, mengajar. Alhamdulillah sekarang saya punya anak-anak itu ada mi camat, ada mi lurah, ada mi anggota dewan, apalagi dokter banyak. Apalagi jadi guru. Ya, itu saya punya anak di sana itu banyak yang sudah melebihi dari saya. Alhamdulillah. Segera itu saja deh, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ada Pak Delimpo ya. Saya coba terima dulu. Mudah-mudahan lebih bagus di sisi sini ya. PC3, halo.
7: Halo.
0: Oke.
7: Okay.
0: Ada Ji? Ada Ji suara Taine?
7: Oh, ada kah?
0: Bagaimana kabar ini, baru kak ketemu saya ini dengan anu Pak John ini. Halo. Oh, mana Pak John? Tunggu dulu nah, Pak John nah. Iya. Kita dengarkan dulu yang satu ini, baru saya coba terima di sisi berikutnya ya.
8: Mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: Oke, sahabat Bria, kita lanjut lagi di Barik Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya coba terima dulu teleponnya Pak John. Mudah-mudahan bagus nih Pak John. Di PC 2 ini. Halo.
1: Halo.
0: Yeah, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Bagaimana?
1: Ya, begitu-begitu aja.
0: Oke. Komentar tak dulu nih, ASN terlibat narkoba. Apa pesan-pesan leluhur tak dulu ini? Orang tua tak ini ketika kita mendapatkan misalnya kita jadi apa ASN ini kan tidak gampang ini kita jadi ASN. Mana menjaga sabar terus jujur ya. Iya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Agak ke.
1: Iya.
0: Iya,
1: silakan. Mereka kan mungkin susah tapi bagi mereka kan gampang.
0: Iya.
1: Apa-apa sekarang kalau mau menuju sebuah jabatan, menuju sebuah ya gampang saja. Tidak perlu apa namanya cukup pintar penjilat, pintar ya bisa saja.
0: Iya, tadi ya. Kan?
1: Jadi sebenarnya saya kalau ASN itu terlibat global, kan memang itu tugas dan kewajiban ASN itu memang berat, ya kan? Itu menjadi ASN itu kan sebuah kebanggaan, sebenarnya ribuan orang mau kasih kita itu, ya hanya beberapa yang lolos, dan memang perlu dikasih hukuman berat seperti ini,
0: yeah.
1: Ya kan? Ada undang-undangnya itu ASN itu yang terlibat narkoba itu ya bisa dipecat secara tidak hormat. Ya siapa tahu ada yang bertanya, kenapa saya kan menunjukkan juga ketika di situ undang-undang ASN yang terlibat narkoba ada situ aturan dan menulis itu kuatnya, ya kan? Kan saya tidak bicara seperti ini, kan saya baca tadi ini, barusan saya baca, saya buka ini.
0: Iya. Oke.
1: Jadi ada undang-undangnya itu, semacam undang-undangnya. Tapi mungkin banyak ASN yang tidak pernah baca undang-undang ASN ini. Tidak pernah baca. Mungkin ya, penting aja lah. Mungkin saya ada cuma teguran saja dan sebagainya. Tapi ada di situ. Bisa dibuka, baik-baik.
0: Ini
1: sebenarnya penuhnya dulu ada peraturan P4 bagi ASN, ya kan? Dulu kan pencasilannya apa di segala situ di apa diberikan materi-materi yang bisa menjadi modal bagi mereka. Tapi sekarang tidak, ya kan? Sekarang tidak. Jadi yang perlu dilakukan oleh apa namanya pemerintah perlu ada tindakan tegas bagi mereka lah. Bagi mereka yang terlibat, dia kasih ampun lah. Kan, kasih ampun. Kalau perlu, walaupun baru namanya, disuruhkan saja dinaktifkan oleh tersebut. Jadi untuk lancarnya, sampai akhirnya langsung dikasih, apa namanya, pemberian tidak hormat itu, PTD, apa itu, PTD hybrid. Kan saya seperti itu, saya ini juga sebagian pembelajaran bagi kita, bagi yang lainnya kan. Bagi ASN yang lain, ini sebagai pembelajaran dan memberikan pikiran pada mereka yang lain. Kalau hanya sebuah teguran atau sanksi, penunjuk atau penurunan jabatan itu tidak akan membuat mereka jera. Kan mereka tetap juga ada gajinya, ada apanya, tapi kalau sanksi beratnya, pemberhentian secara hormat, itu kan buat mereka malu, sosialnya kan. Apalagi bisa mengharap apa-apa, tidak gajinya, apa yang bisa terima. Seperti itu, ini kan menjadi pikiran. Tapi kalau hanya sekedar itu bukan, tidak akan memberikan pikiran bagi yang lain itu. Kan? Itulah kelemahan undang-undang kita di Indonesia, narkoba itu. Ada polisinya, ada BNN-nya, ada BNN-nya, tapi kenapa? Tambah banyak penggunaannya, itu karena memang undang-undang kita, hukum anu tidak harus sangat ringan lah. Tidak bisa memberikan efek jera.
0: Ya, itu
1: bagi
0: dia.
1: Mereka. Jadi harus memang ada apa namanya untuk mencegah terulangnya lagi hal seperti ini yang memalukan. Kalau bisa ini sungguh memalukan lah. Dan ini aparat negara, seharusnya mereka apa namanya yang harus memberikan contoh kepada yang lain, kepada masyarakat. Tapi itu mereka tidak bisa menjaganya, maka memang harus hukuman mereka harus dengan tegas dan harus seberat-beratnya lah. Dan ini menjadi ya, dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Langsung saja itu sekarang itu yang sudah apa namanya kalau sudah ditangkap langsung saja menaklukkan untuk sementara sambil menunggu proses. Di anu kan kalau terbukti langsung kasih surat anu itu surat cinta. Surat persuungan, ya kan? Nah ini saya kira khas memang tidak boleh kita apa namanya tawar menawar dalam hal ini. Ini kan sangat mencoreng yang nama baik.
0: Iya
1: sih sangat mencoreng ini. Jadi harus dan dimain-main dengan hukuman bagi pengguna seperti itu. Kenapa di negara kita narkoba korupsi bukannya makin berkurang? Sedangkan kurang apa lagi ada di KPK-nya, ada di BNN, ada di polisinya, ada kejaksaannya. Kenapa tidak bisa berkurang? Karena hukuman bagi mereka tidak setimpal apa yang mereka perbuat. Jadi tolonglah ini dipikirkan ini supaya untuk mencegah ini ada penggunaan narkoba atau penggunaan narkoba ini harus dipikirkan itu hukuman bagi mereka itu. Kalau perlu yang satu kan langsung hukuman mati saja. Kalau aparat atau SN yang terlibat di dalam apalagi pengedar atau apalagi sebagainya pengguna ya langsung tidak hormat tunggu apa lagi lagi lagi mengkasihani ke ini tapi itu namanya di negara kita misalnya tawar menawarnya kayak orang di pasar walaupun sudah terbukti ada lagi yang ada membelanya ada lagi yang apa itu hukum bisa ditawar menawar itu hukum. Nah ini begini kita kacau seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini pemerintah Pemkot Maros ini benar-benar mereka tindak tegas lah kepada itu anggotanya yang memang terlibat. Langsung pecat saja secara tidak hormat itu. Sebagai ini sebagai tulisan sosialnya. Ini sebagai pembelajaran bagi mereka yang pasti yang lainnya akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama. Jadi harus kita tegas lah. Demi kebenaran, demi keadaan harus kita tegakkan itu. Jangan takut ya. Kenapa kalau kita ingin kita benar? Orang semacam ini tidak bisa tidak boleh dikasihani lagi. Ya kan? Anda sudah digaji negara, hidup enak dan sebagainya, tapi itu Anda tidak bisa menjaga nama baik itu.
0: Iya.
1: Iya, jadi makanya harus Anda, kalau Anda berbuat yang salah, ya harus tanggung risikonya. Jadi mudah-mudahan ini, kita tunggu apa hukuman bagi mereka. Tidak perlu lagi kita tawar-menawar. Jangan sampai lagi ini, jangan sampai karena ada hubungan keluarga bupati dan sebagainya, hukumannya diperingat atau apa dan sebagainya, itu kurang apa sebagainya. 20 gram itu bukan hal bukan jumlah yang sedikit.
0: Iya.
1: Iya kan? Oh, yang cuma sedikit. Jadi itulah yang apa namanya, jangan takut memberikan hukuman, jangan karena itu konsumsi daripada perbuatan mereka sendiri, yang harus mereka tanggung lah.
0: Oke.
1: Ya, lanjut tugas.
0: Ya,
1: selamat
0: terima
1: untuk
0: kasih.
1: Mantis, karena sudah malam tadi kosong. Jadi
0: Ya.
1: Kita doakan. Sebagai semua kita doakan Argentina mudah-mudahan juga menang besok insya Allah.
0: Oke deh.
1: Argentina saya doakan ku saya.
0: Oke, terima kasih Pak
1: lanjut
0: John.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Pak John, terima kasih banyak ya. Biasanya Ibu Daniar monitor ini. Halo Ibu Daniar, selamat mendengarkan bersama bapaknya Haifah ya. Iya, jadi sahabat budaya saya terima lagi satu penelpon ya. Silakan di 0811400925. Jadi ada salah satu pasang kajang ya atau petua-petua Makassar kuno tentang hidup bersahaja atau kamase-mase ya dan jujur. Nah ini sebagai ASN juga kita harus saling mengingatkan ya, acara si tongka-tongka atau perbuatan baik gaul leko dan pangeriang ya, pangeriang atau kesadaran untuk memperkuat lokal ya, memperkuat status kita sebagai ASN ini. Oke, saya terima teleponnya dulu Ibu Dahniar ya. Halo, lamanya saya baru dengar suaranya ini.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, kita juga tahu sayang tahu si buntul si gangan.
2: Waktu minggu lalu menyiar si dengar kano bola.
0: Pencinta bola juga ya. Iya. Yeah.
2: Radio dan lagi, karena kalau nonton cinta
0: bisa
2: dimasak.
0: Iya.
2: Kalau telepon dan dari radio bisa di depan kompor.
0: Iya. Dan dia. Oh, dede. Apa sih dimasak-masak itu? Iya. Yeah.
2: Dihubungkan dengan Papa Santoriolo di.
0: Iya. Yeah.
2: Orang tua dulu. Memang tahu betul itu dia bilang. Siapa? Ibu Nursia. Kalau orang-orang dulu itu memang ada ya, memang didikan kita itu keras memang. Kalau kita buat salah itu orang tua tidak tanggung-tanggung hukum kita. Dan akhirnya kita sampai tua begini diingat terus pesan-pesannya orang tua. Karena kita kalau salah dulu memang tong kalau nak bilang mama dihukum
0: dihukum ke. Betul.
2: Malah biasa enggak dikasih makan kok dong. Maksudnya walaupun tidak sehari semalam dia enggak dikasih makan.
0: Iya. Yeah.
2: Hukumannya itu almarhumah mama kalau saya sendiri kalau yeah. melanggar sedikit pokoknya banyak ki adalah melanggar ki.
0: Yeah.
2: Itu pasti kita dihukum.
0: Iya.
2: Yeah. Alhamdulillah didikannya itu kita alhamdulillah enggak bagaimana-bagaimana ji.
0: Yeah.
2: Ada anak laki-laki, saudara laki-laki. Marak-marak memang minarkoba anak rungka, alhamdulillah sampai berkeluarga enggak gitu.
0: Yeah.
2: Yang bekerja juga. Apalagi ini kan yang didapat di Maros ya.
0: Iya, yeah, itu di Maros.
2: Jadi, maksudnya dia kan maksudnya jadi panutan, mestinya jadi panutan di keluarganya sendiri, Dembaji. Karena
0: yeah.
2: betul yang tadi Bapak Limpo bilang enggak gampang gitu kalau kita mau jadi begitu pegawai begitu ya, Dembaji banyak proses yang
0: harus yeah, betul.
2: Nah, jadi kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar begitu yang salah, kan efeknya ke kita sendiri.
0: Ya, itu dia.
2: Tapi mungkin memang juga seperti Pak Jono, memang hukumannya mungkin tidak terlalu itu, Dembaji. Jadi orang
0: jadi
2: tena jarana orang
0: bilang tena jarana toh jeng
2: tena jarana kita dulu kan jarak ya betul-betul
0: kok iya, kalau
2: ampun muko
0: iya ampun ampun
2: tidak bikin muko tidak betul dan itu diingat. Nah, kalau sekarang kulihat susah juga orang Makassar bilang ya jaga ya jenggo.
0: Iya jaga ya jenggo dia ya,
2: karena okay. orang-orang aparat juga banyak tonji yang begitu.
0: Anjomi.
2: Oh banyak juga anggota kepolisian yang didapat.
0: Iya.
2: Apalah apalagi kalau orang-orang kayak gitu. Cuman yang saya ini kalau di kalangan adik-adik biasa saya dengar cerita-cerita kalau ngumpul-ngumpul. Awalnya dem itu dem Baji dikasih gratis ji. Coba muka dulu.
0: Coba muka dulu.
2: Coba muka dulu. Indah ada uangku. Ambil nih. Coba nih dulu. Nah, lama-lama kalau
0: nah, usaha kami.
2: Tagihan nih. Disuruh mi membayar.
0: Iya. Yeah.
2: Disuruh mi beli. Kok enggak bisa mi gratis. Mau enggak mau karena dia sudah tergantung nih. Akhirnya dia beli. Beli enggak ada uangnya. Akhirnya yeah. bikin kejahatan.
0: Bikin mi kejahatan. Begitu
2: nih. Pokoknya begitu nih kalau ASN mungkin ya mereka kan punya gaji jadi enggak
0: perlu. Iya tapi deh gitu. Habis tongin ya pernah begitu enggak dibeli, tidak lah busuk nah.
2: Karena yang begituan itu godaannya. Karena di sini deh Mbak Jitu serang di wilayah di sini ada 2-3 anak muda yang diambil gara-gara narkoba. Sempat juga di sini tuh jadi sasaran apa ya? Kayak di sini Mungsi di Baru tuh wilayah-wilayah di belakang tuh dia jadi sasarannya polisi. Di situ nonton banyak didapat pengedar anak-anak.
0: Yeah.
2: Cara mengedarkannya itu canggih deh Mbak Ji. Saya biasa dengan mata kepala sendiri ya. Cuman ngobrol di motor. Kasih keluar dari kantong, kasih uang. Biasa rokok bersamaan dengan rokok.
0: Yeah.
2: Rokoknya itu.
0: Jadi ada tuh manunya
2: cinta laki dembak pintar mentong itu yang begitu
0: melalui iya.
2: Anak-anak berubah takat tuh kasih coba-coba.
0: Jadi
2: kalau anak-anak muda kita memang tidak dibekali dengan istilahnya orang tua yang keras mendidik, pergaulannya juga bagaimana. Akhirnya kesana. Kalau ASN itu mungkin waktu dia remaja tidak begitu. Tapi dengan dia juga bergaul mi Dembaji. Akhirnya tergoda tom minyak japode doyek namali. Terkadang juga coba-cobanya itu karena biasa ada masalah Dembaji. Biasa aku dengar-dengar. Bukan ji bilang karena dia bagaimana biasa ada masa ada tekanan atau apa. Akhirnya dia lari kesana. Dengan begitu dia bisa melupakan masalahnya.
0: Nah,
2: bukan selesai masalahnya, bikinin masalah baru
0: itu lagi.
2: Kalau orang sudah begitu Dembaji susah tuh, walaupun dia dimasuk di kalau maksudnya diobati biasa Dembaji sebentar dikembali lagi. Tapi ada juga gitu yang berhasil, tergantung motivasi dirinya mau kembali baik atau dia mau selamanya terpuruk. Tapi dari 10 itu mungkin 2 atau 1 yang bisa betul-betul sembuh, betul-betul tidak jadi pecandu. Gitu, kembali lagi kalau kita ini orang tua yang punya anak itu didikan memang itu harus keras. Keras tapi dalam artian tidak menyakiti gitu deh, mentalnya di memantongin anak-anak kesek-kesek sedikit, namun ke lembek-lembek. Apalagi kalau anak perempuan deh, Pak. Pak, ini anak muda anak 3.
0: Saya telur. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat budaya. Kita sudah berada di pukul 8 ya, lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar saya akan terima telepon Anda kembali di Barik Basa sampai di jam 9 ya. Namun di Facebook kami cukupkan kebersamaannya ya sahabat budaya untuk acara Barik Basa melalui terestrial. Ya, Anda bisa dengarkan sampai jam 9.